Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi saat ini bersama dengan Viko tentunya ya. Dan di pagi hari ini, apakah responden sudah siap untuk menjalani setiap aktivitas yang akan responden lakukan? Semoga apapun yang responden lakukan berjalan dengan baik sepanjang hari ini. Ingat ya, kalau ada kejadian hal-hal receh terjadi dalam hidup responden semuanya, dan itu menandakan bahwa ya, you are special. Oke, kita sudah masuk di jam kedua. Tentu ini jam terakhir ya, di mana Viko akan menemani ruang dengan responden di program Semangat Pagi. So, tetap stay tune di 93,0 FM Slow Grenade dari Elia Golding Fit Love akan menemani responden semuanya di pagi hari ini.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Pendengar Respon Radio dimanapun berada, selamat bergabung bagi Respon semuanya yang baru bergabung. Selamat datang di program Semangat Pagi. Halo Respon semuanya yang lagi di jalan, ya hati-hati di jalan ya. Semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Dan semoga hari ini Respon selalu semangat on fire terus nih. Sudah ada yang bergabung, Bang An, Viko angkat terlebih dahulu. Ya, halo Bang An.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang An. Gimana kabarnya hari ini?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Bang An, pernah enggak sih kejadian aneh terjadi kayak misalnya Bang An ada topi di atas kepala tapi lagi nyari topi, ingat-ingat taunya topi ada di atas kepala gitu. Pernah kejadian seperti itu enggak? Kejadian unik gitu loh.
1: Pernah.
0: Pernah. Boleh diceritakan Bang An?
1: Ya kan aku gini kok, tiba-tibanya kok, aku kan lagi nyari topi kok, tiba-tiba kok, gak tahu-taunya kok, ada topi di atas kepala lagi.
0: Pernah ya?
1: Iya.
0: Oke, thank you Bang An. Gimana? Oke, mau kirim lagu apa pagi ini?
1: Pagi ini mau request lagu Artis Sahabat dari Nidhi, sama Westlife-nya yang Upton Girl.
0: Oke. Thank you Bang An sudah gabung pagi ini. Salam-salamnya.
1: Saya mau kirim-kirim sapanya buat Adam, Alfat, Hilmi, Ibra, Kenzi, Kenzel, Alki, Haikal, Zahra, Abi, dan buat seluruh responer semuanya.
0: Ada lagi?
1: Spesial buat Kak Viko yang lagi siaran.
0: Thank you banyak.
1: Semangat terus siarannya ya sampai selesai ya.
0: Siap. Terima kasih buat Bang An sudah gabung pagi hari ini ya.
1: Yuk, terima kasih.
0: Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang An. Terima kasih buat Bang An sudah gabung pagi hari ini. Dan lagunya nanti akan Viko putarkan spesial buat Bang An, selalu semangat terus ya. Dan pagi ini responnya semuanya, ya Viko ingin kita memikirkan satu hal sederhana ya. Pernah gak sih kita sadar bahwa hampir semua orang yang kita lihat hari ini sedang berjuang dengan sesuatu? Orang yang terlihat santai mungkin di kantor, ya kita kan gak tahu apa yang dia pikir. Mungkin lagi santai tapi mikirin cicilan gitu ya. Pedagang yang senyum sambil melayani pelanggan mungkin sedang memikirkan biaya sekolah anak, atau apalagi pedagang yang sewa gitu ya, harus mikir uang sewanya nanti gitu. Jadi yang kita lihat itu kan hanya cover ya, isi hati orangnya kita nggak tahu gitu ya. Mahasiswa yang mungkin terlihat ceria, ya kita kan nggak tahu apa yang dialami, mungkin sedang cemas dengan masa depannya, biaya kuliahnya. Dan mungkin kita sendiri yang sedang mendengarkan siaran pagi hari ini, ya mungkin punya beban yang tidak semua orang tahu ya, karena memang kita yang tahu, kita dan Allah yang tahu. Ya orang gak akan tahu dengan apa yang kita pikirkan gitu. Tapi ya, yang menarik tentang manusia adalah kita sering nih meremehkan diri sendiri karena melihat target yang belum tercapai, fokus pada jarak yang masih harus ditempuh, sampai lupa menghargai sejauh apa kita sudah berjalan. Coba kita flashback diri ke setahun yang lalu, mungkin problemnya beda ya, kekhawatirannya berbeda. Mungkin kemampuan ya kita juga belum seperti sekarang gitu ya. Tanpa kita sadari, kita sudah melewati banyak hal yang dulu terasa berat. Dan itu sebenarnya bukan sebuah kebetulan, itu karena responden semuanya diberi kesempatan untuk melangkah. Untuk terus melangkah, responden diberi kesempatan ya. Kesempatan oleh siapa? Kesempatan oleh sang pencipta kita atau oleh Allah ya. Jadi ketika kita menggunakan kesempatan dengan baik, meskipun pelan, ya meski kadang kita ragu, meski kadang kita butuh support dari orang-orang yang kita sayang, ya meski kadang-kadang kita ngerasa lelah, tapi karena kenyataannya hidup itu bukan sebuah perlombaan yang siapa cepat sampai dia menang. Jadi hidup itu lebih sering tentang siapa yang tetap berjalan meskipun jalannya menanjak, siapa yang tetap konsisten, siapa yang tetap bertahan, siapa yang tetap tetap semangat, siapa yang bertahan ketika ia menghadapi kesulitan. Dan kadang kita berpikir bahwa orang sukses selalu punya motivasi besar setiap hari, padahal seringkali yang membuat seseorang berhasil bukan motivasinya, melainkan kebiasaan untuk terus bergerak dan saat motivasi itu sedang tidak ada. Ya buat respon semuanya, semangat terus hari ini. Apapun yang respon lakukan, kerja berjalan dengan baik, dan respon semuanya dalam keadaan sehat selalu. Stay tune di 93.0 FM. Viko putarkan lagu Artis Sahabat dari Nidhi yang diminta atau yang di request oleh Bang An di pagi hari ini.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Wah, ngantuk lagi.
2: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
3: Kece, tapi bukan sok kece.
2: Wah, enak banget nih lagunya.
4: Awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
5: Kereta tuh, ada kereta, awas.
6: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
7: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Respon semuanya, selamat pagi. Selamat bergabung bagi Respon semuanya yang baru bergabung di program Semangat Pagi saat ini bersama dengan Viko yang selalu semangat tentunya buat nemenin pagi Respon semuanya. Yang dalam perjalanan hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat dan semangat terus dalam melakukan semua aktivitas pekerjaannya di sepanjang hari ini. Dan siapa nih yang pernah kasih semangat buat orang lain tapi jarang kasih semangat buat diri sendiri? Yang dengerin angkat tangan ya. Oke, saat teman kita gagal kita bilang gak apa-apa, nanti coba lagi kok, akan ada kesempatan kedua. Saat saudara sedang kesulitan, saudara kita sedang kesulitan, kita bilang ya kamu pasti bisa melewati itu. Tapi ketika kita sendiri yang gagal, seringkali kalimat yang justru keluar dari bibir kita atau mulut kita adalah, kenapa saya gak bisa ya kayak dia? Kenapa saya belum berhasil? Kenapa orang lain sudah jauh di depan? Padahal responan semuanya kalau kita pikir-pikir ya, hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat. Hidup adalah tentang siapa yang tetap bertahan dan terus berkembang. Kita sekali lagi ngebahas bahwa hidup itu bukan perlombaan. Hidup itu sekali lagi bukan perlombaan, siapa yang cepat sampai dia yang menang. No ya, hidup itu perlu kita lihat bahwa ya sekedar kalau kita lihat hidup, berarti kita itu diberi kesempatan untuk ketika kita mencoba, mencoba dan mencoba lagi ketika kita gagal. Jadi pohon mangga tuh gak akan iri kepada pohon kelapa. Mawar juga gak akan pernah berlomba dengan melati. Mereka tumbuh sesuai dengan waktunya masing-masing. Mawar tumbuh sendiri, melati tumbuh sendiri. Bahkan kita ngelihat antara mawar dan melati, bahkan mawar tumbuh, melati enggak gitu ya. Begitu juga dengan manusia. Ada yang berhasil di usia 20 tahunan, ada yang menemukan jawabannya di usia 30, ada yang berkembang pesat di usia 40. Tidak ada orang yang mungkin mengetahui kapan kita akan berkembang di usia keberapa. No, nobody knows ya, gak ada. Jadi tidak ada jam yang sama untuk semua orang. Yang sering membuat kita lelah bukan perjalanan hidup, melainkan kebiasaan melihat perjalanan orang lain. Respon pagi ini mungkin ada yang sedang memulai usaha dari nol, ada yang sedang mencari pekerjaan karena memang lapangan pekerjaan sedikit. Ada juga yang sedang membangun keluarga, yang sedang berjuang membayar tagihan, yang sedang mencoba bangkit setelah kegagalan. Dan ya Viko hanya mengingatkan untuk satu hal, gak semua kemajuan bisa terlihat. Kadang kemajuan itu berupa hati yang lebih kuat dibanding tahun lalu. Kadang berupa keberanian untuk mencoba lagi setelah pernah gagal. Kadang berupa kemampuan bangun pagi dan tetap menjalani hari meskipun pikiran sedang penuh. Itulah sebuah kemajuan. Jangan meremehkan langkah kecil, proses kecil yang kita lakukan sepanjang hari ini dengan tekun, maka itu akan berbuah besar. Kalau istilah Viko yang Viko sering dengarkan adalah, yang menjadi pedoman hidup Viko juga, bahwa ya bagaimana orang akan kasih hal besar ke kita kalau hal kecil saja kita gak becus gitu ya. Kita gak becus untuk mengerjakannya, kita terlalu bertele-tele, kita mengabaikan. Oleh sebab itu kerjakan hal kecil terlebih dahulu, nanti akan diberi kesempatan untuk melakukan hal besar. Jangan terlalu terjebak dengan masa lalu, karena sekali lagi istilah yang Viko sering pakai untuk kepribadian Viko sendiri adalah, ya yang berlalu biarlah yang berlalu, karena sesungguhnya yang baru sudah datang. Semangat terus buat teman-teman semuanya. Stay tune di 93,0 FM.

0: Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara, program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: 93.0 FM Respon Radio, your family radio.

0: stay together. I told you they wouldn't get over this, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Respon Family Station. Pagi-pagi buat responan semuanya. Aduh, gak terasa ya, kita sudah sampai di jam ke-7, 49 menit ya. Jadi gak sisa 10 menit lagi, waktu dimana Viko akan menemani ruang dengar responer di pagi hari ini. Siapa nih yang udah gak sabar buat pengen dengerin ruang pagi? Karena ruang pagi itu hadir untuk ngebahas hal-hal relate ya. Tapi semangat pagi untuk memberikan motivasi dan semangat buat responden semuanya supaya on fire hari ini. Ya mungkin ada teman rekan kerja, sahabat nih, keluarga, pasangan, orang tua yang lagi anak-anaknya yang lagi merantau, tiba-tiba kepikiran, wah hari ini ulang tahun dari orang tuaku ya, harus diucapin. Lalui respon radio aja di 0821-5566-8003. Dan responder semuanya, di pagi hari ini mungkin ada yang sedang berjuang untuk melawan rasa lelah, rasa capek. Dan ya seperti motivasinya yang Viko sampaikan, bahwa jangan pernah membandingkan proses hidup kita dengan hidup orang lain. Karena ya tidak ada orang berjalan di jam yang sama, waktu kita tuh berbeda. Agenda Pemkab Rabu 17 Juni 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Senam SKJ di halaman kantor Bupati. Pukul 8 pagi undangan apel kesiapsiagaan pengurus kampung siaga bencana di Aula Panti Asuhan Anak Bina Remaja Budi Utama Lubuk Alung, yang dihadiri oleh Bupati, Asisten 1 BPBD Dinas Sosial P3A, Satpol PP di Sub Camat Lubuk Alung. Pukul 10 pagi undangan musyawarah kabupaten luar biasa ya Pordasi Padang Pariaman di ruang rapat Sekda Bupati, Asisten 2 dan Disparpora. Pukul 1 siang undangan rapat koordinasi camat di Aula Inspektorat Bupati, yang dihadiri oleh Bupati, pejabat sekretaris daerah, SAB Pemhukpol, Asisten 1, DPMD dan juga Kabak TPKS. Pernah gak sih responer ketika kita memperhatikan matahari dari terbit matahari? Ya gak langsung ya membuat langit itu terang dari satu detik ya. Awalnya hanya sedikit cahaya dari ufuk timur, pelahan berubah menjadi jingga, lalu semakin terang hingga kita ngelihat, wah ini cerah banget. Sampai akhirnya seluruh dunia bisa ngelihat dengan jelas. Begitu juga dalam hidup kita ya. Hari ini bekerja keras, besok berhasil, hari ini belajar, besok ahli, hari ini berusaha, besok semua masalah selesai. Padahal kenyataannya hampir semua hal berharga membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Ada waktu 3 bulan, ada waktu 5 bulan, ada waktu yang panjang.

93.0 Respon Family Station. Balik lagi bareng Viko Respon. Semuanya gak kerasa sudah 2 jam Viko nemenin Ruang Dengar Respon di pagi hari ini ya. Dan luar biasa banget, tadi ada Bang Aan yang telepon dan katanya semangat banget buat hari ini. Hidup itu spesial buat kita dan itu kesempatan yang buat kita bisa jalanin. Dan kalau kita dikasih kesempatan untuk hidup, harus bersyukur ya. Respon semuanya banyak-banyak bersyukur. Kalau hari ini kita ngelihat perjalanan kita gak segampang dengan perjalanan orang lain, jangan mengeluh. Karena sekali lagi, waktu kita berbeda dengan waktu kita, waktu orang lain. Hidup mungkin nggak selalu berjalan sesuai dengan plan. Kita sudah pasang plan jauh-jauh, tapi tetap tidak sesuai rencana. Akan ada hari ketika semuanya terasa mudah, dan ada hari ketika langkah terasa lebih berat dari biasanya. Tapi jangan lupa responer semuanya. Kalau responer sudah berjalan sejauh ini bukan karena hidup itu selalu mudah, tetapi karena responer memilih untuk selalu bangkit meskipun lelah. Berkali-kali memilih untuk mencoba lagi meskipun gak pernah gagal. Meskipun pernah gagal maksudnya. Dan itu patut dihargai dan wow, luar biasa. Responer, ingat ya, syukuri hal-hal kecil yang datang.

yang syukuri, karena itu merupakan hidup hal yang paling penting dalam hidup kita. Bersyukur akan hal-hal, jika lo respon bisa berjalan, bisa bernafas, bisa makan ini, bisa makan itu. Ya mungkin ketika respon makan gorengan satu hari ini, ya mungkin ada orang lagi nahan-nahan gak makan gorengan karena kolesterolnya tinggi. Itu patut disyukuri dan percayalah bahwa setiap langkah baik yang respon lakukan hari ini sedang membawa respon menuju sesuatu yang lebih baik di masa depan. Thank you banyak buat respon semuanya yang mendengarkan respon radio pagi hari ini, program Semangat Pagi, ya mungkin dari rumah, ada yang dari dalam kendaraan, di tempat kerja, di toko, pasar, atau dimanapun responden berada di pagi hari ini, yang gak bisa Viko sebutkan satu persatu ya. Semoga responden semuanya lancar, rezeki dimudahkan, urusan dilapangkan, dan hati responden semuanya selalu menemukan alasan untuk bersyukur pagi hari ini. Viko pamit undur diri, namun sebelum itu responden Viko ingin menyampaikan bahwa ada program Ruang Pagi ya, yang akan dibawakan oleh Kak Cila nih, dengan tema pernah hapus postingan karena malu. Ya, ini mungkin relate banget ya dengan kehidupan kita, dan Viko juga ngalamin hal-hal seperti ini. Dan nanti akan dibawakan oleh Kak Cila yang akan menemani ruang dengan respon dari jam 8 sampai dengan jam 10. Viko pamit undur diri, selamat pagi, selamat melakukan tugas dan tanggung jawabnya, dan bye-bye.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi Responers, gimana kabarnya hari ini? Wow, luar biasa. Senang sekali pagi hari ini sudah banyak Responers yang menyapa kita di live TikTok. Karena Cila juga lagi live TikTok. Pastinya pagi hari ini kita di program Ruang Pagi. Nah, spesial banget di hari ini kita akan membahas satu topik yang pastinya relate banget di hidup kita. Apalagi yang suka malu-malu gitu ya, kalau kayak update sosial media dan segala macam. Biasanya orang-orang yang kayak suka posting-posting gitu ya di sosial media, kadang ada kayak rasa-rasa kayak dilemanya gitu ya. Kadang dia bingung kayak mau posting apa enggak. Nah, pas diposting ternyata gak lama dihapus lagi karena malu gitu. Nah, pasti Responders mengalami hal yang kita bahas di pagi hari ini, topik kita tentunya ya. Boleh banget untuk bergabung pagi hari ini ya, memberikan tanggapannya mengenai topik kita di WhatsApp ya 0811662230, atau juga melalui live TikTok langsung di komen. Terima kasih buat Responders. Ada Kak Mita, selamat pagi juga, ada Bang Sahroni juga, ada teknisi mesin waktu udah langsung berikan tanggapannya ya. Ada user juga yang menyapa, ada Riza. Wow, terima kasih semuanya. Berharap Responders yang lagi dengerin Cila, yang lagi dengerin Respon Radio ya, pada kabarnya pada sehat dan juga lancar aktivitasnya, dan melakukan pekerjaannya pun juga tetap pastinya semangat. Viko tadi udah temanin, dan pagi hari ini juga tidak kalah seru, dan pastinya akan terus kita setia ya, Respon Radio akan terus setia untuk menemani hari-hari Responder semua. Jadi jangan takut pastinya ya. Kalau gak ada Cila, kalau gak ada rekan-rekan penyiar lainnya yang akan temani. Nah, Responders, kita mau bahas satu persatu. Kenapa ya kita udah posting gitu ya, tapi kita hapus postingannya karena kita malu. Aduh, itu pasti hampir ya rata-rata kita semua mengalami hal yang seperti ini. Nah, kenapa kita menghapus postingan? Jadi menghapus postingan sebenarnya hal yang sangat wajar ya, Responders. Alasannya itu bermacam-macam pastinya ya. Jadi tidak semuanya sama, ada beberapa orang yang mungkin karena sebagian kayaknya malu deh kalau aku lihat-lihat postingan, kalau aku lihat-lihat diri aku kayaknya malu deh, hapus aja. Padahal udah banyak yang like gitu ya, padahal udah banyak yang nengok gitu, tapi kita ya udah hapus aja nggak apa-apa gitu. Nah, ternyata ada yang menghapus postingan karena mereka malu melihat diri sendiri di masa lalu gitu ya. Nah, ketika mereka bertumbuh, terus mereka memiliki cara berpikir juga yang pastinya berubah ya. Terus dulu mungkin kita kayak ngerasa status galau itu kan keren ya, apalagi di masa-masa kayak waktu cinta monyet gitu ya. Siapa nih yang mengalami hal seperti ini? Jadi kayak dulu tuh mungkin kita ngerasa bahwa foto itu sesuatu yang menarik banget, paling menarik gitu ya menurut kita waktu itu ya. Dulu mungkin kita kayak sering kayak menulis sesuatu yang berlebihan, kayak kasih surat cinta dan segala macam ke teman kita. Dulu kan belum ada handphone ya, belum canggih dulu teknologi, tapi ada alternatif lain seperti ngirim surat dan segala macam. Namun ketika kita melihat ya, melihat sekarang membandingkan dengan yang dulu, kita kayak ngerasa malu, siapa nih? Apalagi lihat fotonya gitu ya, dulu dengan sekarang dibandingkan, waduh, kita kayak waktu ngepost dulu di Facebook, apalagi biasanya kan dia mengingatkan, kalau sosial media dia mengingatkan 5 tahun yang lalu dan segala macam. Pas kita lihat, perasaan dulu ini paling keren loh, ini paling menarik loh, kenapa kayak dilihat sekarang sesuatu yang malu banget gitu ya, kayak apaan sih gitu, kenapa kok aku sepede itu waktu aku post ya. Itu kadang muncul di pikiran kita, kadang kita ngomong kayak gitu ya. Nah, contohnya misalnya nih, status cinta kita yang berlebihan saat SMP. Wow, ada WhatsApp nih, telepon dari WhatsApp yang bergabung di pagi hari ini. Ada Bang Aan, kita langsung menyapa ya Bang Aan. Halo Bang Aan, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Wah, waalaikumsalam Bang Aan. Gimana kabarnya hari ini Bang Aan? Semangat sekali Bang Aan.
1: Ini nih lagi sarapan pagi.
0: Wow, jangan lupa sarapan ya responders ya. Bang Aan sudah lagi pada sarapan nih Bang Aan.
1: Ini sarapan sambil dengerin respon FM.
0: Wow, terima kasih.
1: Jadi gak tambah kesepian.
0: Waduh, mantap lah ya Bang Aan ya.
1: Sarapan pagi, kegiatan yang apa-apa sambil dengerin respon FM biar sarapan pagi, istirahat, dan yang lainnya untuk ngerjakan semua pekerjaan biar gak sepi.
0: Wow, thank you Bang Aan. Bang Aan, kita lagi bahas tentang hapus postingan karena malu. Bang Aan pernah ngalamin gak Bang Aan?
1: Pernah.
0: Kenapa tuh Bang Aan?
1: Kan gini, kan pertamanya kan aku foto sendiri, tapi kalau mau posting gimana ya? Aduh.
0: Jadi
1: mau
0: kayak
1: mau posting gimana ya? Aduh. Kok kerasanya kayak malu ya?
0: Iya, malu akhirnya enggak ya, jadi gitu. Ya Bang Aan. Akhirnya enggak jadi posting.
1: Kan kalau foto diri sendiri kan dikirim kan aduh, cakep enggak ya? Mau dikirim enggak ya? Ganteng enggak ya? Mau dikirim enggak ya?
0: Iya.
1: Kira-kiranya takutnya kalau yang lainnya pada malu soalnya gitu.
0: Orang jadi Bang Aan mikirin orang lain berarti ya.
1: Foto-foto posteran tentang jadwal bola ya. Aku sih nambah semangat banget biar nambah ada informasi banyak soalnya.
0: Betul Bang Aan. Wow, berarti pernah ya Bang Aan ya.
1: Tapi kan kalau seandainya kalau ada orang lain di foto sendiri, tiba-tiba kok waduh, kok ini siapa ya? Rata-ratanya kemungkinan ya ada yang udah kenal atau ada yang belum kenal atau yang gak kenal. Aduh, hapus saja postingannya malu nanti dikira-kiranya aduh.
0: Oke, jadi pernah ya Bang Aan ya.
1: Malu banget gitu.
0: Terima kasih ya Bang Aan ya udah bagi komentarnya, tanggapannya mengenai topik kita pagi hari ini. Ada yang mau disampaikan?
1: Mau request.
0: Oke Bang Aan, mau lagu apa dari Nizi?
1: Lagunya yang Nizi arti sahabat sama Shakira yang waka-waka ada enggak?
0: Oh, Shakira?
1: Ya, yang original soundtrack Piala Dunia tahun 2022.
0: Judulnya waka-waka?
1: Iya, Shakira.
0: Oke, Shakira ya. Oh, sepertinya belum masuk playlist kita Bang Aan ya, nanti coba dicek dulu. Kalau bisa memungkinkan diputarin, kita putarin ya Bang Aan ya. Atau mau
1: tapi
0: ganti yang lain?
1: Enggak bisa diputarin, yang biasa aja yang
0: Westlife
1: yang Upton Girl.
0: Oke, baik. Terima kasih
1: Saya
0: Bang Aan.
1: Mau kirim-kirim sapaan buat Adam, Alfat,
0: ya.
1: Ilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Algi, Haikal, Zahra, Abi, dan buat seluruh responder semuanya aja yang lagi mendengarkan.
0: Oke, Bang
1: saja
0: Aan.
1: Di ruang pagi ini. Ini dengan siapa ini?
0: Ini dengan Cila, Bang Aan.
1: Spesialnya buat Kak Cila.
0: Wah, terima kasih.
1: Semangat terus siarannya ya sampai selesai ya Kak Cila.
0: Baik, Bang Aan, terima kasih Bang Aan ya udah menyapa kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas Bang Aan. Sampai jumpa. Iya, mari Bang Aan. Wow, luar biasa pagi-pagi Bang Aan sudah menyapa kita ya di pagi hari ini, bahkan lagi sarapan sambil dengerin respon radio. Untuk informasi responnya bahwa respon radio bisa didengar melalui streaming juga ya, melalui www.responradio.com atau juga melalui live TikTok karena Cila sambil live TikTok juga di akunnya Respon Radio 93.0 official. Terima kasih buat responders yang bergabung di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune pastinya ya, karena Cila akan terus menemani responders hingga pukul 10 pagi di program Ruang Pagi. Kita dengarkan lagu dari Nizi, arti sahabat.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

masih di program Ruang Pagi, tentunya ada Cila yang setia menemani responders di pagi hari ini. Terlebih responders mungkin yang lagi di rumah, lagi beraktivitas ya, atau enggak yang lagi di jalan, mau berangkat kerja, yang lagi dengerin Cila di mobil nih. Selamat pagi dan semangat untuk menjalani harinya ya di pagi hari ini. Cila berharap semuanya lancar, apalagi yang lagi di jalannya tetap berhati-hati. Selamat sampai tujuan. Terima kasih juga buat responder semua yang bergabung di pagi hari ini, yang memberikan komentar tanggapan, yang menyapa juga ya di live TikTok. Dan buat kamu yang lagi dengerin Cila yang lagi di rumah ya, terima kasih. Atau yang baru bergabung di pagi hari ini, hai semuanya, terima kasih buat Bang Simatupang ya, yang menyapa juga di pagi hari ini. Ada Arhan yang baru bergabung, ada user juga, dan semuanya respons pastinya yang tidak bisa Cila sebutkan satu persatu. Cila senang banget dan bersyukur pastinya ya menemani responders di pagi hari ini. Nah, kita melanjutkan topik kita responders ya. Boleh ya untuk responders memberikan tanggapannya di pagi hari ini. Pernah enggak sih menghapus postingan karena malu? Malu kenapa nih? Boleh di-share ya, boleh diberikan komentarnya mengenai topik kita pagi hari ini. Dan tentunya banyak hal ya, banyak alasan kenapa kita kayak hapus postingan tiba-tiba gitu ya. Memang karena malu, tapi ada alasan-alasan lain gitu ya, faktor lain gitu yang membuat kita, aduh deh, gak usah gitu, dihapus aja, padahal udah ada yang nengok, udah ada yang like gitu ya. Dan tentunya selain kita malu melihat diri sendiri di masa lalu, kalau kita bandingkan dulu ya foto kita waktu kecil dengan yang sekarang, aduh kok jauh banget gitu ya, kok kenapa aku pede banget dulu, kayak ngerasa waktu aku post ini paling keren banget nih, paling menarik banget nih gitu ya. Tapi kok kalau dilihat sekarang, kok bisa aku posting? Pernah gak sih mengalami hal yang sama seperti Cila? Karena Cila juga pernah nih responders. Lalu selain itu, ternyata kita takut banget dinilai orang. Seperti tadi Bang Aan ya yang sudah sharingkan gitu. Bang Aan mikirin orang gitu ya. Aduh, mereka ini gak ya? Bagus gak ya? Dan segala macam. Nah, karena kita takut dinilai orang nih. Terkadang postingan dihapus itu bukan karena sebenarnya kita jelek ya, tapi karena takut komentar orang. Misalnya nih, takut kayak dianggap lebay banget sih apa-apa diposting gitu ya, kayak hal sekecil apapun kayak diposting dan segala macam. Kita tuh kayak takut banget mendengar kata-kata atau mereka berpikir seperti itu. Lalu kita kayak dianggap pamer, dikit-dikit pamer kayak paling baik banget hidupnya dan segala macam. Itu hal-hal kayak gitu tuh yang mungkin membuat kita akhirnya memutuskan ya udah deh dihapus aja deh postingannya, padahal udah banyak yang like gitu ya. Terus takut dianggap mencari perhatian, caper nih, caper bagi-bagi udah ngeposting dan segala macam. Ini yang membuat kita akhirnya kayak ya udah dihapus aja, karena pikiran-pikiran seperti itu, karena ketakutan, kecemasan dengan tanggapan, dengan nilai dari orang lain gitu ya. Takut dikritik juga dan segala macam. Akhirnya postingan yang baru beberapa menit kita unggah itu kita langsung hapus responnya. Fenomena ini sangat umum terjadi memang ya, terutama pada anak muda yang sedang aktif di media sosial. Wow, terima kasih Bang Simatupang. Kalau Simatupang bilang takut orang bisen postingan itu mulu, bosan ya. Oke, takut orang bosan karena postingan itu mulu. Oh ya, betul-betul. Karena memang serba salah ya kalau kita gak posting, nanti dicariin mana nih anak ini. Kalau kita gak posting biasanya nih, aku juga pernah nih responders, kalau aku gak posting sesuatu pasti teman-temanku nanya, eh kamu gimana, aman gak gitu, tumben kamu gak posting. Nah, giliran kita posting pasti posting mulu dan segala macam. Jadi serba salah ya. Jadi yang memang intinya, kita hidup itu bukan untuk orang lain, bukan tergantung orang ya. Jadi lakukan yang menurut kamu itu baik, yang benar gitu ya. Tapi jangan menutup diri juga kalau misalnya ada masukan, ada kritik yang membangun gitu. Tetap kita welcome. Hai, ada Itil Bercabang katanya. Oke, barusan iseng cek HP istri katanya ada kontak namanya. Wow, saya coba telepon, ternyata nomor saya. Waduh, sabar ya, Bang. Ini Bercabang.
Oke, okay, user mau dengar lagu dari Liat Rah selalu tak selalu memiliki. Boleh, boleh. Nanti Cila akan masukin di playlist ya. Responders, terima kasih semuanya. Oke, Mita, selamat mengerjakan pekerjaan ya. Semangat untuk hari ini pastinya, sehat juga. Hai kakak, wow, terima kasih semuanya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Sudah menyapa juga, sudah memberikan komentar tanggapannya mengenai topik kita di pagi hari ini. Nah, selain ternyata ya, kita takut dinilai orang, siapa nih yang mungkin merasa bahwa like dan komentar itu tidak sesuai dengan harapan kita. Akhirnya itu mau kita putuskan untuk menghapus unggahan kita atau enggak postingan kita. Jadi ini alasan yang jarang banget diakui tetapi sering terjadi, responders ya. Jadi seseorang mengunggah foto, sudah menunggu 1 jam nih. Nah, like sedikit, terus komentarnya hampir tidak ada. Terus selalu muncul kayak pikiran, jangan-jangan fotoku jelek ya gitu. Jangan-jangan enggak ada yang peduli ya sama postingan yang aku barusan post gitu ya. Akhirnya mau enggak mau kita kayak berpikir, ya udah dihapus aja deh. Postingan yang barusan kita post itu akhirnya kita hapus gitu karena pikiran-pikiran yang mungkin ada di pikiran kita gitu ya. Dan kita kayak ngerasa bahwa kok enggak ada yang like, kok enggak ada yang komen dan segala macam, kok enggak ada tanggapan ya gitu. Padahal nilai diri seseorang itu tidak ditentukan oleh jumlah like dan komentar. Seperti yang kemarin juga kita bahas ya di programnya Sketsa Keluarga Indonesia, tips bagaimana kita tidak haus validasi gitu. Jadi memang hidup kita itu tidak bergantung kepada nilai dari orang lain, tetapi bagaimana kamu berproses, bagaimana kamu terus belajar, bagaimana kamu terus berkembang, mengupgrade diri kamu, itu yang paling penting nih, responders. Jadi memang banyak hal alasan yang mungkin menjadi pertimbangan buat kita, kita post ternyata tiba-tiba gak lama kita akhirnya hapus, atau gak ada yang 1 jam mikirin, post gak ya, post atau enggak nih, post atau enggak nih. Jadi akhirnya tetap enggak di post gitu ya. Jadi waktu kita hanya karena kebuang cuman post atau enggak dan post atau enggak gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin akhirnya kita kayak ya udah deh. akhirnya kita memutuskan menghapus postingan kita karena kita ngerasa malu ataupun alasan-alasan lain-lain mungkin ya yang membuat kita akhirnya gak usah deh biarin aja gitu. Jadi dokumentasi atau momen dimana kita bisa mengabadikan di handphone. Nah, responders tentunya masih banyak hal gitu ya. Kenapa kita hapus postingan? Karena mungkin ada alasan beberapa mungkin ya dari setiap orang, karena ini berbeda-beda juga gitu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di radio, Respon Radio pastinya ya, radio keluarga Anda. Silakan kembali setelah kita mendengarkan lagu dari Westlife yang berjudul Autangel.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Terima kasih responders ya yang bergabung di pagi hari ini, baik di live TikTok maupun di WhatsApp, untuk menanggapi topik kita pastinya ya di program Ruang Pagi, di mana pagi hari ini kita masih membahas tentang sesuatu yang mungkin relate banget di dalam kehidupan kita, khususnya untuk anak-anak muda ya. Pernah hapus postingan karena malu. Jadi ada hal-hal yang lain juga yang mungkin akhirnya kita memutuskan untuk menghapus postingan kita, padahal baru kita post gitu ya, belum sampai 1 jam gitu, karena ada beberapa hal yang mungkin sesuatu mengganjal gitu ya di pikiran kita ataupun di hati kita, sehingga ada tidak percaya dirinya, ada takut untuk tanggapan orang dan segala macam gitu, atau enggak like komentar yang mungkin enggak sesuai dengan harapan kita, harusnya banyak gitu ya, karena menurut kita tuh kayak oke banget nih, gue post nih, pasti banyak yang like nih, banyak banget yang komen nih. Ternyata ketika kita post, akhirnya kok nggak ada yang respon ya? Mau nggak mau ya, udah deh, nggak sesuai nih, ya udah dihapus aja kalau gitu. Nah, jadi banyak hal yang mungkin kita kayak mikir sampai di sana sehingga kita menghapus postingan kita. Nah, selain itu ternyata ada Kak Dean juga yang bergabung di pagi hari ini di live TikTok yang memberikan komentar tanggapannya ya mengenai topik kita pagi hari ini. Katanya pernah nih kakak, dia bilang kak, dalam waktu 10 menit dihapus kembali karena sadar kalau itu alay. Oke, berarti bersyukurnya kita menyadari sendiri gitu ya, oh ini alay nih gitu ya, daripada nanti kita mikir orang lain yang menganggap alay nih. Thank you loh Kak Dean ya, luar biasa, karena Cila juga pernah seperti itu, Dean, ya pernah hapus postingan karena ngerasa, aduh alay nih alay. Tapi padahal udah berapa menit gitu ya, memikirkan captionnya lah, memilih efek dan segala macam foto yang baik gitu ya, pas diposting terus ngerasa, oh ternyata alay ya. Itu pernah, pasti responders juga yang lain mengalami hal yang sama ya, seperti Cila dan juga Dean. Nah ternyata selain itu, selain kita kayak ngerasa, aduh alay nih, gak usah deh dihapus aja nih, ternyata kita pernah merasa terlalu banyak membuka kehidupan pribadi. Nah kadang setelah kita kayak ngerasa tenang gitu ya, seseorang kita nih yang baru post nih, baru sadar bahwa ini kayaknya terlalu membagi hal pribadi nih, kata anak-anak zaman sekarang oversharing gitu ya. Misalnya mungkin curhat masalah keluarga gitu ya di story, WhatsApp dan media sosial lainnya, atau enggak curhat masalah pasangan, atau enggak mengumbar emosi saat kita marah. Nah, ketika kita emosi sudah reda gitu ya, sudah agak membaik, nah postingan itu kayak terasa sesuatu yang kayak tidak perlu deh. Gak perlu lagi kayaknya, akhirnya kita menghapus postingan yang baru kita post. Nah ini justru keputusan yang bijak nih responders ya, tidak semua hal harus diketahui oleh publik. Jadi perlu kita pilah gitu ya, perlu kita melihat apa yang harusnya kita posting, apa yang gak perlu kita posting gitu. Jadi ketika kita menghapus postingan gitu ya, ketika kita baru beberapa menit ngepost postingan tapi kita hapus, itu mungkin ada beberapa responders yang ngerasa bahwa ini terlalu oversharing dan mungkin ini udah menyangkut kehidupan pribadi, jadi gak perlu nih, akhirnya kita hapus. Nah dengan keputusan yang mungkin kita lakukan ini adalah sesuatu yang baik gitu ya, keputusan yang baik, keputusan yang bijak, supaya kita nggak terlalu terbuka dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terima kasih loh user ya, user kayaknya mau melanjutkan aktivitasnya. Selamat beraktivitas user. Ada Dagu Junior juga yang baru bergabung di pagi hari ini di live TikTok. Nah, responder selain itu ternyata sudah tidak mencerminkan diri saat ini. Jadi ada beberapa responders yang mungkin menghapus postingannya karena ngerasa bahwa
Ini kayaknya udah gak mencerminkan kondisi keadaan saat ini deh. Jadi manusia itu terus berubah ternyata ya. Kita tuh terus berubah. Jadi bisa secepat itu kita berubah baik perasaan, sikap dan segala macam gitu ya. Jadi apa yang kita sukai mungkin 5 tahun yang lalu tidak mungkin kita sekarang gak suka lagi gitu ya. Mungkin bisa saja gitu. 5 tahun yang lalu kita suka tapi sekarang kita gak menyukainya lagi. Nah apa yang kita yakini dulu mungkin sudah berubah sekarang. Jadi karena itu banyak orang yang menghapus postingan postingan beberapa menit dia post gitu ya, agar merasa bahwa kayak oke nih profil yang gak sesuai nih dengan diri gue yang sekarang ini nih. Jadi ada beberapa, dan foto profil kita pun juga kadang ya bolak-balik pasti ganti kontak-ganti gitu ya, atau enggak karena itu gak percaya diri. Nah Cila juga pernah seperti itu nih, respon selain kita ngeposting story gitu ya di WhatsApp. Nah dengan foto profil pun kalau misalnya kita masukkan foto profil kita gitu, itu aku juga gak pede, WhatsApp aku pun juga gak ada foto profilnya nih responders. Jadi gak ada percaya diri, jadi bolak-balik ganti pun tetap baru beberapa menit dihapus gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin kita rasakan gitu ya, kita alami di dalam diri kita sehingga kita berubah secepat itu atau gak berubah tiba-tiba gitu ya, dengan memposting postingan kita di story, gak lama kita hapus. Jadi wajar sebenarnya, karena setiap kita punya pemikiran gitu ya, atau enggak ada alasan yang berbeda-beda kenapa kita posting. Intinya kembali lagi berharap setiap yang kita posting, setiap yang mungkin kita hapus itu sesuatu yang keputusan yang baik dan tidak membuat kita terlalu kayak oversharing dan segala macam. Kalau Bang Simatupang bilang bikin postingan mikirin captionnya 2 jam, di postnya beberapa menit doang. Benar lagi, saya juga merasakan seperti ini Bang Simatupang ya. Mungkin responder juga lainnya ya pernah ya merasakan hal yang sama seperti Bang Simatupang dan juga Cila. Kita udah mikirin captionnya, udah kayak bolak-balik gitu ya, merangkai kata-kata. Ternyata kita hapus kembali. Artinya kita jangan terlalu berharap. Seperti lagunya Sheila on Seven ya, berhenti berharap.

Ya, berhenti berharap dari Sheila on 7 yang mengantar kita di perjumpaan kita di jam pertama terakhir pastinya ya. Dan jangan kemana-mana responders, karena Cila tentunya masih menemani hingga pukul 10 dan kita akan beralih di jam kedua. Jadi tetap stay tune di Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita dengarkan satu lagu dari Geisha, Karena Kamu.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita berada di jam kedua pastinya ya. Masih program yang sama, program Ruang Pagi, dan juga orang yang sama. Orang yang sama, perasaan yang sama. Karena perasaan Cila saat ini semangat dong. Semangat untuk menemani responers di pagi hari ini tentunya ya. Terima kasih buat responers yang terus setia mendengar Respon Radio dan juga berbagai macam programnya, apalagi responers yang juga ikutan terlibat ya, memberikan tanggapan, komentar mengenai topik-topik yang dibawakan. Ada Bang Julian di pagi hari ini bertanya, program apa di pagi hari ini? Nah, program Ruang Pagi tentunya, dimana di program ini kita akan membahas topik-topik yang ringan tetapi pasti mengingatkan kita, dan kita juga tentunya belajar ya tentang kehidupan-kehidupan yang mungkin sering kita lakukan ataupun sering kita abaikan, akhirnya mengingatkan kita kembali. Terima kasih Kak Julian ya yang bergabung di pagi hari ini. Dan tentunya di topik kita pagi hari ini, di mana kita menghapus postingan karena kita ngerasa malu, dan ada beberapa alasan juga mungkin dari responder semua ya, karena kurang percaya diri atau enggak takut dinilai orang atau ngerasa alay banget. Aduh, kayaknya harus dihapus deh gitu, dan segala macam. Dari setiap kita pastinya yang mungkin menghapus postingan responders, ada hal-hal lucu yang sering membuat orang itu kenapa menghapus postingan. Nah, mungkin yang pertama beberapa alasannya ya yang sering terjadi itu salah ketik parah. Typo nih. Jadi aku pernah juga nih responders kayak udah nyusun kalimat dan segala macam kata-kata gitu, captionnya gitu, tiba-tiba pas diposting ternyata ada kalimat atau kata yang salah, salah ketik pokoknya. Itu pun parah banget karena maknanya beda lagi kan. Nah, akhirnya mau gak mau ya dihapus ulang, terus diulang lagi. Kalau kita kayak ngulang tuh kan udah gak mood ya responders ya. Biasanya kalau aku udah kayak gitu tuh aku udah gak post lagi karena ya udah malas. Atau salah upload foto. Bayangkan nih responders, udah bermenit-menit gitu ya kita memikirkan foto yang mungkin kita post gitu ya, atau enggak caption mau kita ketik gitu, tiba-tiba kekirim, oh ini bukan foto nih, padahal cuman beda angle-nya aja, atau enggak beda gayanya aja, atau mungkin karena rambutnya yang itu pernah enggak sih responders merasakan atau mengalami hal seperti ini ketika ngeposting story dan segala macam di sosial media gitu. Tapi gak lama dihapus karena ada hal-hal lucu yang mungkin responders alami gitu ya. Salah ketik lah, salah upload foto lah, atau salah kirim video lah, atau fotonya blur lah, atau gak captionnya yang terlalu panjang gitu ya, atau gak filternya yang terlalu berlebihan, atau salah tag orang juga pernah gak? Pernah gak salah tag orang, mungkin orang yang mungkin berkesan banget atau gak, yang dihormati oleh responder semua, kayak dosen dan segala macam, tiba-tiba nge-tag mereka untuk sebuah postingan. Aduh, malunya tuh sampai ke ubun-ubun ya responders. Tapi memang hal lucu inilah yang mungkin membuat kita akhirnya sesuatu jadi kayak kenangan gitu ya, jadi sebuah cerita untuk kita ceritakan ke teman-teman kita dan segala macam gitu. Dan berharap ini bisa membuat kita belajar lagi gitu ke depannya untuk lebih teliti dan segala macam sebelum kita post. Jadi memang perlu banget kita berhati-hati melihat gitu ya apa yang mau kita post, supaya tidak menyakiti orang-orang juga atau enggak menyinggung dan segala macam. Jadi berharap memang setiap kita kan punya alasan gitu ya, kenapa kita menghapus foto, dan biarlah itu menjadi pelajaran buat kita supaya ya tidak terulang kembali, apalagi hal-hal yang lucu ya. Nah, apa sih yang bisa kita mungkin dapatkan gitu ya, atau gak pelajari kalau misalnya kita melihat, membandingkan postingan lama dengan postingan yang sekarang gitu ya. Mungkin sebenarnya postingan yang lama kan bisa menjadi pengingat ya perjalanan kehidupan kita, oh ternyata dulu begini ya, oh ternyata saya si alay ini ya, waktu SMP, waktu SD dan segala macam. Kita bisa melihat gitu ya, dulu kita seperti apa, mungkin dulu pemalu gitu ya, atau enggak sekarang justru kita
malah lebih percaya diri gitu ya. Seiring berjalannya waktu kita bertumbuh, dewasa dan segala macam. Wah, dulu aku pemalu loh, kayak introvert dan segala macam. Tapi dengan perjalanan hidup responders akhirnya ngerasa kok aku makin percaya diri ya sekarang. Jadi ini mungkin yang kita bisa pelajari dari setiap proses atau mungkin postingan yang mau kita post dan membandingkannya ke kehidupan kita yang dulu gitu. Jadi ada perubahan gitu ya, perkembangan di dalam diri kita. Nah, terus kita juga ngerasa bahwa dulu kita berpikir seperti apa ya, sekarang cara berpikir kita pun agak lebih matang gitu ya. Dulu kita hanya kayak sebatas ya intinya kita post dan segala macam, atau enggak ada di postingan dulu kita pengen jadi ini dan segala macam. Nah, ketika mungkin yang saat ini mungkin ada yang tercapai gitu ya, ada yang kayak ngerasa wow, dulu saya punya pemikiran minim banget gitu ya, kayak gak leluasa seperti yang sekarang, kayak pos-pos aja tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Tapi sekarang aku lebih kayak mikirin dampaknya dan segala macam gitu. Jadi gak hanya pos atau gak mengikuti keinginan kita saja. Jadi ada pelajaran juga ternyata yang mungkin kita alami dan rasakan ketika kita mau mempost postingan, tapi karena ngerasa bahwa ini alay, malu dan segala macam, akhirnya kita hapus. Nah, dulu juga mungkin ya masalah itu terasa yang besar gitu ya, ketika kita ada konflik di dulu dan di post di sosial media dan segala macam. Tapi sekarang kita bisa tersenyum aja kayak mengingatnya gitu ya. Nah, postingan lama kan sering kayak menjadi bukti bahwa kita telah bertumbuh. Jadi kayak sekarang akhirnya, wah, gue gak seperti yang dulu. Kalau dulu gue apa-apa di post. Tapi sekarang lebih bijak gitu ya, lebih hikmat gitu, memposting sesuatu sebelum aku kayak kirimkan ke sosial media. Jadi banyak hal ternyata yang kita mungkin pelajari dari topik kita pagi hari ini. Dan ini juga mengingatkan Cila dulunya yang kayak suka berpose gitu ya, dan ngirim postingan tanpa mikir-mikir gitu. Tapi sekarang kayak wow, ternyata udah membuka pola pikir dan membuka pandangan kita bahwa ternyata kita gak hanya memikirkan diri kita karena kita suka aja ngepost, tapi kita juga melihat orang gitu ya yang melihat postingan kita. Jadi tidak sembarangan.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Sukses menjadi idaman setiap orang.
2: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
1: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
2: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
1: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
3: Saudara pendengar, sikap gagah perlu untuk mengatasi berbagai kesulitan. Dalam menghadapi kesulitan, jangan bersikap kacau. Tetaplah berjuang. Sun Tzu, ahli perang dari Cina, berkata, prajurit yang baik menempatkan dirinya pertama-tama di luar kemungkinan untuk kalah, kemudian menunggu hingga datangnya kesempatan untuk mengalahkan musuhnya. Artinya kita dapat menyusun rencana perang taktis atas dasar perubahan apapun yang mungkin terjadi di dalam gambaran strategis itu. Dalam kejuaraan dunia rugby 2003 di Australia, tim Inggris begitu gagah melawan Australia. Saat itu Australia adalah juara dunia bertahan. Inggris belum pernah menjadi juara. Pertandingan sudah diperpanjang. Hasilnya masih seri. Tinggal beberapa detik sebelum pertandingan harus diperpanjang untuk kedua kalinya. Johnny Wilkinson tampil menjadi pahlawan tim Inggris. Ia adalah orang yang mengubah segalanya. Dalam sisa waktu yang tinggal sedikit, ia membuat gol yang paling bersejarah. Akhirnya, tim Inggris berhasil memenangi pertandingan itu dengan gagah. Saran saya, teruslah bersikap gagah dalam menghadapi setiap persoalan Anda.
1: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
2: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
1: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
2: Aku punya sesuatu buat kamu.
3: Wah, lucu banget. Makasih ya. Boleh kan aku pakai kemana-mana?
2: Boleh dong, kamu suka?
3: Suka banget.

Ya, ajarkan aku dari Arfian Dwini, requestan dari 24K suka musik gamon katanya. Wow, terima kasih Bang 24K sudah bergabung di pagi hari ini. Tetap semangat dan berharap kakak 24K ini sehat ya untuk pastinya menjalani hari-harinya di sepanjang hari ini. Nah, terima kasih juga buat responders yang bergabung di WhatsApp. Ada Bunda Dua Putri. Wow, selamat pagi Bunda Dua Putri. Bunda Dua Putri juga ikutan topik kita pagi hari ini nih. Orang yang sudah posting foto terus dihapus tiba-tiba mungkin karena kurang nyaman. Tunggu waktu yang pas menurut seseorang ya. Mungkin baru diposting ulang begitu kata Bunda Dua Putri. Nah, Bunda mau dengar lagu dari Bruno Mars yang berjudul Just the Way You Are. Wow, terima kasih Bunda Dua Putri udah bergabung di pagi hari ini. Berharap Bunda sehat ya Bunda ya, dan semangat untuk menjalani aktivitasnya tentunya ya di pagi hari ini. Nah, responders ternyata selain mungkin beberapa poin yang kita bahas di awal ya, kenapa kita malu gitu ya untuk memposting story kita di WhatsApp ataupun di sosial media lainnya, itu banyak memang ya orang yang malu karena ada kesalahan mungkin di masa lalu gitu ya. Jadi padahal responder, semua orang pernah melakukan hal yang memalukan. Semua orang pernah salah bicara, semua orang juga pernah salah mengambil keputusan dan juga salah membuat status atau enggak salah mengunggah sesuatu nih. Nah, itu bagian dari proses kita belajar responders ya. Kalau tidak pernah salah, kita tidak akan pernah bertumbuh, betul. Jadi banyak orang yang mungkin tidak berkembang, hidupnya tidak maju-maju karena dia takut untuk melangkah, takut kayak melakukan sesuatu karena berpikir bahwa wah ntar gagal nih, ntar kecewa dan segala macam. Padahal setiap kita, semua orang itu berproses tentunya ya, belajar, dan banyak dari kita juga yang mungkin banyak melakukan kesalahan, kegagalan dan segala macam. Tapi yang penting bagaimana kita bangkit ketika kita gagal, ketika kita salah, kita mau memperbaiki, ketika kita mungkin dikritik ya kita mau menerima, mengoreksi diri kita dan memperbaikinya. Nah, itu yang paling penting responders. Jadi kenapa banyak orang malu gitu ya dengan masa lalunya gitu, karena kesalahan yang dilakukannya. Jadi berharap mungkin ya topik kita pagi hari ini mengingatkan kita dan menolong kita untuk lebih percaya diri dan lebih percaya bahwa kita pasti bisa gitu ya. Kita pasti bisa memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan. Nah, tanda-tanda kita yang mungkin terlalu memikirkan penilaian orang ya, ada beberapa orang juga yang takut nanti dinilai orang dan segala macam gitu. Padahal coba mari kita perhatikan bersama-sama ya responders ya, berkali-kali mengecek jumlah like mungkin ya, atau enggak menghapus postingan hanya karena sepi responnya gitu ya, atau enggak takut mengunggah sesuatu yang sebenarnya disukai. Nah, kalau misalnya kita di tahap ini, ternyata kita lagi memikirkan pikiran atau enggak penilaian orang lain, terus kita merasa selalu membandingkan akun sendiri dengan akun orang lain gitu ya. Jika ini sering terjadi, sering kita alami responders, mungkin kita sedang terlalu bergantung pada validasi orang lain. Nah, hati-hati kalau kita misalnya sudah ada di tahap haus validasi ini dan bergantung penilaian dengan orang lain. Nah, padahal media sosial hanyalah sebagian kecil dari kehidupan. Betul banget nih responders. Jadi memang kalau misalnya tanda-tanda ini kita alami, berharap kita bisa memperbaikinya, kita bisa mengontrol gitu ya, mengatasi setiap apa yang mungkin mau kita post gitu, dan kita betul-betul memikirkan gitu kenapa kita post, apa tujuannya gitu. Tapi jangan mikirin nanti penilaian orang seperti ini, nanti kritiknya seperti ini. Jadi, asal yang kita post ini membangun, yang kita post ini positif gitu ya, benar gitu. Tapi kalau masalah kita mungkin takut dinilai orang, akhirnya kita gak ngepost, padahal mungkin ini bisa membangun, bisa menyemangati orang-orang yang melihat postingan kita. Jadi memang banyak hal ya responders, alasan kenapa kita posting story tiba-tiba kita hapus karena malu gitu ya, karena gak percaya diri atau gak karena takut dinilai orang. Tapi cila percaya responders, tidak seperti itu. Responders orang-orang yang juga mau belajar dan mau bangkit kalau misalnya gagal, kalau misalnya mungkin di judge orang dan segala macam,
tetap semangat. Nah, ada lagu dari Bruno Mars yang berjudul Just The Way You Are, special request dari Bunda Dua Putri.

Ya, beng-beng dari JCG yang mengantarkan kita di segmen terakhir tentunya ya, di program Ruang Pagi. Tidak terasa Cila kurang lebih menemani responders ya 2 jam nih, kurang lebih 2 jam Cila sudah membagikan topik kita di pagi hari ini tentunya ya. Di mana pagi hari ini kita membahas pernah hapus postingan enggak? Itu karena malu. Nah, Cila mau membagikan tips sebelum Cila pamit ya, sebelum Cila tutup program Ruang Pagi ini, tips bijak sebelum kita menghapus postingan ya. Nah, yang pertama kita tanya diri kita sendiri, malu karena apa? Kita malu karena apa nih? Kenapa kita mau menghapus postingan kita? Nah, apakah benar-benar postingan kita ini bermasalah atau hanya karena kita takut aja kayak dinilai orang gitu ya? Jadi perlu kita mikirkan dengan tenang, kenapa kita malu, kenapa kita mau menghapus postingan kita. Nah, ini tipsnya ya responders, yang mungkin responders bisa lakukan kalau misalnya pada suatu saat responders mau post gitu ya, tapi mikir-mikir dulu gitu. Jadi perlu ditanyakan ke diri kita sendiri, kita kenapa malu gitu ya, kenapa mau menghapus postingan kita. Lalu yang kedua, jangan ambil keputusan saat kita emosi nih responders, mungkin ketika kita marah, sedih atau kecewa. Nah, kita hindari membuat atau menghapus postingan secara impulsif. Jadi kita berikan waktu kita beberapa jam sebelum kita menghapus, sebelum kita memutuskan apakah kita mau menghapus atau enggak. Jadi jangan pada saat kita lagi emosi kita ambil keputusan atau kasih kepastian bahwa okay, gue hapus aja deh gitu, padahal lagi emosi gitu, lagi gak tenang, lagi gak stabil gitu emosinya. Jadi selanjutnya kita mengingat bahwa tidak semua orang juga memperhatikan kita. Nah, seringkali kita itu ngerasa semua orang itu memperhatikan postingan kita, padahal ada juga orang-orang yang tidak suka lihat story gitu ya. Ada orang-orang yang tidak terlalu banyak overthinking gitu ya, memikirkan sesuatu atau mengkritik, mengkomen postingan-postingan kita. Ada juga orang-orang yang kayak biasa aja, gak terlalu peduli dengan hidup orang lain gitu. Jadi perlu kita mengingat bahwa semua orang tidak mungkin memperhatikan kita gitu ya. Gak semua orang memperhatikan kita. Jadi jangan sampai gitu ya, ketika hanya ngerasa alay atau segala macam, ya kita hapus postingan kita. Terus kita jadikan masa lalu juga sebagai pembelajaran kita, responders. Jadi tidak perlu membenci versi lama diri kita, karena tanpa versi lama itu kita tidak mungkin akan menjadi pribadi yang sekarang. Jadi gak apa-apa kita salah, gak apa-apa kita gagal, asal kita mau bangkit atau mau memperbaikinya supaya kita semakin lebih baik, semakin bertumbuh gitu ya, lebih baik dan menjadi orang yang positif gitu ya, dan berdampak juga pastinya buat orang-orang yang di sekitar kita. Lalu kita fokus pada pertumbuhan, bukan kesempurnaan. Nah, kebanyakan dari kita responders ya, apalagi media sosial ini sering membuat orang ingin supaya terlihat sempurna. Nah, padahal hidup yang nyata adalah hidup yang terus untuk bertumbuh, bukan hanya hidup yang tanpa kesalahan. Nah, jadi yang penting kita mau belajar, kita mau berproses, kita mau memperbaiki setiap apa yang mungkin ada kesalahan yang terjadi di hidup kita, atau enggak ada kegagalan, atau enggak ada kurang percaya diri, ya enggak apa-apa, itu wajar. Semua orang pasti mengalami hal yang seperti itu. Tapi apakah kita mau di situ-situ aja? Nah, ini yang perlu kita harus pikirkan. Mari kita memperbaiki, mari kita belajar untuk terus bertumbuh pastinya ya, untuk berproses supaya menjadi lebih baik. Nah, responders, menghapus postingan karena malu sebenarnya hal yang normal. Ini perlu kita garis bawahi ya. Itu bisa menjadi tanda bahwa kita sedang bertumbuh dan kita juga sedang belajar.

berproses, akhirnya kita bertumbuh gitu ya. Jadi kalau suatu saat melihat postingan lama atau enggak postingan dulu-dulu gitu ya, waktu kita sekolah dan segala macam, mungkin itu bukan tanda bahwa kita buruk. Itu enggak tanda bahwa kita kayak, oh ternyata aku dulu segini ya, ternyata aku dulu ala ya, ternyata aku dulu dan segala macam. Melainkan tanda bahwa kita sudah berkembang menjadi pribadi yang lebih dewasa. Wow, luar biasa. Apa Cila juga banyak belajar nih responders di pagi hari ini ya, yang dulunya juga Cila alay gitu ya, enggak percaya diri atau enggak terlalu memikirkan penilaian orang dan segala macam, sehingga Cila pun enggak bertumbuh, sehingga pun Cila enggak melihat sesuatu pandangan dari sisi lain gitu, dan pola pikirnya pun gitu-gitu aja. Nah, tetapi ketika belajar, ketika melihat sesuatu yang akhirnya lebih luas gitu ya, yang membuat kita lebih dewasa, lebih baik lagi, jadi banyak hal kesempatan atau alternatif untuk kita boleh bertumbuh, untuk kita boleh berproses. Terima kasih responder semuanya yang sudah bergabung di pagi hari ini di program Ruang Pagi, dan juga buat kamu yang baru bergabung di live TikTok dan juga di WhatsApp yang sudah memberikan tanggapannya, Cila bersyukur dan senang sekali pastinya terus menemani responders di program ini, di mana program Ruang Pagi terus hadir pastinya ya, dari hari Senin sampai hari Kamis di pukul 8 sampai 10 pagi. Dan setelah ini jangan khawatir karena ada program Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi responders boleh mendengarkan Cila melalui streaming juga di www.responradio.com. Sekali lagi Cila mengucapkan terima kasih responders, berharap lagu yang diputarkan dan juga topik yang dibawakan bisa mengingatkan kita, bisa menolong kita, membantu kita atau enggak menambah wawasan kita gitu ya, untuk bisa menjalani hari-hari kita menjadi lebih baik. Pura-pura Dali Liotra menutup perjumpaan kita di pagi hari ini.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi menjelang siang, responers. Gimana kabarnya di pagi menjelang siang hari ini? Berharap semuanya sehat dan tentunya bisa menjalani aktivitasnya di hari ini dengan baik, dengan lancar. Bagi responers yang lagi di perjalanan, lagi mendengarkan Cila tentunya ya. Selamat menikmati perjalanannya, berharap bisa selamat sampai tujuan. Nah, kita kembali di program Sketsa Keluarga Indonesia Responders edisi 17 Juni 2026. Nah, pernahkah responders merasa sulit memahami anggota keluarga sendiri nih? Orang tua mungkin berkata dulu waktu kami seusia kamu tidak seperti itu. Nah, sehingga anak pun juga tidak mau kalah nih, responders. Anak juga menjawab, zaman sekarang udah berbeda, Pak. Atau mungkin kakek dan nenek merasa cucunya terlalu sibuk dengan handphone, dengan gadget nih. Sementara cucunya merasa kakak atau kakek dan nenek tidak mengerti perkembangan zaman. Nah, perbedaan seperti inilah generasi memang mungkin sering menjadi sumber kesalahpahaman di dalam keluarga nih, responders. Padahal setiap generasi dibentuk oleh pengalaman hidup, pengalaman ya, baik lingkungannya dan tantangan yang berbeda. Karena itulah cara berpikir, cara komunikasi, atau enggak cara memandang hidup pun itu juga bisa berbeda, responders. Lalu bagaimana caranya agar keluarga tetap harmonis meskipun terdiri dari berbagai generasi? Nanti kita akan bahas bersama-sama pastinya ya, responders, di program Sketsa Keluarga Indonesia, mengapa perbedaan generasi sering banget menimbulkan konflik. Kita tahu bahwa di dalam keluarga, setiap generasi tumbuh di dalam kondisi yang memang berbeda-beda. Misalnya kakek dan nenek yang tumbuh di masa yang serba terbatas, tidak ada handphone, tidak ada teknologi mungkin ya, yang digunakan untuk bisa komunikasi dengan cepat gitu. Berjauhan bisa kelihatan, bisa melihat kondisi dan segala macam. Atau enggak orang tua yang tumbuh di masa perubahan teknologi yang mulai berkembang, mulai perlahan-lahan mengenal handphone, gadget gitu, apa-apa bisa menggunakan teknologi untuk kehidupan sehari-hari. Atau enggak anak muda yang tumbuh di era internet dan juga di media sosial. Nah, karena pengalaman hidup yang berbeda-beda nih, responders, sehingga cara melihat dunia pun juga berbeda-beda. Misalnya nih tentang pekerjaan. Jadi ada generasi yang lebih tua mungkin berpikir kerja yang baik itu harus di kantor dengan jam kerja tetap. Sedangkan anak muda yang sekarang berpikir kerja dari rumah atau menjadi konten kreator juga bisa sukses. Nah, ini perbedaan inilah yang mungkin akhirnya menimbulkan konflik di dalam keluarga. Nah, misalnya juga tentang komunikasi nih, responders. Jadi generasi tua lebih suka berbicara langsung, sedangkan anak muda lebih sering menggunakan chat atau enggak video call. Nah, akibatnya akhirnya muncul kesalahpahaman dengan orang tua dan juga anak atau enggak kakek nenek dan segala macam. Kalau kakek sama nenek atau orang tua pengennya langsung tatap muka gitu kalau ngomong, apalagi ngomong yang serius. Sedangkan anak muda yang zaman sekarang bertumbuh dengan teknologi yang sudah canggih ya, apa-apa bisa pakai gadget, apa-apa bisa pakai handphone gitu. Jadi mereka menganggap bahwa ya enggak apa-apa, kenapa enggak harus video call aja, kenapa enggak chat aja gitu ya, kenapa harus ketemu dan segala macam. Nah, ini perbedaan dari segi komunikasi. Lalu tentang penggunaan teknologi juga nih, responders. Orang tua mungkin menganggap anak itu terlalu sering banget nih bermain ponsel. Sementara anak merasa ya ponsel adalah bagian penting dari kita belajar, bekerja, dan juga berkomunikasi. Akhirnya orang tua yang tidak mungkin pernah mengalami seperti itu merasa kamu 24 jam, hampir 24 jam pakai handphone. Padahal anak-anak zaman sekarang mereka bisa bekerja, mereka bisa belajar, mereka bisa berkomunikasi, bisa melakukan apapun melalui handphone. Perbedaan inilah yang mungkin bisa menjadi konflik di dalam keluarga kita. Dan pastinya dari perbedaan generasi nih, responders, ada dampak. Kalau misalnya perbedaan generasi kita tidak bisa kelola dengan baik, jika misalnya kita terus biarkan, akhirnya bisa muncul
muncul hubungan yang renggang antara orang tua dengan anak, antara cucu dengan nenek kakek. Nah, komunikasi juga yang tidak sehat atau enggak saling menyalahkan nih responders karena kesalahpahaman atau enggak generasi yang berbeda, akhirnya kita mulai menyalahkan satu sama lain. Terus kurangnya rasa hormat juga khususnya kepada orang tua, kepada nenek kakek kita, apalagi sebagai anak sekarang ya. Terus konflik yang berulang-ulang itu terus karena selalu dibiarkan dan tidak pernah diselesaikan. Nah, yang menyedihkan, kadang anggota keluarga tinggal serumah tetapi merasa jauh secara emosional. Nah, bagaimana tips menghadapi generasi yang berbeda di dalam keluarga? Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana responders, tetap stay tune di Respon Radio 93,0 FM.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Sketsa Keluarga Indonesia. Masih bersama Cila tentunya yang menemani responders di pagi menjelang siang hari ini hingga pukul 11 nih. Spesial banget hari ini kita membahas tentang tips menghadapi perbedaan generasi di dalam keluarga kita tentunya. Banyak hal yang mungkin muncul konflik ya di dalam keluarga karena ada perbedaan generasi. Nah, kita membahas dan belajar bersama-sama bagaimana supaya kita boleh tetap akur, tetap hangat ya, tetap harmonis di dalam keluarga walaupun memang ada konflik, tapi kita bisa menghadapinya. Yang pertama, kalau misalnya kita menghadapi generasi yang berbeda di dalam keluarga, kita perlu menyadari bahwa perbedaan itu wajar nih. Kesalahan pertama yang sering terjadi adalah menganggap orang lain harus berpikir seperti kita. Padahal setiap generasi itu memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda. Misalnya nih, responders, ayah mungkin yang sangat menghargai kerja keras karena pernah mengalami masa sulit dulu ya, waktu kecil, bagaimana ayah kita bertumbuh gitu ya, bagaimana kerasnya hidup yang dijalani. Sedangkan anaknya mungkin lebih menekankan keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadinya. Keduanya memang tidak salah antara ayah dan anak. Mereka hanya memiliki sudut pandang yang berbeda-beda karena proses mereka bertumbuh berbeda-beda nih, responders. Nah, ketika kita menerima kenyataan ini, kita akan lebih mudah memahami satu sama lain. Jadi benar banget nih, kalau misalnya di dalam keluarga generasi yang berbeda-beda, memang harus perlu kita menyadari bahwa ya itu wajar. Perbedaan ini wajar ya di dalam keluarga. Pastinya setiap keluarga punya generasi yang berbeda-beda. Yang kedua, perlunya kita belajar mendengar sebelum menghakimi. Jadi banyak konflik yang muncul karena kita ingin didengar tetapi tidak mau mendengar nih, responders. Nah, mungkin misalnya ya, orang tua langsung berkata kepada anak, kamu nih malas banget ya gitu ya. Padahal anak sebenarnya sedang kelelahan secara mentalnya ya. Mungkin di dalam keluarganya atau enggak di dalam di sekolah gitu ya, berteman dengan orang-orang gitu yang ada di sekitarnya pastinya. Jadi banyak perbedaan gitu ya yang dialami orang tua kita ataupun juga keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita semuanya gitu. Jadi ketika ada perbedaan itu, mungkin perlu kita mau juga belajar untuk mendengarkan, mau juga untuk belajar menghargai, menghormati anak yang mungkin dalam keadaan lelah atau enggak capek mentalnya gitu. Atau mungkin anak kebalikannya yang berkata orang tua tidak mengerti gitu ya, mama papa enggak paham gitu ya, enggak memahami gitu ya apa yang saya alami, apa yang saya rasakan. Padahal orang tua hanya sedang khawatir sama kita gitu ya. Jadi perlu untuk mendengarkan, karena mendengarkan membantu kita untuk memahami alasan dibalik sikap seseorang. Jadi jangan cepat untuk kita ngejudge, untuk menghakimi, untuk ngasih tahu ke anak kita bahwa mereka tidak mendengarkan, bahwa mereka tidak memahami dan mengerti dengan perasaan kita. Lalu selanjutnya, responders, jangan sampai kita meremehkan pengalaman generasi yang lebih tua. Terkadang anak-anak muda menganggap bahwa nasihat orang tua itu sudah tidak relevan lagi, ya kan? Padahal pengalaman hidup adalah guru yang sangat berharga. Jadi ada kata-kata juga yang pernah Cila dengar dan baca, responders, bahwa satu hal yang tidak dimiliki oleh anak-anak muda, apalagi yang teknologi yang zaman sekarang yang sudah canggih, media sosial, ya mungkin anak-anak muda, anak-anak sekarang yang lebih paham, mengerti dibandingkan orang tua. Padahal ada satu hal yang mungkin kita tidak dapatkan dari apa yang orang tua dapatkan, yaitu pengalaman. Nah, mungkin orang tua kita pernah jadi muda, tetapi kita belum mengalami bagaimana orang tua seperti apa gitu ya, apa tanggung jawab dan segala macam. Nah, ini yang kita gak punya sebagai anak-anak muda zaman sekarang. Walaupun sehebat apapun kita, sepintar apapun kita menggunakan teknologi, tapi kita tidak punya satu hal ini, yaitu pengalaman dibanding dengan orang tua kita. Nah, kita mengingat bahwa pengalaman hidup adalah guru yang sangat berharga. Mungkin teknologi
bisa berubah ya, secanggih apapun. Mungkin cara bekerja juga bisa berubah, tapi nilai-nilai seperti kejujuran, kesetiaan, kerja keras, tanggung jawab tetap penting sampai saat ini. Jadi penting banget supaya kenapa kita gak boleh untuk meremehkan pengalaman generasi yang lebih tua dibanding kita. Yang selanjutnya, orang tua juga perlu mau belajar hal-hal yang baru. Nah, hubungan yang sehat ini membutuhkan usaha dari kedua belah pihak, baik anak, baik orang tua, baik siapapun yang ada di rumah kita ya. Bukan hanya anak-anak yang belajar memahami orang tua, orang tua juga perlu memahami dunia anak-anak mereka, khususnya yang saat inilah handphone gadget ini sudah menjadi salah satu peran penting yang ada di kehidupan kita. Dia berperan penting banget nih di hidup kita. Mungkin misalnya belajar menggunakan teknologi, memahami tren yang sedang berkembang, atau enggak mengerti tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini ya. Sehingga dengan begitu komunikasi orang tua dan juga anak menjadi lebih mudah. Nah, berarti memang bukan hanya anak ya yang belajar untuk mendengarkan orang tua, tetapi juga orang tua perlu belajar mendengarkan anak dan juga belajar untuk melakukan hal-hal yang baru. Lalu selanjutnya, hindari kalimat yang membandingkan. Nah, kalimat seperti ini sering mungkin ya, karena emosi, karena kelepasan gitu ya, orang tua menyampaikan, dulu ya kami lebih susah dan segala macam, bagaimana kami berkorban, bagaimana kami berjuang, berusaha dan segala macam untuk bisa hidup, untuk bisa sekolah. Mungkin ini keceplosan ya, tetapi ini kalau bisa dihindari, kalimat-kalimat ini jangan sampai keluar, karena ini sebagai perbandingan dengan generasi kita dulu dengan yang sekarang. Apalagi juga anak zaman sekarang yang manja gitu ya, kadang sering kelepas kalimat-kalimat seperti ini, anakmu ya gitu ya, atau enggak kamu ya sekarang manja dan segala macam, atau enggak orang tua yang zaman dulu kuno. Nah, ini anak-anak mungkin juga harus perlu berhati-hati supaya tidak menyampaikan kalimat seperti ini kepada orang tua. Biasanya hanya memperkeruh suasana kalau misalnya kalimat ini kita sampaikan kepada anak, kepada orang tua, dan kepada siapapun. Nah, sehingga perbandingan sering membuat orang merasa tidak dihargai. Wow, memang kalau sudah berbicara tentang kita gak dihargai, kita gak dihormati, kita gak dianggap dan segala macam, memang sakitnya luar biasa ya responders ya. Lebih baik kita fokus mencari titik temu daripada membuktikan siapa yang paling benar. Jadi kalau sudah ada konflik, masalah, ya kita fokus untuk mencari jalan, mencari solusi. Tapi jangan sampai ada kalimat-kalimat yang mungkin keluar dari mulut kita sehingga memperkeruh, sehingga memperpanjang masalah di dalam keluarga kita.

0: negara Indonesia. Lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh Densus 88 Anti Teror Polri, Satuan Tugas Wilayah Sumatera.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Rain My Life dari Zara Larsson nih yang mengantar kita di menit 44 jam pertama tentunya ya. Cila menemani responders di program Sketsa Keluarga Indonesia hingga pukul 11 pagi nih. Ya, responders, kita sudah mendengar bersama-sama ya tips bagaimana kita bisa menghadapi perbedaan generasi di dalam keluarga kita. Ada 5 poin, salah satunya menyadari bahwa perbedaan itu wajar. Lalu kita belajar untuk mendengarkan sebelum menghakimi baik orang tua ataupun anak nih. Selanjutnya, kita jangan meremehkan pengalaman generasi yang lebih tua. Dan juga orang tua tentunya perlu mau belajar hal-hal yang baru, khususnya di zaman era sekarang ya, yang serba teknologi dan juga handphone, media sosial yang canggih pastinya ya. Perlu juga untuk belajar hal-hal yang baru. Lalu menghindari kalimat yang membandingkan tentunya. Selanjutnya, kita cari aktivitas yang bisa kita nikmati bersama-sama, baik anak, orang tua, ataupun keluarga kita semuanya ya. Karena kedekatan sering dibangun melalui kebersamaan nih, responders. Misalnya makan bersama, menonton film keluarga, atau enggak jalan-jalan, memasak bersama juga, atau enggak bermain permainan keluarga. Nah, sehingga saat suasana santai, komunikasi kita pun dengan keluarga kita, dengan anak, dengan orang tua, biasanya lebih mudah untuk terjalin nih, responders. Selanjutnya, kita gunakan bahasa yang saling menghormati tentunya ya, dimana perbedaan pendapat tidak harus menjadi pertengkaran. Kita tetap bisa berbeda tanpa saling untuk merendahkan. Misalnya, daripada kita berkata ayah tidak mengerti ya, mungkin bisa kita ubah kata-katanya, ayah boleh saya jelaskan dari sudut pandang saya. Nah, daripada mungkin berkata kamu masih kecil. Nah, ini biasanya kelepasan ya dari orang tua, sehingga kalimat ini bisa keluar. Kamu masih kecil nih, kamu diam aja, kamu gak punya hak atau bisa berpendapat atau memberikan tanggapannya gitu. Mungkin bisa diganti gitu ya bahasanya. Coba jelaskan pendapatmu, nanti kita diskusi bersama-sama. Sehingga komunikasi dengan keluarga baik, dan juga ada menghormati, saling menghargai satu sama lain juga. Lalu kita fokus pada tujuan yang sama tentunya, responders ya. Meskipun berbeda generasi, biasanya keluarga memiliki tujuan yang sama. Pasti semua ingin keluarga bahagia, semua ingin hubungan harmonis, atau enggak masa depan yang baik, atau enggak kehidupan yang aman dan sejahtera. Nah, jika mengingat tujuan yang sama, ya mungkin orang tua, anak, dan siapapun di keluarga kita, sehingga perbedaan ini tidak akan terasa sebagai ancaman, tekanan, atau enggak tuntunan untuk kita, atau enggak sesuatu yang berat gitu ya untuk kita lakukan di dalam keluarga kita. Nah, kalau misalnya kita tahu tujuan kita, kita punya sama-sama tujuan, yaitu keluarga kita harus bahagia, keluarga kita harus harmonis hubungannya, masa depan juga harus baik dan segala macam. Ini menolong kita untuk tetap menghadapi perbedaan generasi yang ada di dalam keluarga kita dengan baik. Dan pastinya ada tantangan, karena perbedaan generasi di era sekarang ini banyak tantangannya nih, responders. Baik di media sosial, orang tua yang mungkin mengapa harus membagikan semuanya di internet, apa-apa di share, apa-apa di posting dan segala macam. Anak juga, karena itu cara kami untuk berinteraksi. Nah, kalau keduanya yang berbeda ini gitu ya, berbeda generasi, mungkin solusinya, responders ya, kita diskusikan batasan yang sehat tanpa saling kita menyalahkan satu sama lain. Jadi ada solusi, ada diskusi di antara anak dan juga orang tua, mana baiknya, apalagi generasi kita yang berbeda. Lalu tentang karir ya, apalagi orang tua mungkin yang kerja tetap lebih aman, sedangkan anak ingin mencoba usaha atau pekerjaan yang kreatif gitu ya. Nah, untuk solusinya, kita gabungkan keberanian gitu ya, anak dengan kebijaksanaan orang tua.

tua, sehingga ada kolaborasi antara anak dan juga orang tua. Tentunya ada komunikasi, pastinya ada diskusi, nggak mungkin langsung satu orang, satu pihak memutuskan gitu ya. Tapi ada keberanian untuk bisa kolaborasi, untuk bisa berkomunikasi baik anak dan juga orang tua. Ini masalah karir ya, responders ya. Lalu kalau misalnya masalah tantangan waktu bersama keluarga, nah anak sibuk dengan gadgetnya, orang tua juga sibuk dengan bekerja pagi sampai ketemu pagi sampai malam, akhirnya semua berada di rumah tetapi tidak benar-benar bersama-sama. Bagaimana nih supaya keluarga kita tetap harmonis, tetap baik gitu ya, punya relasi, hubungan, komunikasi. Nah, buat waktu khusus tanpa gangguan handphone, tanpa gangguan pekerjaan dan juga hal-hal yang lain. Jadi betul-betul kita punya waktu bersama-sama, baik orang tua, baik anak, bisa ngobrol, bisa menikmati waktu yang ada dengan baik, sehingga hubungan pun terjalin dengan erat. Jadi banyak ternyata ya responders ya, tantangan di masa sekarang yang serba cepat gitu ya, instan, apalagi teknologi yang sudah canggih. Di dalam keluarga pun kita banyak perbedaan gitu ya, generasi dan hal-hal yang lain. Jadi perbedaan generasi sebenarnya bukan penghalang bagi kita gitu ya, justru bisa menjadi kekuatan. Nah, generasi yang lebih tua memiliki pengalaman, sedangkan generasi yang lebih muda memiliki ide dan juga semangat yang baru. Jadi ketika keduanya saling melengkapi, responders, keluarga kita menjadi lebih kuat. Wow, luar biasa. Jadi perbedaan ini justru yang menjadi kekuatan untuk kita tetap memiliki hubungan keluarga yang baik dan juga harmonis.

sesuatu di dalam keluarga kita, sehingga ada struggle ataupun juga kendala untuk kita berkomunikasi, untuk menjalin hubungan dengan antara keluarga. Nah, responders, ternyata memang perbedaan generasi di dalam keluarga merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari, namun perbedaan tidak harus menjadi sumber pertengkaran. Nah, ketika kita mau mendengar, ketika kita mau belajar memahami dan saling menghargai, sehingga perbedaan justru dapat memperkaya hubungan keluarga kita. Nah, satu hal yang mungkin kita perlu ingat, keluarga bukan tempat untuk mencari siapa yang paling benar, tetapi melainkan tempat untuk kita belajar saling mengasihi, belajar menerima, dan juga bertumbuh bersama. Nah, karena pada akhirnya responders, yang paling dibutuhkan di dalam keluarga bukan kesamaan cara berpikir, tetapi kesediaan untuk saling memahami. Wow, terima kasih responders di pagi hari ini terus setia mendengarkan Respon Radio. Dan juga buat kamu yang baru bergabung, terima kasih sudah bergabung ya. Tapi jangan khawatir, karena setelah ini ada program Retro Siang, ada rekan saya Marin yang akan menemani responders tentunya ya, di sepanjang kurang lebih 3 jam. Dan jangan mau ketinggalan bergabung, berikan lagu favoritnya untuk bisa bernostalgia bersama-sama di program Red Rose Yang. Sekali lagi terima kasih, Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di program-program selanjutnya. Ada Maroon 5 ya, yang berjudul Payphone. Lagu ini bisa menutup perjumpaan kita di program Sketsa Keluarga Indonesia.

0: 4 pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pareman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, responers dimanapun berada, yang lagi beraktivitas, lagi kerja, mungkin juga ada yang lagi belajar karena mau ujian nanti siang ya. Atau juga yang lagi mempersiapkan makan siang nih di siang hari ini. Kembali lagi tentunya di program kesayangan Responers ya, program nostalgia, tepatnya di Retro Siang. Relaksasi temani waktu siang hari dengan irama nostalgia. Kali ini bersama Marin yang akan menemani Responers selama kurang lebih 3 jam ke depan sampai jam 12 siang nanti dengan berbagai lagu-lagu lawas dari tahun 70 sampai tahun 2006. Dan untuk semua Responers yang mau bergabung berbagi lagu-lagu lawas favoritnya atau dari artis favoritnya, boleh langsung bergabung bersama kita dari kontak ataupun WhatsApp kita di 0821-5566-8003. Atau juga bisa bergabung dari WA kita di 0811-6622-930. Dan gak hanya dari kontak ataupun WA, Responers juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, ataupun live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Serta jangan lupa untuk dengerin siaran kita hari ini juga ya. Kalau kamu gak punya radio ataupun gak bisa akses radio, tenang aja, kita juga udah bisa didengarkan dari streaming ya, tepatnya di website kita di www.responradio.com. Nah, boleh nih di-share ke sanak saudaranya mungkin di luar dari Sumatera Barat ya. Dan bisa juga diakses dari aplikasi Radio Jati. Dan di siang hari ini sudah bergabung bersama kita nih, ada Bunda Dua Putri yang sudah menyapa kita semua serta berbagi rekasan lagu. Ada salam dari Bunda Dua Putri tentunya di siang hari ini. Salam-salam untuk semua kru siar Respon dan untuk Bunda Queen Sultan Laterwe, Uda Ardi Pasar Usang, Bang Tiar di Sulawesi, ada Bang Aan juga yang di Jawa Tengah, dan semua responders. Istimewanya tentunya untuk anak Marin. Terima kasih kembali Bunda. Salam kembali untuk dari Marin untuk Bunda dan sekeluarga serta dari seluruh kru siar Respon ya. Dan ada requestan lagu dari Bunda, yaitu Mungkinkah dari Chris Biantoro serta yang manca judulnya Willingly. Oke Bunda, ditunggu nanti requestan lagunya ya Bunda. Dan juga ada Aba nih yang sudah bergabung di siang hari ini ya, atau Om Boy. Om, oke kita baca dulu. Halo Marin, apa kabar? Alhamdulillah sehat Om. Oh Om apa kabar? Ada requestan lagu yaitu Sailing dari Rod Stewart, dan salam untuk semua responders dan spesial buat Marin nih. Makasih ya. Sama-sama Om, ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan ya. Dan karena sudah bergabung Om Boy dan Bunda Dua Putri, kayaknya langsung aja deh kita bernostalgia terlebih dahulu dengan satu lagu dari Chris Biantoro, Mungkinkah.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sudah kita putarkan ya 3 lagu requestan dari Bunda Dua Putri serta lagu dari Om Boy tadi, dengan yang terakhir Willingly dari Crispian Sutter Peters. Dan tentunya untuk semua responders juga yang mau bergabung untuk berbagi requestan lagu-lagu favoritnya, lagu-lagu lawas dari tahun 70 hingga tahun 2006 di siang hari ini, boleh banget langsung saja bergabung mungkin dari kontak ataupun WhatsApp kita di 0821-5566-8003, atau juga bisa bergabung di 0811-6622-930. Dan kita juga sudah mulai live TikTok di tempatnya, di TikTok kita Respon Radio 93,0 Official. Jadi yang udah join di live TikTok kita langsung aja request lagu-lagu favoritnya, lagu-lagu lawasnya ya di siang hari ini untuk menemani aktivitasnya responders. Dan sambil menunggu requestan dari responders yang lain, kayaknya kita dengarkan dulu satu lagu lawas kali ini dari penyanyi Iwan Fals yang berjudul Potret Panen dan Mimpi.

Michael Landstrock, Love Will Never Lie, yang membuat kita kembali bernostalgia gak sih ke tahun 90-an ya? Atau kalau kita terjemahkan juga, cinta gak akan, tidak akan pernah berbohong ya? Lagu ini suaranya tentang perpisahan ya, responers, perpisahan yang menyakitkan karena tuntutan tugas atau keadaan. Oh, ini balik lagi nih, mungkin sekarang responers kita juga ada yang relate banget dengan yang harus LDR atau mungkin LDM, long distance marriage ya, dimana harus berpisah dan hatinya hancur, karena lagu ini juga menyampaikan pesan optimis bahwa cinta sejati dan keyakinan di antara dua insan tidak akan pernah pudar. Dan dari maknanya ini juga terdapat selain perpisahan itu berat, juga ada kesetiaan cinta ya. Dan cerita menarik di balik lagu ini, lagu pilihan terakhir yang meledak. Nah, menariknya lagu ini adalah single keempat sekaligus single penutup yang dirilis dari album Play on Paper, yang menyusul kesuksesan lagu legendaris seperti Someday and That's Why You Go Away dari band Michael Learns to Rock. Dan lagu ini sangat populer di Asia karena lagu ini menjadi sangat legendaris di berbagai negara Asia, termasuk Indonesia dan Filipina. Menjadi salah satu lagu wajib di tempat karaoke dan radio-radio pada masanya. Itu dia cerita menarik serta makna dari lagu lawas dari yang sudah kita putarkan tadi ya. Dan tentunya mungkin untuk semua responers yang punya lagu yang penuh makna, lagu lawasnya dari tahun 70 sampai tahun 2006 ya, baik itu Indonesia ataupun manca, di siang hari ini nanti bakal kita bahas juga nih lagu-lagu menariknya. Langsung aja bergabung bersama kita di 0821 5566 8003 atau di 0811 6622 930, serta juga bisa dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, juga TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Dan sudah bergabung juga ada Bang Fan tadi di live TikTok kita yang sempat request lagu ya, yang berjudul Nothing Gonna Change My Love For You dari Glenn Medeiros.

0: lembaran waktu yang diam, ada senyum lama yang masih hangat dalam ingatan. Nada-nada pelan membawa kita pulang.
1: Di bangku tua, di bawah rindang kenangan, lagu lama itu berbisik pelan, seolah masa lalu tak pernah benar-benar hilang.
0: Hanya dengan satu lagu, kita bisa kembali ke tahun-tahun penuh rasa, saat hati masih muda dan dunia terasa sederhana.
2: Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa.
3: Kembali ke masa di mana kaset masih jadi andalan dan radio adalah teman setia di siang hari. Selamat datang di Retro Siang, program spesial yang memutar lagu-lagu nostalgia dari era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Setiap siang dari Senin sampai Jumat, kami hadir untuk menemani responders yang sedang bekerja, istirahat, atau sekadar ingin bernostalgia. Karena kadang yang kita butuhkan bukan lagu baru, tapi kenangan lama yang menenangkan.
4: Kirim permintaan lagu kenangan pilihan Anda melalui WhatsApp, Instagram, atau telepon langsung ke studio. Dan biarkan musik lama menyapa kembali. Retro Siang, hadir setiap hari Senin sampai Jumat, jam 11 sampai jam 14.30. Hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
5: Retro Siang, relaksasi temani rutinitas siang dengan irama nostalgia.
6: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Dari lagu ini sebenarnya kita belajar ya, kalau cinta yang terlalu besar juga bisa menyebabkan kita harus minta maaf nih. Karena Please Forgive Me dari Bryan Adams, sebuah balada cinta yang menceritakan tentang seseorang yang meminta maaf kepada pasangannya karena ia merasa mencintai pasangannya terlalu dalam. Ia memohon pengertian atas perasaan yang begitu kuat hingga terkadang membuatnya tidak tahu harus berbuat apa. Dari pesan dari lagu ini juga ada pesan ya. Kalau ini bukan tentang perpisahan, tapi juga kerentanan di mana sadar kalau cinta yang terasa berlebihan atau juga melelahkan akhirnya berujung dengan meminta maaf karena sangat bergantung pada pasangannya. Dan juga lagu ini tentu membuat kita nostalgia dan kerinduan karena liriknya menggambarkan ingatan yang kuat akan kenangan masa lalu dan momen-momen istimewa di mana rasanya selalu sama, istimewanya seperti saat pertama kali bersama. Terima kasih tentunya Om Boy yang juga turut menambah lagu requestan ini ya. Dan Om Boy kayaknya karena dengar lagu dari Michael Landstrock tadi yang kita putarkan berjudul Love Will Never Lie, itu juga jadi kangen masa sekolah dan kuliahnya. Aduh, pas banget dengan siaran kita hari ini ya, yang mana akan membawa kita semua bernostalgia untuk mengingat lagi nih cerita-cerita menarik, cerita-cerita seru di masa SD, SMP, SMA ataupun kuliah tentunya. Tapi sayang sekali karena kita harus menutup perjumpaan di jam yang pertama terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali lagi ya tentunya di jam kedua tepat jam 12 dengan berbagai lagu-lagu requestan yang sudah masuk di siang hari ini. Tentunya lagu-lagu lawas dari tahun 70 sampai 2006. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Satu lagu dari Stinky mungkinkah requestan dari Ryan yang sudah bergabung di live TikTok kita di siang hari ini, sudah sekaligus membuka perjumpaan kita ya dalam program Retro Siang, tepatnya di jam yang kedua untuk menemani waktu nostalgianya Responders. Dan seperti biasa masih sama dengan jam yang pertama tadi, kita masih akan menemani Responders di siang hari ini dengan berbagai lagu-lagu lawas, lagu-lagu mungkin yang penuh kenangan ya, entah itu kenangan masa sekolah, masa kuliah, masa kecil, ataupun kenangan yang mungkin masa yang setelah saat bekerja ya, atau masa mudanya, tentunya dengan berbagai lagu-lagu dari artis favoritnya. Jadi bisa langsung aja bergabung bersama Marin di siang hari ini di kontak dan WhatsApp kita di 0821 5566 8003, atau juga bisa dari WA kita di 0811 6622 930, serta jangan lupa untuk bergabung juga dari media sosial kita nih. Mungkin dari Responders yang gak bisa akses WA ataupun kontak, kita juga sudah ada di media sosial mulai dari Facebook, Instagram, dan di siang hari ini live TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official, serta juga dari streaming kita untuk dengerin siaran hari ini ya di website www.responradio.com. Dan tentunya selain dari streaming di website, juga bisa didengarkan dari aplikasi Radio Jati yang langsung aja cari Respon Radio Padang. Dan kita akan kembali memutarkan lagu-lagu requestan. Tadi sudah datang Bang Roy yang berbagi requestan dari grup Soulsin berjudul You're Not Alone. Tentunya lagu ini akan menemani siang hari ininya Responders. Jadi sambil menunggu cerita nostalgia ataupun lagu-lagu nostalgia dari Responders yang lain, kita putarkan dulu. So enjoy for your song.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, sebagai orang yang sukses, Anda harus mempunyai kegemaran. Gemar yang dianjurkan di sini adalah gemar membaca, gemar mempelajari hidup orang sukses, gemar belajar seumur hidup, gemar berolahraga untuk menjaga kesehatan, dan gemar memberi. Melalui kegemaran ini, kita akan mempunyai sikap percaya diri yang tinggi dan juga sikap mengasihi orang lain. John Sculley, mantan direktur Apple Computer, mengatakan, dalam tata ekonomi baru, sumber-sumber daya strategis tidak lagi muncul dari dalam tanah. Sumber itu adalah ide-ide dan informasi yang lahir dari pikiran kita. Dan semua itu akan muncul jika Anda mau gemar membaca dan gemar beraktivitas. Jadi Anda mau sukses? Usahakan diri Anda untuk menggemari segala hal yang positif.
0: Mimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: kalau Versa Besari punya waktu yang salah, kalau Rafika Duri punya mengapa harus jumpa. Karena dari lagu ini ya Responders, ternyata maknanya seseorang lagi terjebak perasaan mendalam nih kepada seseorang yang ternyata sudah memiliki pasangan atau telah berdua. Jadi ada cinta yang salah waktu karena mempertanyakan takdir, kenapa dua insan harus dipertemukan dan saling jatuh cinta. Padahal salah satu dari mereka sudah telah komitmen dengan orang lain. Nah, kalau Gen Z sekarang punya waktu yang salah dari Versa Besari, kalau dulu di nostalgia kita punya mengapa harus jumpa dari Rafika Duri. Tentunya ya ada pergulatan batin dari lagu ini, karena dari liriknya nih, berdosakah diriku kepadanya apabila aku mencintainya, yang menyoroti rasa bersalah dan pergumulan moral seseorang yang berkonflik antara mengikuti kata hati atau menjaga kesetiaan orang lain yang tidak boleh disakiti. Itu dia rekasan langsung dari Bang Yanto Trianto ya, yang sudah bergabung dari Live TikTok kita. Terima kasih Bang Yanto sudah berbagi lagu-lagu yang penuh makna ya. Tentunya karena kita baru tahu makna lagunya, juga dengerin liriknya ya. Dan di siang hari ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Aan. Dari WA call kita angkat dulu telepon dari Bang Aan. Halo, assalamualaikum Bang Aan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bang Aan di siang hari ini?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Aan, apakah sudah makan siang?
1: Ini lagi makan siang, lauknya bakso.
0: Wah, enak sekali itu makan bakso siang hari.
1: Bener, makan bakso ditemani oleh nasi putih.
0: Makan bakso dengan nasi putih sambil ada TS-nya nggak Bang?
1: Ya nanti beli es, nanti selesai makan siang beli es di depan.
0: Oke, dan tentunya sambil dengerin radio Respon gak sih?
1: Dan jangan lupa dengerin Respon FM. Biar gak makan siangnya, biar gak kesepian.
0: Betul, nah langsung saja Bang, apa yang akan kita putarkan lagu sambil nemenin makan siang Abang?
1: Biasa, Sahabat Sejati dari Sheila on 7. Sama Waka-wakanya dari Shakira, bisa enggak?
0: Dari Shakira waka-waka?
1: Ya, yang pertama dari Sheila on 7 yang Sahabat Sejati. Terus yang kedua tambahannya dari Shakira yang waka-waka.
0: Oke, dan kalau kayaknya enggak bisa Bang yang Shakira. Kalau lagu lain dulu Bang?
1: Kalau lagu lain ya biasanya sih Westlife. Tapi Westlife tapi pilihin ya yang bisa buat nambah semangat di siang hari ini sambil menemani makan siang.
0: Oke, nanti Marin pilihin ya Bang.
1: Yang Westlife ya.
0: Iya, siap.
1: Saya mau kirim-kirim sapanya buat Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Alki, Haikal, Abid, Zahra, dan buat semuanya responder aja yang masih mendengarkan setia di Respon FM.
0: Oke Bang An, terima kasih Bang An.
1: Spesialnya buat Kak Marin. Siap. Ucapannya yang semangat terus siarannya ya sampai selesai ya.
0: Siap Bang An, terima kasih Bang An, dan selamat menikmati makan siangnya Bang An.
1: Iya, terima kasih Kak Marin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang An. Itu dia Bang An sudah bergabung bersama kita nih, Responders di siang hari ini sudah berbagi rekasan lagu. Untuk itu kita dengerin aja ya, Sahabat Sejati serta Pesawat Tempurku. Kedua lagu ini akan menemani siang harinya Responders.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh.
0: Ma, coba cari lihat dulu.
1: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Iwan Fals, Pesawat Tempurku, yang tentunya dengan iconic liriknya beri hamba uang ya. Siapa sih yang gak mau dikasih uang di era indis ekonomi sekarang ya Responers. Dan lagu tadi menjadi lagu tambahan requestan dari Bang Roy yang sudah bergabung di live TikTok kita. Serta kembali nih kita sudah disapa lagi dengan Responers kita yang datang dari Kuala Lumpur. Ada Uda Jess yang ikutin dari live streaming. Oke, siap Uda. Assalamualaikum penyiar bertugas wanita hebat Marin. Waalaikumsalam Uda Jess. Selamat siang dari kota Kuala Lumpur. Selamat siang juga dari Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Uda, dengan iringan doa dari tanah seberang untuk penyiar bertugas Marin, dimudahkan rezeki, sehat badan, dan tercapai segala yang dicita-citakan. Serta dipermudahkan segala urusan. Amin ya robbal alamin. Kali ini Uda mau request lagu Kau Telah Berdua dari Pance ya Rin. Siap Uda, nanti akan Marin putarkan ya. Dan juga ada salam-salam dari Uda Jazz untuk semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Moga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kata-kata hari ini dari Uda Jazz, masa lalu adalah wilayah yang telah selesai, sedangkan masa depan sejauh apapun jaraknya masih berada dalam wilayah kemungkinan yang belum tertutup. Belajarlah dari kesalahanmu, tetapi jangan tinggal di dalamnya. Kenanglah pengalamanmu, tapi jangan jadikan kenangan itu menghalangimu untuk melangkah. Sesali dosamu, ubahlah penyesalan itu menjadi taubat, bahkan menjadi keputusan. Keputusasaan. Terima kasih Uda Jess untuk kata-katanya yang penuh makna ya, dan juga seperti kayak bahwa kita muasabah diri juga ya terkait masa lalu, belajar dari kesalahan tapi kita gak boleh tinggal di dalamnya, mengenang pengalaman tapi jadikan kenangan itu bukan sebagai penghalang, justru sebagai api yang membara untuk kita lebih semangat lagi melangkah ke depannya, serta meratapi ataupun menyesali segala mungkin hal-hal buruk yang pernah kita lakukan, tapi jadi taubat bukan jadi keputusasaan. Dan juga dari live TikTok kita sudah ada Bang November nih yang berbagi rekasan lagu dari Westlife, yaitu I Have a Dream. Dan di siang hari ini sudah bergabung ada Ryan yang akan menyapa kita semua. Kita angkat dulu ya telepon dari Ryan di siang hari ini.
1: Assalamualaikum kak.
0: Waalaikumsalam Ryan. Gimana kabarnya Ryan?
1: Alhamdulillah kak.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ryan, udah makan siang?
1: Udah kak, udah 2 kali 6 buah lah.
0: Wih lama mak. Oke lah. Ah, apa tambah lagu tuh? Kan tadi lah 2 kali tambah nasi. Ini tambah lagu apa tuh?
1: Akak lah yang carikan beatnya tuh yang agak semangat dikit kak.
0: Jadi dari Indonesia atau dari lagu manca?
1: Manca kak.
0: Oke siap Ryan, beko kak putan tapi di jam 1 beko lah ya.
1: Adih kak gak apa-apa.
0: Oke, ditunggu Ryan.
1: Kak siko lah hujan.
0: Lah hujan sih tuh, deh semoga siko gak hujan yo. Siap. Okay.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Ryan.
1: Untuk Kak Marin, semangat selalu. Sampaikan juga salam Ryan ke keluarga Kak yo.
0: Jadi Ryan, beko disampaikan.
1: Untuk Kak Dila, Kak Cici, Dila, Ajo.

0: Raul, Bang Vito, Bang Jojo, Bang Diki, Bang Tio, Bang Den, Bang Fans, Ifla, Udah Jess, Bundo, sama Udah Sultan Letter W, Bukui Kame kemarin.
1: Jadi Ryan, ditunggu back to lagunya ya Ryan.
0: Ih kak, terima kasih banyak kak.
1: Sama-sama Ryan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ryan, lah menambah lagu nostalgia di sore, di siang hari kok. Untuk itu sebelum lagu Ryan, kita putar dulu lah lagu requestan dari Uda Jazz dan Bang November di siang hari ini.

Satu lagu dari Westlife, I Have a Dream tadi menjadi lagu penutup kita di siang hari ini untuk jam kedua ya Responders. Dan tentunya kita akan kembali lagi nanti masih dengan program Retro Siang, tepat di jam 1 siang, jam ketiga kita, yang mana masih bersama Marin juga yang akan menemani nostalgianya Responders dengan berbagai lagu-lagu requestan yang sudah masuk nih di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay di 93,0 FM Respond Radio, radio keluarga Anda. Kita tutup jam kedua ini dengan satu lagu dari Rosa Tegar.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan

Luit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Masih di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan sudah dibuka dengan satu lagu dari Boyz II Men on Bended Knee ya. Lagu tadi yang mungkin kemarin pilihkan untuk Ryan yang minta dipilihkan lagu di siang hari ini, serta juga menjadi lagu pembuka kita untuk masuk di jam yang ketiga, tepatnya di program Retro Siang. Relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Dan untuk semua responers juga yang mau berbagi lagu-lagu lawas dari tahun 70 hingga tahun 2006 di siang hari ini masih bisa ya. Langsung saja bergabung dari kontak kita di 0821-5566-8003. Atau juga bisa bergabung dari via WhatsApp, bisa nelpon juga, atau juga bisa request dari chatannya aja. Langsung aja di 0811-6622-930. Serta juga bisa bergabung dari media sosial kita nih, mulai dari Facebook, dari Instagram, boleh di DM, juga langsung dari TikTok kita, tepatnya di live TikTok kita siang hari ini dengan ID yang sama, Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk dengerin siaran kita juga dari streaming di www.responradio.com. Tadi dari live TikTok kita sudah bergabung ada Kak Star Shelby ya, yang sudah berbagi requestan lagu, tepatnya berjudul Can't Take My Eyes Off You dari Morten Harket. Dan lagu tambahan dari untuk Bang Aan serta Bang Yanto nih, yang sama-sama request dari Westlife, My Love. Untuk itu kedua lagu ini akan Marin putarkan untuk menemani siang harinya responders. Jadi enjoy for your song.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari Meligus loh, suara hati seorang kekasih ya, sudah mengantarkan kita di menit ke-22 di waktu studio saat ini. Dan tentunya masih bersama Maren dalam program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia, dengan berbagai lagu-lagu lawas dari tahun 70 sampai tahun 2006 di siang hari ini. Gak kerasa kurang lebih tinggal 35 menit lagi ya, Maren akan menemani responers tentunya, karena kita cuma sampai jam 2 siang hari ini ya, dan ini sudah di jam yang terakhir. Dan untuk semua responers yang masih mau berbagi lagu-lagu lawas favoritnya, masih bisa dan masih Maren tunggu tentunya. Langsung aja bergabung bersama kita di kontak ataupun WhatsApp kita di 0821-5566-8003, atau juga bisa bergabung dari WA kita di 0811-6622930, serta juga bisa bergabung dari media sosial kita nih, dari live TikTok kita, tepatnya di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk dengerin juga sharing kita hari ini, bisa langsung dari aplikasi Radio Jati atau dari streaming kita, tepatnya di www.responradio.com. Dan kali ini sambil menunggu cerita ataupun requestan yang lain ya, dari responders yang mungkin masih makan siang, masih beraktivitas nih, atau belum nemu lagu-lagu yang mau diputarkan sambil menemani aktivitasnya, Maren akan putarin dulu salah satu lagu nostalgia yang akan membawa kita kembali dengan tahun-tahun 90-an, dari suara ataupun penyanyi yang punya suara yang merdu ya, yaitu Mariah Carey. Dan lagu ini sebenarnya menceritakan tentang kerinduan yang mendalam dan pengorbanan cinta. Karena dari lagu ini juga nggambarin gimana sih perjuangan seseorang yang sangat merindukan kekasihnya hingga ia rela memberikan segalanya. Untuk itu satu lagu dari Mariah Carey, My All.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyoan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara lenyo minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju bocah lihat dil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
4: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
4: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
5: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
6: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Kembali lagi di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih dalam program Retro Siang dengan bersama Marin juga tentunya, yang tidak terasa ya sudah berada di menit 41, yang mana kurang lebih 20 menit lagi Marin masih menemani responders. Tapi sebelum kita berpisah terlebih dahulu, sudah masuk requestan kembali nih dari Uda Jess yang sudah bergabung di live TikTok kita dan sudah menyapa kita semua, yang berjudul Engkau Segalanya Bagiku dari Pance, Pance tentunya. Dan tadi ada lagu Tenda Biru dari Desi Ratnasari yang sudah kita putarkan ya, dimana requestan langsung dari Nenek Yumna yang sudah bergabung dari WhatsApp kita. Ada salam-salam juga dari Nenek Yumna, kita bacakan dulu aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, puterin lagu Nenek Marin yang berjudul Tenda Biru dari Desi Ratnasari. Alah makan Marin, kalau alun sama-sama wak makan yo. Marin makan di situ, Nenek makan di siko. Siap Nenek, sama-sama wak makan yo Marin. Tapi Marin makan dari siko dan Nenek jangan lupa pula makan yo Nenek. Ada salam-salam dari Nenek untuk Marin, Dila, Cici, Cila, Jojo, Bundo Queen, Sultan Letterwe, Dajes, Ryan, dan Bungkih Kame Marin. Jadi Nenek, nah sadalah responders dapet salam dari Nenek Yumna ya, yang sudah bergabung bersama kita dari WA. Dan lagunya sudah kita putarkan, dan Nenek kalau mau tombol logo lagi, boleh ya Nenek. Dan sambil menunggu requestan yang lain, kayaknya kita putarkan aja langsungnya lagu tambahan dari Uda Jazz di siang hari ini, Engkau Segalanya Bagiku.

0: Yaelah, berisik banget. Ya ampun, masih jam segini juga. Tidur lagi ah, males banget. Halo?
1: Ayang di mana? Udah bangun belum?
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan nih jemput aku?
0: Sekarang ya?
1: Iya.
0: Sekarang jam berapa?
1: Udah jam 8, Ayang.
0: Iya. Telat lagi gua. Baju udah, celana udah. Apa lagi ya? Waduh, merah lagi. Mana nih? Ya udah deh, terobos aja.

0: Ingat, nyawamu hanya satu. Maka, jagalah keselamatan Anda berkendara. Karena keluarga Anda menunggu di rumah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan. Selamat siang responders, kita masuk ke berita pertama kita di siang hari ini 17 Juni 2026. Bupati Padang Pariaman perintahkan penertiban kafe hiburan malam. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Ajis langsung merespon laporan masyarakat dan pemberitaan media terkait dugaan aktivitas hiburan malam di sebuah kafe, kawasan Pasar Buah, Pasar Usang, Kecamatan Batang Anai. Menindaklanjuti laporan tersebut, Bupati menginstruksikan Satpol PP dan Damkar bersama instansi terkait untuk melakukan penertiban di lokasi pada Selasa 16 Juni 2026. Langkah itu diambil setelah adanya temuan bahwa kafe tersebut diduga masih menggelar hiburan hingga larut malam, bahkan menjelang pagi hari. Saat dilakukan pemantauan sekitar pukul 4.14 waktu Indonesia Barat, lokasi masih dipadati pengunjung dengan hiburan musik live bernuansa diskotik yang berlangsung hingga dini hari. Selain aktivitas hiburan malam, muncul pula laporan mengenai dugaan adanya pengunjung maupun pekerja yang masih berusia di bawah umur. Informasi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan akan ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang untuk memastikan kebenarannya. Bupati menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak akan memberikan toleransi terhadap usaha yang melanggar aturan dan berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Sementara itu, Kepala Satpol PP Damkar Padang Pariaman, Refki Monrizal, menyebut pihaknya telah beberapa kali melakukan pengawasan terhadap lokasi tersebut sebagai bagian dari upaya penegakan peraturan daerah.

berita kedua, RSUD di Padang bekali nakes tangani lansia lewat layanan Geartek. RSUD Dr. Rasiden Kota Padang, Sumatera Barat menggelar pelatihan layanan geriatri bagi perawat dan bidan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam menangani pasien lanjut usia atau lansia. Kegiatan tersebut dilakukan seiring meningkatnya jumlah penduduk lansia dan angka harapan hidup yang membutuhkan pelayanan kesehatan lebih khusus. Direktur RSUD Dr. Rasiden Padang, Lismawati, menyebut pelatihan tersebut memberikan pembekalan terkait berbagai tantangan dan dalam pelayanan lansia, seperti penyakit kronis, penurunan fungsi organ tubuh, gangguan psikologis, serta masalah sosial dan ekonomi. Menurutnya, layanan geriatri penting untuk menjaga kualitas hidup dan keselamatan pasien melalui pendekatan tim multidisiplin. Peningkatan jumlah lansia menjadi perhatian sektor kesehatan di Sumatera Barat. Data menunjukkan persentase penduduk lansia meningkat dari 10,46% pada 2020 menjadi 12,1% pada 2025. Kabupaten Tanah Datar tercatat memiliki lansia tertinggi dengan 15,93%, disusul Agam dengan 14,61% dan Sawalunto 13,09%. Lismawati juga menjelaskan pasien geriatri merupakan lansia di atas 60 tahun yang mengalami berbagai gangguan akibat penurunan fungsi tubuh ataupun kondisi psikologis dan sosial. Ia menghimbau masyarakat lansia menerapkan pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan bergizi, mengurangi makanan berlemak, serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan agar tetap memiliki kualitas hidup yang baik.

Berita ketiga, sambut tahun baru Islam 1448 Hijriah. Pemkab Solo gelar tablik akbar bersama Habib Muhammad Rizik Syihab dan Ustadz Jelita Donald. Pemerintah Kabupaten Solok

gelar Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Masjid Agung Darussalam Islamic Center Kota Baru, Selasa 16 Juni. Kegiatan tersebut menghadirkan penceramah Muhammad Rizik Sihab dan Ustadz Cerita Donald serta dihadiri masyarakat dan jajaran pemerintah daerah. Dalam tausiahnya, Habib Rizik mengajak masyarakat menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum muasabah atau introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia juga mengulas peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah sebagai tonggak penting dalam sejarah perkembangan Islam. Menurutnya, makna hijrah tidak hanya sebatas perpindahan tempat, tetapi juga perubahan menuju kehidupan yang lebih baik melalui peningkatan keimanan, ketakwaan, serta penguatan, persatuan, dan ukhuwah di antara sesama umat Islam. Sementara itu, Bupati Solok menilai peringatan Tahun Baru Islam menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk meneladani perjuangan Rasulullah dalam membangun peradaban yang menjunjung nilai persaudaraan, kesabaran, dan pengorbanan. Kegiatan Tabligh Akbar kemudian ditutup dengan doa bersama agar Tahun Baru Islam 1448 Hijriah membawa keberkahan, kedamaian, dan kemajuan bagi Kabupaten Solok serta seluruh masyarakatnya.

Berita keempat, alumni BEM Nusantara sambangi Jokowi, belajar kepemimpinan. Pengurus Besar Ikatan Alumni PBIKA, BEM Nusantara melakukan konsolidasi kebangsaan melalui komunikasi dengan sejumlah tokoh nasional untuk membahas kepemimpinan masa depan serta peran strategis generasi muda dalam pembangunan Indonesia. Agenda tersebut diawali dengan pertemuan bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, dan dilanjutkan dengan rencana pertemuan bersama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Ketua PBIK BEM Nusantara, Wahyu Irawan, mengatakan pertemuan dengan para tokoh nasional menjadi kesempatan untuk mendapatkan pandangan mengenai kepemimpinan, nilai kebangsaan, serta tantangan yang akan dihadapi generasi muda. Dalam pertemuan dengan Jokowi ditekankan pentingnya menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan menyiapkan generasi muda yang mampu memberikan solusi bagi masyarakat. Wahyu menilai IKBM Nusantara memiliki peran penting sebagai wadah alumni mahasiswa dalam mendorong lahirnya pemimpin muda yang berkomitmen, inovatif, dan memiliki semangat pengabdian. Ia menyebut generasi muda memiliki posisi strategis dalam menentukan masa depan bangsa melalui gagasan, kolaborasi, dan inovasi. PBIK BEM Nusantara berkomitmen melanjutkan komunikasi dengan para pemimpin nasional sebagai upaya membangun ruang dialog antar generasi muda dan tokoh bangsa. Wahyu berharap sinergi tersebut dapat memperkuat estafet kepemimpinan Indonesia serta menjadikan alumni mahasiswa sebagai bagian aktif dalam mewujudkan kemajuan nasional menuju Indonesia Emas.

Berita kelima, gempa Sulteng rusak 787 rumah di Kabupaten Sigi. Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah mencatat sebanyak 787 rumah mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang melanda wilayah tersebut. Kerusakan tersebut di 5 kecamatan terdampak dengan rincian 707 rumah rusak ringan, 68 rusak sedang, dan 12 rumah mengalami kerusakan berat. Kepala BPBD Sigi, Henry Kusuma, mengatakan gempa berdampak pada 17 desa di kecamatan Sigi Kota, Palolo, Noki Lalaki, Tanam Bulava, dan Lindu. Sebanyak 912 kepala keluarga atau sekitar 1.412 jiwa terdampak bencana tersebut. Dengan satu warga meninggal dunia, 42 orang mengalami luka ringan, serta 13 lainnya mengalami luka berat. Bupati Sigi, Morizel Incianae, memastikan pemerintah daerah terus melakukan penanganan terhadap masyarakat terdampak, terutama di desa Kamurora A dan Kamurora B, kecamatan Noki Lalaki, dan ia meminta BPBD, pemerintah desa, dan pihak kecamatan mempercepat pendataan, kerusakan, serta proses pemulihan pasca bencana. Pemerintah juga menyalurkan bantuan berupa makanan dan air bersih, serta mendirikan tenda pengungsian, sementara bagi warga terdampak di kecamatan Noki Lalaki dan Palolo. Sebelumnya, BMKG melaporkan gempa tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu dan sekitarnya dengan pusat gempa berada sekitar 42 km tenggara kota Palu.

Berita ke-6, Ukraina klaim produksi minyak Rusia menurun setelah serangan Kiev. Ukraina menyebut produksi minyak Rusia turun ke level terendah sepanjang tahun, yakni sekitar 9,009 juta barel per hari. Penurunan tersebut diklaim terjadi setelah serangkaian serangan Ukraina terhadap fasilitas energi Rusia yang mengganggu aktivitas produksi dan penyulingan minyak. Staf umum Ukraina menyatakan pihaknya telah menyerang 16 kilang minyak dan sejumlah terminal bahan bakar utama Rusia. Serangan itu disebut menyebabkan lebih dari 30% kapasitas penyulingan minyak Rusia tidak beroperasi hingga Juni, serta membuat sekitar 40 instalasi teknologi mengalami penghentian produksi. Menurut Ukraina, kerusakan fasilitas energi dan adanya sanksi internasional membuat Rusia kesulitan melakukan perbaikan. Dampaknya, Rusia disebut mulai membatasi ekspor bahan bakar dan penjualan bensin di sejumlah wilayah akibat berkurangnya pasokan energi. Ukraina juga mengklaim beberapa bandara utama Rusia mengalami kendala pasokan bahan bakar, penerbangan, hingga berdampak pada operasional pesawat. Hingga kini, Rusia belum memberikan tanggapan atas klaim tersebut. Sementara kondisi sebenarnya dari industri Rusia masih sulit diverifikasi karena konflik kedua negara masih berlangsung.

Berita ketujuh, Kemenham nilai evaluasi MBG perlu fokus pada perbaikan tata kelola. Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM, Munaf Rizal Manan, menilai evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebaiknya difokuskan pada penyempurnaan tata kelola agar pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Menurutnya, program tersebut merupakan kebijakan negara yang bertujuan memenuhi hak ekonomi dan sosial masyarakat, terutama hak atas pangan dan peningkatan kualitas hidup kelompok rentan. Munaf Rizal menjelaskan bahwa berbagai kendala dalam pelaksanaan MBG, seperti tata kelola yang belum sempurna ataupun perlunya penguatan pengawasan, tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Ia menegaskan bahwa persoalan implementasi perlu dilihat sebagai bagian dari proses perbaikan program. Menurutnya, rekomendasi evaluasi yang muncul justru menunjukkan bahwa program MBG masih dianggap penting untuk dilanjutkan dengan sejumlah penyempurnaan. Langkah tersebut dinilai diperlukan agar program dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Selain itu, Munaf Rizal juga menyoroti aspek metodologi dalam penilaian yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ia menilai isi keterangan pers yang disampaikan lebih mencerminkan fungsi pengkajian dan penelitian, bukan fungsi pemantauan melalui penyelidikan dan pemeriksaan yang umumnya digunakan untuk menilai adanya dugaan pelanggaran HAM.

Berita ke-8, Messi hat-trick, Argentina gulung Aljazair 3-0. Tim nasional Argentina mengawali langkah di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair pada laga perdana grup J di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Kemenangan tersebut mengantarkan Argentina memimpin klasemen sementara grup dengan raihan 3 poin. Bintang utama pertandingan adalah Lionel Messi yang mencetak hat-trick sekaligus membawa timnya tampil dominan sepanjang laga. 3 gol yang dicetak Messi juga membuatnya menyamai rekor Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Argentina sebenarnya sudah mengancam sejak awal pertandingan. Messi sempat mencetak gol pada menit ke-5 namun dianulir karena offside. Keunggulan akhirnya tercipta pada menit ke-17 ketika Messi memanfaatkan umpan Rodrigo De Paul sebelum melepaskan tembakan keras yang gagal dihentikan kiper Aljazair. Pada babak kedua, Argentina tetap menguasai jalannya pertandingan meski menambah 2 gol lagi pada menit ke-60 dan 76, termasuk 1 gol dari bola pantul hasil tembakan Alexis McAllister. Hat-trick tersebut memastikan kemenangan 3-0 bagi juara bertahan sekaligus menjadi awal yang sempurna dalam upaya mempertahankan gelar Piala Dunia.

Berita terakhir kita di siang hari ini, Kylian Mbappe jadi pencetak gol terbanyak timnas Prancis. Kylian Mbappe mencatat sejarah baru bersama timnas Prancis setelah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Les Blues. Rekor tersebut diraih usai ia mencetak 2 gol dalam kemenangan Prancis 3-1 atas Senegal pada laga grup E Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, New Jersey. Tambahan 2 gol tersebut membuat Mbappe mengkoleksi 58 gol dalam 99 penampilan bersama timnas Prancis sejak debut pada 2017. Catatan itu melewati rekor sebelumnya milik Olivier Giroud yang mengoleksi 57 gol, sekaligus memperkuat posisi Mbappe sebagai salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola Prancis. Selain memecahkan rekor nasional, Mbappe juga berpeluang mencatat prestasi di ajang Piala Dunia. Penyerang Real Madrid itu kini berada di posisi ketiga daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia bersama legenda Jerman Gerd Müller dengan 14 gol dari 3 edisi turnamen, yakni 2018, 2022, dan 2026. Mbappe hanya membutuhkan 3 gol tambahan untuk melewati rekor Miroslav sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia dengan 16 gol. Peluang tersebut masih terbuka karena Prancis memiliki sisa pertandingan fase grup melawan Irak dan Norwegia, serta berpotensi melaju lebih jauh di turnamen selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Dunsana Pandanga, Basuo Balya dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Dunsana bisa menanggapi siaran kita hari ini dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-55-66-8003. Kami ulangi, 0821-55-66-8003. Jangan lupa Dunsana untuk tuliskan nama, alamat jo pasan-pasan Dunsana. Siaran ko diselenggarakan oleh Respon Radio. Dunsana Pandanga, topik yang akan kita bahas kali ko adalah rumah tangga dan hampir runtuh karena judi.

0: Bang, HP jo dipaci dari tadi, Lai. Mani tujo, Lai.
1: Ah, Marin, saban tanyo. Siapa tahu kali ko abang menanggadang. Kalau menanggadang awak, utang awak tuh bisa lunas adonyo, Ma.
0: Bang, sajak dulu lah ya bang katuan cie-cie. Tapi nanado malah piti awak saya ngabinyo. Tabungan pun ndak ado lah ya, do.
1: Marin, pacayo lah jo abang. Tinggal saketek lah nyo ko.
0: Tinggal saketek lah. Satio bulan abang menyaci antak katu. Samanjak tu rumah tanggowa ndak pernah tenang lah do.
2: Assalamualaikum. Eh, kok sunyi bana yo rumah ko?
0: Waalaikumsalam Bu Dila. Ndak baang Bu. Cuman ada masalah sakete.
2: Aul, apa nan bakar ajuan tu? Dari tadi si Bu jo HP se mah.
1: Ndak ado Bu, cuman main game biasonyo.
2: Aul, Ibu alah mandangan dari Marin. Kato Marin, itu bukan game biaso, tetapi itu judi online.
1: Ambo cuma ingin mencari piti labiah, Bu, supaya kehidupan Ambo tuh lebih ancak.
2: Aul, Razaki nan Elo indak datang dari jalanan takahtu. Judi itu indak cuman mabian piti, tapi bisa meruntuhkan rumah tanggo.
0: Bu Dila, Ambo alah nak tahu leh harus bakat apa. Ambo hanyonyo rumah tangga Ambo baliak taka dulu.
2: Aul, cibo perhatian wajah Marin. Itu ndak marah doa Aul, tapi rasa tersakiti. Judi itu Allah maranggui kebahagiaan keluarga Aul.
1: Ambo ndak sadar Allah sejauh kok jalannya Bu.
2: Kalau memang Aul sayang jauh keluarga Aul, berhentilah mulai kini. Piti nan sakete tapi halal jauh lebih baik daripada piti banyak tapi merusak kehidupan.
0: Abang, Ambo ndak butuh piti banyak do. Ambo hanyo nio, abang baliak tak kedenu.
1: Maafkan abang Marin. Abang janji, mulai hari ko, abang akan berhenti.
2: Alhamdulillah, itu keputusan non elok. Rumah tanggo itu dijago jo tanggung jawab jo kasih sayang, bukan jo perjudian.
0: Terima kasih Bu Dila. Untung-untung rumah tanggo Ambo bisa damai balik.
2: Amin. Ingatlah, kebahagiaan keluarga jauh lebih mahal dari apapun.

Demikianlah obrolan kita dan sana. Dari kisah awal Jomarinko, awal bisa mencalia bahaso judi online indak pernah membawa kebahagiaan. Nan ado malah mambui hati digelisah, pitih abih jo rumah tago dan hampir runtuh. Kadang manusia disangko untung gadang akan datang dari jalanan salah. Padahal, nan sabananyo kebahagiaan rumah tango indak ditentukan dek untung-untungan. Tapi, dek tanggung jawab, kasabaran jo kasih sayang diantara suami jo istri. Mudah-mudahan, kisah ko bisa jadi pengajaran untuk kita sadelahnyo. Jan sampai, harapan nan salah merusak kebahagiaan dalam keluarga. Inge dun sana, keluarga dan damai jo hati nan tanang jauh lebih berharga daripada pitih nan datang dari jalanan indak banget.

Yudun sana, tarimo kasih Allah mandangakan bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silahkan kirimkan respon dun sana melalui WhatsApp ke nomor 082155668003. Sekali lagi, 082155668003. Jangan lupa dun sana dengan menuliskan namo, job pesan atau kesan dun sana kasarolanyo. Siaran ko diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Oke, sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Ada Ajo Anih yang sudah menelpon bersama kita ya di sore hari kok. Kita angkat dulu teleponnya di sana. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo, semangat bana Ajo kini ya.
1: Ayo. Ya harus semangat ya.
0: Iya harus semangat nih nak Ajo ya.
1: Dila mau deh tuh lo harus semangat dong.
0: Batu eh. Iya Ajo. Alhamdulillah sehat kaba Ajo. Ajo ba kaba.
1: Sedang ini Madila.
0: Iya sedang kalam bana hari kini kau dah. Berarti di Pariaman ala turun hujannya udah. Ajo?
1: Ada siko tadi turun sarago. Akini lah tadua dia lah.
0: Oh, lah tadua. Ada siko lu lah Jo, tapi dingin Jo bana hawo yo Jo. Di luar na dingin hawo nya Jo.
1: Iyo nan jalai tu biar dingin na. Cuaca gini dan hati lah tetap ceria.
0: Ayo dong, kalau ibu-ibu buat tilo wa kan nai lo pendengar wa Jo ibu-ibu buat tilo nya beko kan.
1: Ayo.
0: Iya, apa lagu Jo di sore hari kok Jo?
1: Lagunya dari Hadina.
0: Hadina, judulnya itu aja.
1: Tunggu dulu lah, sentar dulu lah.
0: Boleh ya.
1: Sakit latih batenggang dulu lah.
0: Sakit latih batenggang dari Hadina.
1: Iya.
0: Tunggu dulu ya, dulu cari dulu ya, Ajo ya. Sakit hati?
1: Sakit latih batenggang.
0: Latih batenggang.
1: Iya.
0: Engkau Hadina. Oke, Adih Jo. Adih, ada lagunya Jo.
1: Ayo, salamnya, salam iya, bertemu untuk Dila sekeluarga. Aduh, besti Dila gini do.
0: Oh, besti Dila, yo patang terakhirnya siaran tu mah Jo.
1: Oh, patang.
0: Soalnya kak tu ikut respon akademi patang tu kan, jadinya. Ada benefit untuk siaran di Siko.
1: Oh gitu.
0: Ada siaran di Siko 3 kali ya, patang. Kok terakhirnya siaran.
1: Oh gitu. Kirain berlanjut untuk seterusnya.
0: Ah, indah aja. Tunggu se besti-besti yang lain, Jonya banyak tuh Majo. Iya. Salam-salamnya.
1: Salam untuk Sado kru Respon Radio. Salam untuk Dajes tuh. Salam lu untuk apa M. Salam lu untuk Nenek Yumna, Bunda Queen. Salam lu untuk Ajo Sultan Leterwe, sekeluarga di Maninjau.
0: Iya.
1: Salam untuk Sado Penangga Setia Res

0: pernah dia di masa Jubara Dori lah.
1: Adik ajo.
0: Salam khusus tu dia lah. Salam untuk warga negeri Balahai, Balahayin 2 Kecamatan Tujuh Kutu Sungai Seriak.
1: Adik ajo. Oke, jadi tunggu lagunya Jo, nanti akan Dila putarkan ya Jo. Iya Jo.
0: Itu ditunggu ya Dila.
1: Adi Jo.
0: Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ajo Anih ya, dun sana yang sudah bergabung bersama kita di sore hari koa. Yang langsung ya dun sana ya, baru 93,0 FM malah bergabung Ajo. Berarti Ajo kalau tahu jamainnya lagu Minang ko dun sana. Sanang banal di lama nangannya dun sana ya. Dan tentunya untuk dun sana di sore hari ko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir ya bersama dun sana dari jam 3 sampai jam 6 tentunya dengan requestan-requestan terbaik dari dun sana kasadonyo. Dan tentunya untuk dun sana yang nyo request-request bersama Dila di sore hari ko, yang nyo lagu Minang nyo diputarkan di sore hari ko, boleh bana ya dun sana. Langsung saja bergabung bersama kita di 0821-55-66-8003 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA di 0811 66229930. Dan kalau dicari-cari ya, hari di sore hari ko ya memang agak malino-lino ya dun sana, emang agak barambun-rambun dari di sore hari ko sekitaran Pariaman, Padang, Pariaman sama Padang ya. Alah bentuk kalabek hujan di sore hari ko. Dan tentunya untuk dun sana kita yang sedang masih karajo atau yang alah tipe di rumah dan menikmati hangatnya di dalam rumah di sore hari ko ya, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Dan tentunya request saja bersama kita di sore hari ko, karena Dila akan mengawanan sore-sore dun sana dengan requestan-requestan terbaik dun sana kasadonyo. Dan untuk dun sana yang new request tadi, boleh pula ya bergabung di Facebook, TikTok, Instagram dan juga streaming kita ya di Respon Radio 93,0 official. Dan jangan lupa mendengarkan streaming kita di www.responradio.com. Kali ini sudah bergabung pula bersama kita pendengar setia kita, yaitu ada Bunda Dua Putri. Sore Ananda, sore juga Bunda, tetap semangat terus ya. Tentu dong Bunda, apalagi Bunda jangan lupa semangat ya Bunda ya. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Caye Udah Dia dari Trio Sakanduang. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responer, istimewanya untuk Ananda. Makasih, terima kasih banyak Bunda. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan oke, kita angkat dulu dari Bunda Queen dan sana.
2: Bunda Queen dong?
1: Iya, Bunda Queen.
2: Ya, ini ada tamu.
1: Halo, assalamualaikum Bunda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Gelis Dila lagi nih ya, lagi bikin makan pical nih.
1: Aduh, buat pical terus ini Bunda.
2: Ya, tahu tuh. Senang Bunda gitu. Kalau ada tamu tuh gitu.
1: Ada tamu ya sekarang Bunda.
2: Iya, ini.
1: Oh, lagi ada tamu. Oke.
2: Okay. Iya, ada tamu. Ini tapi fan juga.
1: Oh, fan
2: cuma
1: juga.
2: Belum bergabung.
1: Aja-aja gabung Bunda.
2: Fan juga dia fan. Dia apa, dia tinggal di Purus. Oh, di Purus satu, di Balimbing satu.
1: Lagi rame rumah Bunda sekarang ya.
2: Nah, iya dong.
1: Iya.
2: Kan kita apa?
1: Banyak terus tamu Bunda, jarang banget gabung sama Dila akhir-akhir
2: iya,
1: ini.
2: Iya, setiap apa ada aja yang tak datang kan.
1: Bagus lah tuh, banyak yang sayang sama Bunda tuh.
2: Ini udah lama kan gak datang.
1: Dila kangen juga nih, akhirnya nelpon Bunda.
2: Iya, kesini lah, kapan kesini biar bikin apa, kalau gak lontong apa. Oh, pical. Apa maunya
1: gado-gado? Aduh, aman tuh Bunda.
2: Aku bilang, biar ini nanti. Bunda pengen gado-gado, Bunda pengen aja kan Bunda bikinin gitu.
1: Okay.
2: Bunda kan bisa aja bikin.
1: Iya.
2: Setiap pagi itu orang tuh lewat.
1: Orang tukang jual rendong, sayurannya.
2: Rendong itu mah cukup sayurannya gitu.
1: Iya.
2: Jadi ya, bisa aja beli.
1: Kapan-kapan lah ya Bunda ya.
2: Nanti bilang ya.
1: Iya, nanti dibilang.
2: Sayang tuh.
1: Iya, Bunda. Mau request lagu apa Bunda Dila sekarang nih?
2: Request lagu apa ya? Itu dari Fauzana lah ya.
1: Fauzana. Apa judulnya tuh Bunda?
2: Dari Fauzana. Pengennya apa? merindu-rindu seorang aja lah.
1: Merindu-rindu seorang. Oke, dari Fauzana. Ya. Salam-salamnya ini Bundo.
2: Salam-salam pertama untuk Ananda Nenggelis. Dila.
1: Dila lamu ya tangannya.
2: Murah rezekinya, lancar aktivitasnya. Sukses ke depannya ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Iya. Untuk kita salami semua ya.
1: Iya boleh.
2: Ada untuk Pak Amrullah, salam juga untuk Pak John Al-Amin, Buda Beng-Beng, Ajo Leterwe, Sudang Pamena, Buda Arti, Bang Ed, Bunda Dila, Bunda Aries, Mama Kak Uci, Bunda Palapa, Bunda Safa, ya di Prapa juga, Tete Cintia, Kak Amel, Kak Rina, Bang Rehan, Ryan, dia apa ya di Riau ya, Nenek Yona, Mama Anjeli, Mama Ade, Bunda Dua Putri, Andu Melani, Pak M, ada Oma Mutia, Mama Tiffany, dan Bang Aan, Bang Alet, Bang ya, semuanya aja lah ya.
1: Oke,
2: tadi
1: Bunda.
2: Sebentar ini siapa yang masuk?
1: Oh, tadi ada Ajo Anih, Bunda.
2: Oh, Ajo Anih yang di apa kali ya? Di mana?
1: Di Tujuh Koto.
2: Oh iya, Cicincin itu.
1: Bukan di Cicincin, di Pariaman, Bunda.
2: Iya, Pariaman, tapi di mananya itu ya?
1: Di
2: lupa pula kita itu. Oh, Sungai Sari ya?
1: Iya, di Sungai Sari ya. Iya.
2: Nah, ya. Salam ya.
1: Iya,
2: untuk
1: Bunda.
2: Ajani. Iya. Nah, iya gitu. Nanti banyak ya lagi yang mau gabung sama Dila nih.
1: Iya, kan? Inilah ha. Jadi udah terobati rindu sama Bunda. Ha.
2: Ya dong.
1: Iya,
2: makasih ya.
1: Ini iya, nanti
2: ada lagi
1: Bunda.
2: Nih ya, Mama. Katanya Mama itu tuh dia coba dulu katanya.
1: Ah, boleh.
2: Ada Mama Maya, coba deh ya.
1: Oke, adi Bunda. Ditunggu lagunya ya Bunda.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mama Maya.
3: Salam kenal dari Mama Maya Belimbing.
1: Iya, salam kenal juga Mama Maya. Aduh, senang sekali
3: mana, rasanya. Yang mana orangnya enggak tahu deh.
1: Nanti aja Mama Maya lihat di TikTok ya, nanti jam 4 biasanya Dila live tuh Mama Maya.
3: Iya.
1: Mama, Mama Maya mau request kah?
3: Lagu Mama, Minang ya?
1: Iya, Mama mau request. Iya, lagu Minang Mama.
3: Lagu Android aja lah.
1: Android apa judulnya tuh Mama?
3: Lah hilang, kini lah hilang.
1: Bentar ya Mama, lihat dulu ya. Lah hilang, kini lah hilang.
3: Iya.
1: Dari Android. Bentar ya Mama.
3: Ya.
1: Salah menimbang ya Mama ya.
3: Oh iya ya.
1: Oke. Ditunggu.
3: Lupa judulnya.
1: Nak baca.
3: Salam-salam untuk semuanya bertugas di sana. Pertama-tama sama Dila. Bunda Queen di sini. Kami lagi belanjuang pecel.
1: Okay.
3: Ada Ita Juanda yang di Purus. Salam semua pendengar RRI Perempat di sini.
1: Iya. Oke, Mama.
3: Adi, ada Mama. Adit situ, Adit.
1: Oh, sekarang kita di respon radio, Mama Maya.
3: Ada.
1: Oke,
3: ya,
1: Mama.
3: Ya, terima kasih.
1: Iya, ditunggu lagunya ya, Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waduh, Rami ya di sini, di Sikoy dan sana ya Allah bergabung bersama kita di WA maupun di telepon yang Allah bergabung. Oke, dan sana ditunggu lagunya ya dan sana ya. Nanti akan kita putarkan lagu dan sana dan kita bacokan requestannya dan sana. Dan tentunya tadi kita putaranlah tiga lagu kok dulu ya. Spesial lagu dari Ajo Ani, Bunda Dua Putri dan Bunda Queen tadi. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Hadina yang berjudul Saki Latih Batenggang, special request dari Uda Ajo Anih di Sungai

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba saya lihat dulu. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.

Lagu dari trio Sakan Doang yang berjudul Caye Udah Dia, special request dari Bunda Dua Putri yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan dan sana kasadonyo. Nah untuk dan sana ko ha, yang nio dingin-dingin hari ko, hujan-hujan ko dikawani lagu-lagu dan dendang-dendang minang kesayangannya, boleh banaya dan sana langsung saja merapek di 08215566803. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita yo dan sana di 08116622930. Dan di sore hari ko sudah bergabung bersama kita, yaitu ada Uda Jess Caniago yang sudah bergabung bersama kita melalui WA kita ya. Kita bacakan dulu di sana. Assalamualaikum penyiar bertugas di layang cantik manis. Waalaikumsalam Uda Jess. Selamat siang menjelang sore dari kota Kuala Lumpur. Selamat siang menjelang sore juga ya Uda dari studio Respon Radio di pasar baru Kasang ya Uda ya. Dengan iringan doa di tanah seberang untuk penyiar bertugas Dila, dimudahkan rezekinya, sehat badan dan tercapai segala yang dicita-citakannya serta dipermudah segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak doa-doanya Uda. Request lagu Pinta Kapayu Kunyang ya Dila ya. Salamnya untuk Marin, Unilis, Aju Aul, Ado Aul, Aju Silva, Cici Ryan, Dean, Bunda Queen, Bang Isan, Ajo Sultan Aitarwe, Uda Tio, Justin, Pak Amrullah, Ajo Anih, dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Respon Radio, radio keluarga Anda. Kata-katanya hari ini, semalam adalah sejarah disimpan sebagai pelajaran, yang pahit jadi ingatan, yang manis jadi kenangan. Hari ini adalah anugerah yang perlu dihargai sepenuh jiwa, dan esok adalah rahasia yang hanya Allah Maha Kuasa yang mengetahuinya. Deh, masya Allah, kata-kata Uda hariko ya, tentunya memberikan semangat kita di sore hariko bersama kata-kata Uda yang sudah kita bacakan di sore hariko. Dan tadi ada special request pula dari Aurel kaliko yang nirequest lagu dari Assalamualaikum Kak Cantik. Waalaikumsalam Aurel. Boleh Aurel minta lagu Rindu Terlarang dari Friends Kak Cantik? Boleh dong sayang. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari mamanya tadi yang belum kita putarkan ya di sana. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Ucok Sumbara yang berjudul Pinta Kapayung Kunyang, special request dari Uda Jess.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hariangi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang, Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

sana. Satu lagu dari Franz Ariesta yang berjudul Rindu Talarang, special request dari Aurel yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya kita sudah berada di penghujung jam pertama program Mama Bana, dan tentunya Dila akan kembali lagi dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadoya yang Allah request bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya kita akan tutup dengan satu lagu dari Andres yang berjudul Salah Manimbang, special request dari Mama Maya. Dan nanti akan dibuka dengan satu lagu dari Bang Alex yang new request lagu dari Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam Mak Alex, izin rek jadi artis by Mak Ponong. Mak Pono dong Kak, boleh Bang Alex, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan di pembuka jam kedua. Dan untuk itu satu lagu dari Andres yang berjudul Salah Manimbang, spesial lagu penutup di jam pertama, requestan dari Mama Maya.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: menyebutnya Bapa.
1: Atu, jadi wali.
0: Indah.
1: Jadi lurah.
0: Indah.
1: Hakim.
0: Indah.
1: Pengacara.
0: Indah.
1: Poluan.
0: Indah.
1: Ah, jadi baru selesai.
0: Indah.
1: Tu jadi apa, Lena?

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Bang Alek yang berjudul Jadi Artis ya. Aku cita-cita dila dulu ketek kemarin sana Nio jadi artis. Kiroe ya lu tercapai lah. Dan mungkin tahun wiswa, tahun cak lain Nio lo jadi artis mana emang. Dulu banyak lo yang pertanyakan apa cita-cita dila jadi penyanyi, jadi artis kecenya. Nah, maklum ya dan sana ya, anak ketek ya dan sana. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan dari dan sana kasadonyo. Tentunya untuk dan sana yang new request-request bersama Dila di sore hari ko. Boleh bana ya dan sana di 082155668003 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 081166930 official. Ya itu cita-cita dulu ya dan sana ya jadi artis kini alay ya dan sana ya. Galak lo abak dan nyaha mantap anak abak jadi artis. Iya pak. Itulah bak Nio bana yang dikenal orang kok bak kini takui iba sebut orang lah bak. Dan tentunya untuk dan sana yang ala request bersama Dila ditunggu lagunya ya nanti akan kita putarkan. Dan tadi sudah bergabung bersama kita ada di WA kita ya, ada Abang Arul ya yang request bersama kita di sore hari. Kome kita bacakan dulu requestannya dan sana. Assalamualaikum Dila, waalaikumsalam Bang Arul. Bisa request Dila, boleh Bang Arul hanya punya cinta Cik Dila dari Rayola. Salam-salamnya untuk kru dan ada di radio, sehat selalu panjang umur, amin ya robbal alamin. Salam spesial untuk Dila Simanjo Abang, salam dun sana Dila sasuku wakiroe. Suku si kumbang ku rancak indak manih tadorong. Tahu Abang to Bang, memang manih tadorong, hidungnya mancong, tekah. Hujan nan labek pada bata dua ditampek nan salah. Ayo Bang, nan salah tu tentu yang mah tampek nan sampi. Alah iyo nio bata dua tapi tampek sampi samo. Ya kan indak ancak wa tempuh aja hujan lain nak. Jamba oke Abang ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pulo dari udah dari Mama Tiffany, Mama Nazia ya dan sana ya. Assalamualaikum Dila, waalaikumsalam Mama Nazia. Request Mama Cik Dila bul ya Mama. Rayola habih tiada basiso Cik Dila, salam-salamnya untuk Dila dan semua pendengar respon Dila. Oke Mama, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan masih dengan Rayola ya dun sana ya. Dan tentunya untuk dun sana yang alah request-request ditunggu requestannya nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk dun sana nanti akan kita putarkan lagunya. Dan tadi Adob jadi artis. Kini kula requestan dari Bang Dean, Nio Babini artis. Nde masya Allah. Iko ko cita-cita lo mungkin dek Bang Dean kok nak Babini artis dari Buset kok. Oke, ditunggu lagunya ya Bang Dean nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu, kita dengarkan dulu satu lagu dari Rayola yang berjudul Hanya Punya Cinta, special request dari Bang Arul.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
2: Hah, iyo tuh. Maju mau cari adil.
3: Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
1: Make up akak tuh pas pulo. Aduh, dari pelaminan elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
3: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
4: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786, atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: Ya, yeah, are you ready ku buat jangek lontong nasi teta lue cie yo, special request dari Bang Dean yo, buset babi ni artis yo dan sana yo, lagu special requestan dari Bang Dean yang sudah bergabung bersama kita. Oke, kita angkat dulu dari Uda setan letter W dan sana. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam Dila.
0: Bagaimana kabarnya di hari ini?
1: Kabar Uda? baik.
0: Alhamdulillah.
1: Tuh, maka wancik lah kok.
0: Ah, patang kok. Dua kini tinggal seorang ya Uda ya.
1: Nah, itu mengkonyo hari patang membali lado. Sudah tu membali kacang. Kapatang baduo kini bakok surang.
0: Iya tu baalai. Nyop ada pertemuan dan pasti ada perpisahan.
1: Oh iya lo ye. Tapi jangan berpisah bukannya bacarai kan?
0: Enggak.
1: Ya kok berpisah bacarai lo kok tai buat kami.
0: Jangan sampai.
1: Jangan sampai lo meditu.
0: Ya udah nih request lagu apa kok?
1: Ah, ini request dari Alkawi.
0: Apa judulnya?
1: Maaf tidak sengaja.
0: Maaf indak sengaja.
1: Iyo.
0: Dari
1: tahan salah hal kau ikut tah kok ya.
0: Oke, udah ditunggu lagunya udah cari dulu ya udah ya.
1: Di, cari lalu.
0: Maaf indak sengaja.
1: Iyo.
0: Kalau udah. Indak sengaja. Salam-salam budiah lu dah.
1: Salam-salamnya nak pertemu banaku untuk Dila kok ha. Dan mewakili kru Radio Respon. Salam untuk Ajo Ani. Ajo Ani lah maksudnya?
0: Ajo Ani lah.
1: Alah, Ajo Ani. Pak Amrullah. Uda Beng-Beng. Uda Isan. Ryan. Uda ada tu dah Sultan Paminan. Bundo Queen. Amak Kak Uci. Dajes. Bunda Dua Putri, Nenek Yumna, maka sadu-sadu Allah ajalah. Dila nama nak sabit nama nak tembaga lako.
0: Okay.
1: Salam kompak sadulah itu ha.
0: Okey, udah
1: tuh
0: ditunggu.
1: Dulu sana penangan kita tu ha.
0: Iya, okey, udah ditunggu lagunya udah.
1: Nah, jadi ditunggu di siko diputar di sinan ya.
0: Dia udah.
1: Ayo, terima kasih Dila.
0: Sama-sama udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Leo? Matikan dulu teleponnya Uda Leo, nanti kita angkat kembali ya Uda Leo ya. Oke, special request dari Uda Sultan Letter W yang sudah bergabung bersama kita. Ada Uda Leo dan Ryan, yo ditunggu lagu, ditunggu teleponnya. Oke, kita angkat dulu dari Ryan yo. Uda Leo nanti menyusul ya Uda. Ya, halo, assalamualaikum Ryan. Bagaimana kabarnya Ryan?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah Dila sehat Ryan.
2: Alhamdulillah.
0: Kau
2: jangan sedan enggak?
0: Hah?
2: Kau jangan sedan enggak?
0: Ayo jangan di siko Ryan. Mbak Adi Riau di Pekanbaru Ryan.
2: Samo enggak hujan labe kan.
0: Hujan labe. Oh iya iya iya. Ini request lagu apa Ryan kok?
2: Dari Tata Talita.
0: Tata Talita. Apa judulnya?
2: Ingin
0: lupa maksudnya apa lagunya kok cerita dilacarian selagunya mempercepat kita yo Ryan yo
2: ya.
0: Apa itu api cinta nan Allah padam cinta menyesu badan jubo sakalilai basan yang bukan je cinta cinta putih dan basan yang bukan
2: ya basan yang bukannya sama ya.
0: Oke, bahasa yang bukan jo cinta. Oke, ditunggu lagunya Ryan yo, mengantri kita Ryan.
2: Salam-salam yo untuk Kak Dila, semangat selalu. Untuk Kak Cici, Kak Mari. Kak Cita, Ajaul, Bang Fik, Jojo, Bang Dea. Bang Fans. Kak Ifla. Yes. Tunggu kami kali Kak Dila.
0: Okey Ryan, ditunggu lagunya Ryan nanti akan dilaputarkan yo.
2: Adik Kak.
0: Iya.
2: Banyak Kak.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, untuk Uda Leo nanti di segmen selanjutnya dilangkah teleponnya ya Uda Leo ya. Kita bacakan dulu requestan yang sudah masuk melalui WA karena sudah penuh ya dari jam 3 tadi ya. Uda Leo nanti di segmen selanjutnya nanti akan kita angkat. Dan tadi ada special request dari Uda Ardi yang sudah bergabung bersama kita di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dila, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uda Ardi CEO Mitra Jaya Mandiri di Ponas Pasar Usang request lagu Minang yang berjudul Hilang Kasih kedua kali dari Devigo Afri. Salam-salamnya untuk Dila Serato Kasadonyo kru respon Radio FM. Uda Sutang Letter W. Uda Jess, Uda Sutan Pemenan, Bunda Queen, Ami Yumna, Mama Shirley SKB, Mama Ampe Saudara, Mama Dua Putri, Pak M, dan fans atau pendengar setia Radio FM dimanapun berada. Terima kasih Dila, udah tunggu requestannya di Radio Respon. Oke, punya, oke. Dan tadi ada special request 10 dari Nenek Yumna. Oke, kita bacakan dulu ya Dunsana requestan dari Nenek Yumna. Untuk Dunsana yang di WA yang sudah menunggu ataupun di TikTok, ditunggu lagunya Dunsana. Yo, sabar-sabar menunggu. Banyak-banyak sabar Dunsana. Assalamualaikum cantik. Waalaikumsalam Nenek Yumna. Layu sehat cantik. Alhamdulillah sehat ya Nenek. Udah makan cantik? Belum nih Nenek Ham. Masa apa Nenek nih? Putarin Nenek lagu cantik Mak Pono sama Mak Lepo. Judulnya lagu ya Tarumpa Japang. Salam-salamnya dan pertemu untuk cantik Marin, Cici, Silvano Hari, Awul, Jojo. Untuk Bunda Queen, Uda Sultan Letter W, Dajas, Ryan, Uda Ardi, Amak Kak Uci, Pak Amrullah, Bungke Kamesela cantik. Respon selalu jaya di udara dari Nenek Yumna. Assalamualaikum cantik. Waalaikumsalam Nenek. Ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Devigo Arfi yang berjudul Hilang Kasih kedua kali. Special request dari Uda Ardi dan Beko. Kita tunggu lagu dari Uda Sutan Letter W untuk diminta dulu ya udah.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

Satu lagu dari Tata Talita yang berjudul Basan Biang Bukanjo Cinto menghantarkan kita di menit terakhir jam ke-2 program Lama Bana, dan tentunya dilakukan kembali lagi di jam ke-3 dengan requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo, dan akan dibuka dengan satu lagu dari Kacang Manoge yang berjudul Kopi Jando, special request dari Abang Farhan.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Lagu dari Indah Delvia featuring Aprilian yang berjudul Melaki Sakubarisi yang special request dari Pak PNS yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan dari Dunsana Kasadonyo. Tadi ada Uda Fitroyo yang new request lagu dari Indah Delvia yang berjudul Buruk Perangai. Dan tadi ada special request pula dari Ami yang sudah bergabung bersama kita di WA gitu ya, kita angke dulu, kita baca dulu requestannya. Assalamualaikum Fadila Mona Lisa, cinta mengke aku. Waalaikumsalam cinta mengke aku. Ah, salam Aminio request lagu tampe jatuh ke dikana selah cinta yo. Talambe Ami dari Mama Nazia, tadi Aminio request lagu Rayola habis tadi basiso, tapi talambe ditunci de Mama Sinti de Mama apa? De Mama Nazia. Tuh salam-salamnya seperti biasa cinta untuk pendengar aja dan terkhususnya untuk Yumna dan kembar Ami ya. Teristimewanya untuk kamu ya cinta, Maci Fadila Mengke aku, Maci juga Ami, ditunggu lagunya ya Mi. Nanti kita putarkan. Dan tadi ada special request dari Kak Indri. Kak Indri mau request lagu dari Tigo Mandayo yang berjudul Bagasyak Mato Mamandang. Dan tadi ada special request pulo dari Abang Dava yang sudah bergabung bersama kita di WA. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam Bang Dava. Saya Dava, boleh request lagu Minang Boy Sandi Dek Marekan. Terima kasih Kak, sama-sama Bang Dava, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Indah Delvia yang berjudul Buruk Perangai, special request dari Bang Fitro.

0: Di harus kabang loko, malih mana lah hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

satu lagu dari Boy Sandy yang berjudul Dek Marekan, special request dari Bang Dava yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih dengan requestan terbaik dari Dun Sana gitu. Kali ko ada datang dari Bunda Irsyad ya, yang request lagu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Putar lagu Cieno Viola Taluko tapi Cinto Juwo. Salamnya dari Bunda Irsyad untuk pandangan respon kasadanya. Makasih Dila. Sama-sama Bunda, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari Angkel yang ini request lagu dari Melisa Putri yang berjudul Ulah Bacibo-cibo. Dan tadi ada special request dari Bang Ipan yang ini request lagu dari Eja SM yang berjudul Baku Buah Mimpi. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Melisa Putri yang berjudul Ulah Bacibo-cibo, special request dari Bunda Irsyad. Salah Hidun Sana, special request dari Uncle B.

0: IG Kak Naomi ko, ha? Alah barale nyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju bocah liat dil. Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya.
2: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
2: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.

Satu lagu dari Eja SM yang berjudul Baku Buah Mimpi ya. Special request dari Abang Ipan yang sudah bergabung bersama kita di Sore Hariko. Dan tentunya lagu ko menjadi lagu penutup kita di program Lama Bana di Sore Hariko. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak untuk Dunsana yang telah bergabung bersama Dila di Sore Hariko, yang telah request-request. Dan Dila minta maaf untuk Dunsana mungkin lagunya yang tidak terputakan. Dila minta maaf, dan tentunya program Lama Bana akan kembali hadir di hari Kamis tentunya di jam yang sama dan masih dengan requestan-requestan dari Dunsana Kasadanya. Dan kita tutup perjumpaan kita dengan satu lagu dari Wita Sofi yang berjudul Ratu Pasaman. Special request dari Udaleo Ganteng, dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM karena akan ada program-program terbaik lainnya yang akan mengawalan malam istirahatnya Dunsana di hari ko. Dan untuk itu, see you the next time and dadah bye-bye.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio Radio Keluarga Anda.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
2: Pendengar, kita jumpa dalam acara Pesan Hari Ini untuk Membangun Keluarga. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, Anda dapat menghubungi kami melalui telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-5829.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

Kali ini kita akan berbicara tentang sikap pengertian terhadap pasangan. Jadi, mengerti pasangan bukan hal yang mudah ya pendengar. Ya, menjalani hidup ini berlaku hukum timbal balik. Jika Anda sebagai pasangan ingin diperlakukan dengan baik, maka lakukanlah kebaikan lebih dahulu kepada pasangan Anda. Jika Anda ingin dimengerti oleh pasanganmu, maka bersikaplah pengertian kepadanya terlebih dahulu.

0: Berusaha untuk selalu mengerti dan memahami pasangan merupakan sebuah hal yang tidak mudah dan sulit dilakukan. Namun jangan pernah lelah untuk menjadi yang terbaik agar pernikahan Anda langgeng dan bahagia. Salah satu hal yang harus Anda miliki untuk menjadi pasangan yang penuh pengertian adalah bersikap sabar atau penyabar, dan memang tidak mudah karena Anda bisa saja makan hati. Namun jangan menjadi beban. Jika Anda menjalaninya dengan sabar dan ikhlas, maka Anda akan menjadi pasangan yang bijaksana. Perlu disadari bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya tanpa terkecuali. Ini dapat dipahami karena tekanan hidup yang silih berganti. Sehingga memahami dan mengerti pasangan merupakan tuntutan. Hindari merasa bahwa Anda adalah pasangan yang paling sempurna. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8111.

0: Pendengar, bagaimana jika pasangan Anda kurang pengertian? Apakah mungkin dia dapat berubah? Tentu hal ini tidak mudah yang dipikirkan, karena mengubah karakter dan kebiasaan memerlukan kesabaran dan pengertian yang tidak terbatas. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membantunya berubah. Dilansir oleh Psychology Today, berikut ada beberapa cara membantu pasangan agar lebih memiliki pengertian. Nyatakan keinginan baik. Ketika memiliki keluhan terhadap pasangan, katakan dan akui terlebih dahulu apa yang dilakukannya merupakan niat baiknya, dan itu merupakan bukti bahwa ia mencintai dan menyayangi Anda. Setelah itu, sampaikan apa yang menjadi keluhan Anda. Kemudian jauhi sikap menuduh. Gunakanlah kata-kata yang baik untuk menyatakan perasaan Anda, daripada Anda menuduhnya bahwa sikap atau apa yang dilakukannya merupakan tekanan dan tidak diingini oleh Anda. Akan lebih baik jika Anda membicarakan dengan menggunakan kalimat seperti ini, menurut pendapat saya, atau adalah lebih baik, dan seterusnya. Berikutnya, mintalah penjelasan. Jangan berasumsi bahwa Anda selalu mengetahui motivasi pasangan Anda. Misalnya ketika pasangan menunjukkan sikap kurang pengertian, jangan langsung beranggapan bahwa dia sudah bosan dan telah menemukan orang lain yang lebih menarik dari Anda. Sebaiknya, tanyakan saja langsung mengapa ia menunjukkan sikap tersebut. Menghindari untuk berdebat. Anda dan pasangan pasti memiliki perbedaan pandangan tentang banyak hal. Ketika membicarakan hal tersebut, hindari perdebatan dan fokuslah pada masalah yang sebenarnya, yaitu apa yang Anda rasakan. Kemudian jujur terhadap diri sendiri. Ketika Anda tidak jujur dengan diri sendiri, karena mungkin menghindari situasi yang tidak mengenakan sehingga berpura-pura tidak terjadi masalah. Keadaan ini tentu akan membawa pengaruh tidak baik dalam sebuah hubungan. Oleh karena itu, sebagai pasangan Anda harus terbuka dan berani membicarakan perasaan Anda kepada pasangan.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Akui niat baiknya. Mengakui niat baik pasangan tidak cukup dilakukan sekali saja. Oleh karena itu, ulangilah pernyataan yang menunjukkan bahwa Anda mengerti jika pasangan tidak bermaksud menyakiti Anda secara sengaja. Selanjutnya, memberikan jalan keluar atau solusi. Jika merasa kesal dengan sesuatu yang dilakukan pasangan Anda, pastikan untuk menyarankan sesuatu yang bisa ia lakukan secara berbeda. Akhirnya, tolerirlah sikap defensif pasangan. Merasa nyaman dengan pembicaraan mengenai perasaan tidak enak terhadap pasangan sendiri mungkin butuh waktu. Untuk itu, Anda perlu bersabar dan mentolerir sikap defensifnya. Ketika Anda dan pasangan sudah bisa terbuka dengan perasaan masing-masing tanpa membahayakan hubungan, maka Anda bisa mencapai tingkat keintiman yang baru. Pendengar, ketika Anda mendengar apa yang menjadi tips atau beberapa saran yang kami sampaikan, mungkin Anda merasa bahwa itu sesuatu yang hanya mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Sekali lagi saya katakan bahwa segala sesuatu yang kami sampaikan, ketika Anda tidak berusaha melakukannya, maka Anda tidak dapat memperoleh atau mengalami perubahan. Sebab itu, dari sekian yang kami sampaikan, mungkin Anda perlu secara bertahap mencobanya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, hubungan yang sehat adalah hubungan yang dibangun dalam kesetaraan dan saling memahami. Ketika rasa saling mengerti hilang, rasa cinta dan kasih sayang akan berantakan dan hubungan akan berakhir buruk. Menurut para ahli, hubungan pemahaman bersama dan kompromi adalah hal penting dalam membangun sebuah hubungan yang akrab. Jika salah satu pihak bisa berkompromi dengan mudah, hubungan bisa berjalan mulus. Dan tentunya ini tidak gampang. Diperlukan kekuatan yang luar biasa dari Anda sebagai pasangan, yaitu pengertian. Keharmonisan pernikahan akan sulit terwujud tanpa adanya hubungan interpersonal yang baik antara suami dan istri. Dalam menciptakan hubungan interpersonal yang baik, perlu adanya komunikasi yang efektif sehingga dapat menghindari diri dari situasi yang dapat merusak hubungan yang menyebabkan pernikahan menjadi tidak harmonis. Dengan demikian, komunikasi berperan penting dan perlu disadari oleh masing-masing pihak bahwa penggunaan kalimat dan kata-kata yang baik akan banyak membantu terciptanya saling pengertian yang makin mendalam. Untuk itu kami anjurkan beberapa hal penting dalam berkomunikasi yang baik. Yang pertama, mendengarkan lawan bicara. Dalam berkomunikasi, hal ini tentu saja sangat penting bagi Anda dan pasangan, karena akan berpengaruh terhadap anak dan anggota keluarga yang lain serta masyarakat tempat di mana Anda bergaul. Yang kedua, dalam hal mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat sebagai pasangan, Anda perlu memperhatikan intonasi, ekspresi, karena akan mempengaruhi kata dan kalimat yang digunakan. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi dan penjelasan yang jelas, bukan asumsi atau info yang berasal dari gosip. Dan yang terakhir atau yang keempat, kombinasikanlah komunikasi verbal dan nonverbal. Tentu saja bahasa tubuh ikut berperan. Demikian perjumpaan kami dalam pesan hari ini. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang telah kami sampaikan, silakan hubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229, atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo responer semua, gimana kabarnya di malam hari ini? Tentunya di Padang Pariaman ataupun sekitar kota Padang saat ini sedang mengalami hujan ya, dari tadi sore, dan tentunya cuacanya sangat dingin ya. Nah, untuk itu bagi responer semua, hati-hati nih dimanapun berada. Sepertinya malam hari ini memang paling enak di rumah aja ya, sambil dengerin radio tentunya. Ataupun sambil mendengarkan musik-musik favoritnya ya, diputarkan di udara bersama Jojo tentunya di program Triverse di malam hari ini. Mulai dari lagu K-pop, pop barat, dan juga pop Indo dari tahun 2006 sampai dengan 2026 nih responer. Tentunya Jojo akan menemani responer selama 3 jam ke depan sampai dengan jam 10 malam nantinya ya, di program Triverse kali ini. Nah, untuk itu bagi responer semua yang ingin request bersama Jojo di malam hari ini, boleh banget nih. Bisa saja langsung bergabung di kontak kita di 082155668003, atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Dan responer juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan saat ini juga spesial malam ini ya, Jojo sedang melakukan live streaming di TikTok kita yang pastinya di Respon Radio 93,0 Official. Dan untuk itu bagi responer yang sedang bergabung di malam hari ini melalui TikTok ataupun yang sedang mendengarkan via streaming ataupun via radio, selamat malam ya. Dan ingin request juga boleh banget, Jojo tunggu nih requestan-requestan terbaikmu ataupun lagu-lagu favoritnya. Nah, di jam yang pertama ini tentunya responder di pembuka jam kita sudah ada ya requestan yang masuk. Yang pertama itu dari bunda kesayangan kita, tentunya Bunda Dua Putri. Kita bacakan dulu ya dari WhatsApp kita. Malam Ananda, tetap semangat terus ya. Selamat malam kembali bundaku. Siap bunda, kita semangat terus nih, on fire terus nih untuk menghibur responder semua dimanapun berada. Dan tentunya Bunda Dua Putri mau request 3 lagu sekaligus nih responder. Wow. Yang pertama ada dari Korea yang judulnya Still Love You, dan kemudian ada Love Story dari Taylor Swift, dan ada dari Indonesia Ku Cinta Kau dari BCL. Salam-salam untuk seluruh krusia respon dan semua responder istimewa untuk Ananda. Terima kasih. Terima kasih

daftar lagu kita. Dan untuk itu Kak Safna nih, member Berbinar dimanapun berada, semangat terus ya, ditunggu ya lagunya Berbinar. Dan kemudian kita beralih ke TikTok kita nih, sudah ada yang bergabung dan juga sudah sapa-sapa bersama kita ya. Yang pertama ada dari Bang Zivin, katanya selamat malam-malam kembali Bang Zivin, gimana kabarnya malam hari ini? Iya Bang Zivin, Bang Zivin mau request lagu dari Liodra judulnya Pura-Pura dan Kahitna Soulmate. Oke, ditunggu ya Kak Zivin ya, nanti kan Jojo putarkan. Dan kemudian juga ada Ryan yang sudah menyapa kita dari TikTok kita, katanya Assalamualaikum Bang Jo. Waalaikumsalam Ryan, gimana kabarnya di malam hari ini Ryan, semoga sehat selalu ya. Dan tentunya untuk responder semua yang sudah bergabung, terima kasih ya, dan ingin request lagu boleh banget. Dan ada juga yang mau request lagu dari Kak User, boleh Kak User ditulis saja di kolom komentar ya, nanti Jojo siapkan lagu-lagunya. Nah untuk itu bagi responder yang masih ingin banget request, boleh banget nih Jojo tunggu sampai dengan jam 10 malam ya. Tapi sebelumnya kita putarkan dulu nih spesial requestan yang sudah masuk bersama kita di malam hari ini. Kita putarkan dulu dari Bunda Dua Putri, yang pertama Still Love You dari Lee Hong Gi Fit Yo Hei Sweet. Selamat mendengarkan.

Yo, kembali lagi tentunya masih bersama Jojo di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, kita sudah mendengarkan ya responer 3 special requestan lagu di malam hari ini, yaitu dari Bunda Dua Putri. Bunda, semoga lagunya tadi bisa menghibur Bunda ya di malam hari ini dan menemani aktivitasnya di malam hari ini tentunya. Dan responer di malam ini juga masih ada ya requestan yang sudah masuk namun belum terputarkan nih. Jojo bacakan dulu ya. Tadi sudah ada requestan yang masuk kembali ya, yaitu dari Bang Zivin yang request lagu dari Liodra yang berjudul Pura-Pura. Dan ada juga special requestnya Bang Zivin kembali ya, request dari Kahitna yang berjudul Soulmate. Dan ada juga dari Kasafna tadi yang request lagu Sembuh Kembali dari Sabrina Leonard. Ada juga nih Ayat-Ayat Cinta yang di request dari Bang Ryan, spesial dari Rosa. Nah, untuk itu ditunggu ya responder, akan Jojo putarkan satu persatu lagunya. Untuk itu sabar mengantri ya. Dan untuk responder semua yang masih ingin request, masih boleh banget nih, masih banyak kesempatan dan waktu untuk bisa request bersama Jojo di malam hari ini. Bisa melalui WhatsApp kita ataupun kontak kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga di 0811-6622-930. Dan bisa juga deh melalui media sosial kita di Facebook, Instagram, juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat responder yang jauh di sana tentunya masih bisa mendengarkan kita secara langsung ya melalui streaming web kita di www.responradio.com atau bisa juga di aplikasi radio Jati FM, Jati Radio. Nah, untuk itu buat responder jangan takut ketinggalan ya dimanapun responder berada, mungkin yang jauh dari frekuensi kita ataupun sedang ada di dunia lain, dunia luar ataupun dimanapun berada, tentunya kita masih bisa diakses melalui streaming web kita ataupun dari aplikasi streaming radio kita. Untuk itu tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya special requestan yang sudah menanti bersama Jojo di malam hari ini. Ada Liodra yang berjudul Pura-Pura.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju mau cek liat dil.
5: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
5: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
6: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dun Sanak makin istimewa.

Wah, sebuah lagu dari Sabrina Lenar ya, yang berjudul Sembuh Kembali. Nah, ini spesial nih dari kakak berbinar kita ya, Kak Safna, yang sudah request melalui kontak kita. Dan untuk itu, buat kamu mungkin yang malam ini sedang terluka, ataupun yang sedang merasakan sakit, dan semoga dapat sembuh kembali ya, untuk bisa menikmati keindahan dan juga keceriaan dirimu yang dulu. Nah, untuk itu responer, lagu tadi sudah mengantarkan kita ya ke menit 41, tepatnya di pukul 19.41 waktu Indonesia Barat, dari jam studio Respon, Pasar Kasang, Padang Pariaman tentunya. Dan di segmen selanjutnya ini juga sudah banyak nih requestan yang menanti untuk diputarkan. Yang itu ada dari Bang Ryan ya, yang sudah request dari TikTok kita tadi, yang sudah request dari Rosa, Ayat-Ayat Cinta. Dan kemudian juga ada dari Kak Pudan yang request lagu Terlalu Tinggi dari Juicy Lucy. Untuk itu tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya spesial 2 requestan lagu tersebut untuk menemani malam hari responder kita di malam ini. Sebuah lagu dari Rosa yang berjudul Ayat-Ayat Cinta.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hariangi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Mbak acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Respon, kita sudah mendengarkan ya sebuah lagu requestan nih dari Kak User di TikTok kita yang sudah merequest lagu Cegil dari Nabila Takia. Dan lagu ini juga sudah mengantarkan kita ke penghujung jam pertama kita ya. Untuk itu, bagi responer semua, jangan kemana-mana karena tentunya Jojo akan kembali di jam yang kedua ataupun bersama responer semua di malam hari ini, tentunya dengan program yang sama ya di program Triverse di malam hari ini. Nah, untuk itu kita tutup jam pertama ini dengan sebuah requestan lagu ya dari Bang Tio yang sudah request bersama kita di TikTok kita, yang request lagu dari Below Band yang berjudul Pulih. Untuk itu, selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Yo, masih kembali lagi bersama Jojo tentunya di program Trivers di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, Respon tadi kita di jam kedua ini ya, sudah masuk ya. Tentunya sudah disambut juga dengan sebuah lagu requestan dari Bang Alam ya, yang request lagu G-Rox Ceria. Wow, gimana malam hari ini? Sudah terhibur belum dengan lagu ceria dari G-Rox ini? Spesial requestan dari Bang Alam. Semoga lagu ini bisa menemani responder dimanapun berada yang mungkin saat ini sedang sibuk ataupun sedang beristirahat atau mungkin sedang dalam perjalanannya ya. Untuk itu, yang dalam perjalanan hati-hati di jalan. Untuk kamu yang sedang bertugas ataupun sedang lembur, tetap semangat terus ya. Semangat mencari cuannya. Yang mungkin jomblo jangan sendirian karena tentunya ada Jojo di sini yang selalu menemani responder. Wow, hari ini di malam hari ini juga rasanya sangat semangat banget ya melihat responder-responder yang sudah bergabung bersama Jojo untuk menemani di program Trivers ini. Dan tentunya sudah ada ya requestan yang masuk di jam kedua ini dari Bang Van ya, yang request dari TikTok kita, request lagu Melawan Restu dari Mahalini. Kemudian ada juga requestan masuk dari KX nih, yang request lagu Sumpah Mati dari Selina Grace. Dan ada juga yang requestan masuk dari Nabila Maharani, judulnya Kita dan Kenangan, spesial request dari Kak Zero. Untuk itu ditunggu ya lagunya, nanti akan Jojo putarkan satu persatu. Tapi sebelumnya kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung bersama Jojo di TikTok Live kita. Sudah banyak banget nih, ada Bang Alam, ada Ryan, ada Bang Dean, ada Bang Langs, ada Uda Ardi, ada Kak Zero, ada Kak Nan, ada Kak Giz, Kak Garis, ada Bang Radit, dan juga ada Kak Mila. Nih tadi ada yang sapa-sapa dari Bang Garis ya, katanya di malam hari ini dikasih panas ngeluh, dikasih hujan ngeluh, paling bener dikasih pap selfie dia yang jadi milik orang. Waduh, kok bisa paling pas dikasih pap selfie-nya sih? Aduh, mungkin Bang Garis nih lagi ada something ya. Untuk itu Bang Garis semangat terus ya Bang Garis ya. Apapun permasalahan yang dihadapi malam hari ini, semoga dapat terselesaikan. Dan mungkin lagi sakit hati ataupun lagi ada hubungan-hubungan kasmaran yang sangat-sangat tidak enak dirasa, semoga bisa dapat yang terbaik deh Bang Garis ya. Dan tentunya responder, bagi responder juga yang mau request masih bisa ya, bisa bergabung di 0821 5566 8003 atau bisa juga di

nya masih bisa mendengarkan on air kita dimanapun berada. Oleh itu, responer sembari menunggu salam-salam ataupun requestan yang masuk di malam hari ini ya. Tentunya kita putarkan dulu requestan-requestan yang sudah menunggu bersama Jojo di malam hari ini. Untuk itu kita mulai dari Mahalini melawan Restu.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, Respon Radio, kita masih berada di program Trivus ya. Tentunya kembali lagi bersama Jojo yang akan menemani Respon Radio sampai dengan jam 10 malam nantinya. Dan tadi kita sudah mendengarkan sebuah requestan ya dari Kak Zero yang sudah bergabung di TikTok kita, yang request lagu dari Nabila Maharani, Kita dan Kenangan, dan sudah mengantarkan kita ke menit 22, tepatnya di jam 20:22 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk itu bagi Respon semua yang masih ingin request, boleh ya, bisa bergabung melalui kontak kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga di 0811-6622-930. Tapi sebelumnya Responer, kita angkat dulu ya, sudah ada panggilan masuk nih dari WhatsApp kita, yaitu dari Bang Aan. Halo Bang Aan, selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, gimana kabarnya Bang Aan malam hari ini?
1: Kabarnya sehat.
0: Ah, alhamdulillah. Ya, gimana nih Bang An nih? Mau request lagu apa bareng Jojo di malam hari ini? Atau seperti biasa?
1: Niji yang artis sahabat, okay. Sama Westlife-nya yang Upton Girl.
0: Oke, siap. Kita siapkan. Oke, salam-salamnya untuk siapa nih Bang An?
1: Saya mau kirim-kirim sapanya buat Alfat, Hilmi, Ibra, Haikal, Algi, Abid, Adam, dan buat seluruh responder semuanya.
0: Oke.
1: Spesialnya buat Kak Jojo ucapannya.
0: Terima
1: yang
0: kasih.
1: Yang semangat terus siarannya ya.
0: Siap, terima kasih Bang Aan. Terima kasih ya, semangat juga buat Bang Aan di sana ya.
1: Iya, siap, semangat terus.
0: Oke, siap Bang Aan.
1: Yuk, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih kembali. Ya, Resmala tadi sudah masuk ya. Oh, sudah ada kembali lagi bergabung bersama kita dari Bundok. Kita Bundok yang kita angkat dulu ya. Assalamualaikum Bundaku sayang, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda gantengku.
0: Deh, Bunda gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Hujan tadi ya. Wih, lebatnya.
0: Iya,
2: udah banjir jalan rumah Bunda tuh, Jojo.
0: Oh iya, benar Bunda. Ini di kita di sini juga hujannya deras banget ya dari sore.
3: Hujannya lebat banget.
0: Betul. Iya, tadi juga depan studio agak banjir sih udah Bunda,
2: iya.
0: Tapi udah surut sih sekarang.
2: Tapi kalau udah ini udah nggak hujan surut cepat gitu
0: iya,
2: kan?
0: Iya betul, karena drainase aja udah. Bunda, aduh udah mulu.
2: Iya, Ananda ganteng tuh sehat kan,
0: sehat,
2: Jojo?
0: Sehat banget Bunda, alhamdulillah sehat banget Bunda.
2: Ya itulah. Gimana?
0: Iya. Iya, Bunda, mau request lagu apa nih malam hari ini bersama Jojo?
2: Biasa. Ada tuh nyanyi apa ya? Biasa saja gitu ada enggak?
0: Oh. Bilang saja oke, Bunda.
2: Iya, bolehlah.
0: Dari T2 ya berarti ya. Oke.
2: Iya.
0: Oke, Bunda, ditunggu ya Bunda ya.
2: Yo. Salam-salam dulu ya.
0: Boleh,
2: salam
0: Bunda.
2: Pertama tentu si ganteng Bunda. Jojo, semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya.
0: Amin Bunda.
2: Dan juga untuk semua kru-kru kita, ada Piko, ada Aul, ada Silva Anwari, ada Dila, ada Marin, ada juga Cici ya. Nah, jadi doanya sama dengan itu Jojo ya. Sehat selalu kita gitu. Dan juga untuk pendengar kita di malam hari ini yang kedinginan kena hari hujan ya.
0: Iya betul.
2: Ada letter W tuh Sultan Pamenan, Pak Bang Ed, ada juga Uda Ardi, Pak Amrullah, Uda Dajen Al-Amin, ada Uda Beng-Beng, ada juga Bang Rehan, ada Rayan, ada Aan. Sebentar nih siapa?
0: Yang mana Bunda?
2: Sebelum ini? Ya, siapa tuh?
0: Oh, tadi ada Bang Aan, Bunda. Ada Bang Aan.
2: Ada Bang Aan, ya. Semoga sehat selalu. Salam kenal, gitu ya.
0: Iya.
2: Dan juga untuk Mak Charlie Kumbang, ya. Dan ada juga untuk... itu Bunda Safa, Bunda Aries, Bunda Dila, ada Amak Kak Uci, ada juga untuk Nenek Yona, ada juga untuk Bunda Dua Putri, Mama Empat Saudara, ada juga untuk Andu Melani, ya. Untuk semuanya aja lah yang mendengar pada malam hari ini, ya, Jojo Ganteng.
0: Iya, Bunda, kita bungkus semua, ya. Tapi Bunda, katanya ada salam nih, Bunda, dari Uda Fitro. Katanya, tolong sampaikan salam aku untuk Bunda Queen, ya, Bang Jojo.
2: Oh iya, okay. iya.
0: Ini udah disalamin nih, Bundanya Fitro, udah dengar langsung.
2: Iya, Fitro, selalu Fitro, anak mami. Kalau dia apa tuh, dia panggil mami tuh.
0: Iya. Oke, Bunda.
2: Iya, terima kasih, Ananda gantengku, Jojo.
0: Sama-sama, Bunda kesayang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bunda. Aduh, itulah tadi ya telepon yang sudah masuk bersama kita dari Bundo Queen, Bundo kesayangan kita juga tentunya. Dan salam-salam untuk semua responder dimanapun berada. Aduh, Bang Toko tadi terlambat nih ngibilangnya, Bundanya udah ini. Tapi kita sampaikan dari udara ya, Bundo Queen. Tadi ada salam juga dari Bang Toko, katanya aku juga mau dong disalamin sama Bunda. Oke, udah sampai salamnya ya Bang Toko ya. Salam kenal nih Bunda, ada pendengar kita juga namanya Bang Toko. Nah, untuk itu Bunda sudah request juga ya tadi lagu dari T2 yang berjudul Oke. Nah, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya requestan-requestan yang sudah masuk bersama kita. Tadi ada dari Bang Langs, ada dari Aul, dan ada juga dari Kak Fatin yang sudah request di TikTok kita. Untuk itu, dari Kak Fatin dari kontak kita ya, kita bacakan dulu nih. Dari Kak Fatin katanya, halo Min, izin rek lagu Haha dari Sabrina Leonard, terima kasih. Oke, Kak Fatin, ditunggu lagunya, akan Jojo putarkan setelah ini. Untuk itu bagi resonan semua, kita putarkan dulu The About You dari The 1975.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi kok ha? Alah bara lenyo minggu kok?
1: Hah, iyo tuh. Ma coba cari lihat dil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dunsana makin hidup. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.
4: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

Yo, kembali lagi tentunya masih bersama Jojo di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan kita sudah diantarkan ke menit 41 ya, dari sebuah lagu requestan, yaitu dari Aul, yang sudah request bersama kita dari TikTok kita nih. Special requestnya dari I Can't Stop Me dari Twice. Nah, untuk Aul semoga lagunya terhibur ya, bisa menemani Aul di malam hari ini. Dan tentunya Responer, kita juga sudah ada ya requestan yang masuk kembali yang belum diputarkan, yaitu dari Kak Fatim tadi ya. Kak Fatim yang request lagu Haha dari Sabrina Lenner. Dan kemudian juga ada Cinta Terakhir nih dari requestan dari Kak Eva yang sudah bergabung di TikTok kita juga. Dan ada juga requestan dari Kak Mila yang request lagu Rumah dari Salsabila, tentunya dari TikTok kita. Nah, untuk itu bagi responder semua yang masih ingin request lagu, boleh banget ya. Tapi untuk di jam kedua itu sudah penuh nih untuk list antrian lagunya. Untuk itu nanti yang sudah request akan kita alihkan ke jam 3 ya, ataupun jam terakhir kita tepatnya di jam 9 malam nanti. Untuk itu bagi responder semua yang masih ingin request bisa bergabung di 082155668003. Atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Selain itu juga bisa DM di media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Atau bisa juga responer gabung nih di streaming TikTok kita, yaitu di Respon Radio 93,0 Official. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung ya. Ada Ryan, ada Bang Alvan, ada Bang Fitro, dan ada juga, wah banyak rupanya yang sudah bergabung, ada Bang Sena juga ya. Terima kasih responer, untuk responer semua, ada juga Bang Saiful nih. Untuk responer semua yang sudah bergabung bersama Jojo di malam hari ini, yang dari TikTok, jika ingin request lagu boleh ya, langsung saja tulis di kolom komentar. Nanti akan Jojo siapkan lagunya untuk diputarkan. Nah, tanpa berlama-lama responer, langsung saja kita putarkan ya, special request dari Sabrina Lenner yang berjudul Haha.

Ya, satu buah lagu requestan ya dari Kak Mila ya, sudah bergabung bersama kita dari TikTok. Kita sudah request lagu Rumah dari Salsabila. Dan lagu ini menceritakan tentang sebuah kerinduan nih terhadap sosok tempat untuk pulang yang sebenarnya, yang dimaknai bukan sekedar sebagai bangunan fisik atau tempat, melainkan orang-orang yang memberikan kenyamanan dan penerimaan seutuhnya. Dan tentunya bagi Salma, lagu ini menceritakan tentang rasa rindunya nih yang sangat mendalam kepada ayah dan ibunya. Rumah adalah tempat di mana ia selalu mendapatkan kehangatan, kasih sayang, dan ia bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Sungguh lagu yang sangat-sangat mellow banget nih di malam hari ini. Tapi lagu ini maknanya sangat mendalam banget ya. Memang kita harus menjadikan rumah kita ataupun tempat untuk kita pulang itu adalah orang tua dan juga keluarga. Jangan ke tempat yang lain ya, responer. Untuk itu buat kamu mungkin yang saat ini sedang rindu rumah, tetap semangat terus ya. Jangan galau-galau, mungkin kalau kangen bisa telepon orang tuanya, atau mungkin bisa cerita juga, atau bisa bergabung bersama Jojo di malam hari ini. Yang tentunya keluarga selalu ada untuk kita, dimanapun kita berada, ataupun di saat kondisi kita sesulit, ataupun sesusah apapun, keluarga selalu ada kita. Sama seperti sebuah lagu dari Budi Doremi, yang berjudul Ada Untukmu, untuk menemani responder di malam hari ini, dan juga sebagai lagu penutup di jam kita yang kedua. Untuk itu, jangan kemana-mana ya responder, tetap bersama Jojo. Sebuah lagu dari Budi Doremi, Ada Untukmu.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, meski kini cintamu bukan aku, tapi masih tetap menunggumu di sini ya. Sebuah lagu spesial requestan nih yang sudah mengantarkan kita ke jam ketiga kita ya, ataupun jam terakhir kita. Lagu yang direquest dari Uda Ardi, spesial dari Yovi and Nuno yang judul Mengejar Mimpi, telah mengantarkan kita ke jam terakhir kita tentunya, responder. Nah, untuk pembuka segmen pertama di jam terakhir kita ini tentunya sudah ada juga ya requestan-requestan yang masuk bersama Jojo. Yang pertama itu ada requestan dari Bang Radit ya, yang sudah bergabung di TikTok kita, yang request lagu Angel Likes You dari Miley Cyrus. Dan kemudian juga ada dari Kak Juwita yang request lagu Rudy dari Heart to Heart. Dan ada juga spesial requestan dari Bang Aan ya, yang sudah bergabung tadi, ada requestan Artis Sahabat dan juga ada Upton Girl dari Westlife. Untuk itu tanpa berlama-lama, nanti kita putarkan ya lagu-lagunya. Untuk itu ditunggu ya responder semua. Dan untuk responder yang sudah request namun belum diputarkan, ditunggu ya, karena banyak nih antrian yang menanti untuk diputarkan dan sudah banyak bergabung juga bersama Jojo di malam hari ini. Dan buat responder yang ingin bergabung ataupun berkirim salam juga boleh ya, bisa kontak kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan kita juga ada media sosial kita ya, bisa DM ke sana di Facebook, Instagram, juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya buat responder juga yang jauh di sana bisa bergabung ya di streaming web kita, tentunya di www.responradio.com atau bisa juga di aplikasi radio di Jati Radio tentunya, responder. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama kita dengarkan ya Angel Likes You dari Miley Cyrus.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Responder kita sudah dihantarkan ya ke menit 21, tepatnya di pukul 21.21 ya waktu Indonesia Barat. Kita sudah diantarkan dengan sebuah requestan lagu tadi dari Bang Aan ya, yang berjudul Uptown Girl dari Westlife. Dan tentunya bagi responder semua, masih ada juga ya requestan-requestan yang belum kita putarkan, yang masih menunggu nih untuk diputarkan di udara. Yaitu ada requestan dari Bundo Queen ya, tadi sudah request melalui telepon WA kita, yang request lagu dari T2 yang berjudul Oke. Dan tadi katanya ada salam-salam yang tertinggal ya Bunda ya, untuk Aul, lupa gak tersebut namanya. Bilangin ya Jojo dari Bundo Queen. Oke Bunda, Bang Aul, tadi Bunda lupa ada salam-salam spesial untuk Bang Aul di malam hari ini. Untuk itu sudah disampaikan ya Bunda salamnya ya. Dan untuk lagunya ditunggu nih Bunda, nanti akan Jojo putarkan setelah ini. Dan kemudian juga ada requestan masuk ya dari TikTok kita, yaitu dari Bang Alvan yang request lagu Kamse Upai dari Lollipop. Dan ada juga requestan yang masuk juga dari TikTok kita dari Bang Sena yang sudah request lagu Specialist dari Naomi Scott ya. Untuk itu ditunggu lagunya satu persatu, nanti kan Jojo putarkan di udara. Nah, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya setiga requestan lagu langsung. Yang pertama Oke dari T2.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, kembali lagi bersama Jojo tentunya di program Triverse di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gimana nih responer malamnya di malam hari ini? Tentunya daerah Padang Pariaman dan sekitar masih hujan ya. Di malam ini ditemani dengan rintik-rintik hujan dan juga dengan dinginnya malam nih yang mungkin bisa membuat kita tertidur pulas ya di malam hari ini, bisa tertidur nyenyak tentunya di keheningan malam dan juga dinginnya angin. Nah, untuk itu bagi responder yang masih terbangun dan terjaga di malam hari ini dan ingin request ataupun salam-salam, masih boleh ya bersama Jojo ya. Dan buat kamu juga dimanapun berada yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan tentunya. Apalagi cuaca hujan seperti ini, biasanya kan kita bisa ngantuk ataupun jalanan licin, tetap safety ya di perjalanan. Dan ingat patuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, tadi sebuah lagu ya, requestan dari Bang Sena yang sudah bergabung di TikTok kita. Dan lagu tersebut juga sudah mengantarkan kita ke menit 36 ataupun pertengahan jam terakhir kita nih responder. Untuk itu bagi responder semua yang sudah request, ditunggu ya lagunya ya. Ada requestan yang belum kita putarkan, yaitu dari Kakak Cegi ya yang request lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Dan ada juga dari Kak Miao yang request lagu dari Any Pen yang berjudul Beat Me. Dan kemudian juga ada special requestan dari Bang Fitro yang request lagu Yang Terdalam dari Noah. Dan ada sesi potret dari Aurel yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama kita dengarkan ya satu persatu requestan-requestan yang sudah masuk dan bergabung bersama Jojo di malam hari ini.

Iya, Responer, kita sudah berada di penghujung acara kita ya, tidak terasa sudah 3 jam Jojo menemani Responer di malam hari ini. Untuk itu waktunya Jojo pamit undur diri dari ruang udara Responer semua di malam hari ini. Tapi sebelum itu, Jojo mengucapkan terima kasih untuk Responer semua yang sudah bergabung dan berbagi cerita bersama Jojo di malam hari ini ya. Ada 28 orang yang bergabung di malam hari ini. Wow, yang sudah request ya. Tapi sebenarnya banyak karena waktu tidak cukup dan tidak muat lagi ya. Mungkin di esok hari lagi bisa bergabung di Triverse tentunya di jam yang sama ya. Dari jam 6, dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam tentunya. Dan sebelum Jojo akhiri, ada salam-salam nih dari Bang Dwi di Tangerang ya. Katanya spesial salam buat sayang aku Dila. Aduh, Bang Dwi. Oke, buat Dila dapat salam nih dari Bang Dwi di Tangerang malam hari ini. Dan tentunya untuk Responer, waktunya Jojo pamit undur diri ya dari ruang udara Responer semua. Mungkin apapun yang sedang Responer alami di malam hari ini, mungkin ada mengalami kedukaan, tetap yang sabar ya Responer ya. Terlebih untuk sahabat Jojo yang sedang mengalami duka, tetap semangat ya, semoga semuanya bisa dilalui. Dan untuk itu, di akhir penghujung jam acara ini, Jojo akan memutarkan sebuah lagu spesial nih untuk Responer semua dimanapun berada, yaitu dari Virgon yang berjudul Saat Kau Telah Mengerti. Untuk itu Jojo pamit undur diri, see you and bye-bye.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Responers semuanya. Dan apa kabar pada malam ini Responers? Ya, di sekitar cuaca di sekitar Padang Pariaman nih Responers, atau Padang Pariaman sekitar, lagi apa ya? Lagi sedih-sedihnya ya Responers. Dari sore tadi loh Responers, hujannya lebat banget Responers dari sore ya. Dan sampai sekarang masih hujan pas awal di perjalanan Responers. Waduh, emang ya, oh kalau suasananya gini cocok banget buat di musik malam Responers. Kita nyantai bareng malam ini sebelum beristirahat ya. Kita lepaskan semua kecapean atau beban pikiran yang telah kita dapatkan selama beraktivitas tadi ya Responers. Nah, untuk itu Responers, buat Responers yang mau bergabung nanti bisa bergabung bareng Aul ya, bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, buat yang mau bergabung Aul tunggu nanti ya. Nah malam ini ya, mungkin buat Responers ya, sambil menikmati malam ini boleh. Buat yang mau mengerjakan tugasnya sambil dengerin Respon Radio boleh banget. Enak banget malam ini Responers. Mungkin boleh dibuat satu mie instan, mie rebus. Waduh, enak banget. Atau buat yang mau dengerinnya sambil rebahan, ditarik selimutnya malam ini sambil memeluk satu guling Responers. Waduh, enak banget itu Responers. Cocok banget buat suasana malam ini ya Responers. Jadi untuk Responers yang mau request lagu boleh, asalkan lagunya lagu pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan malam ini kita pakai beatnya yang slow, slow middle dan middle, biar gak apa ya Responers, gak terganggu mood kita kalau dengerin lagu high nantinya Responers. Untuk itu buat Responers, aku tunggu ya, kita di dalam program musik malam ini akan berlangsung sampai jam 12 nanti atau 2 jam ya Responers. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah malam ini kita juga gak hanya puterin lagu aja, dan kita ada bakalan bahas satu topik yang menarik malam ini. Jadi untuk itu pastikan stay bareng Aul Responers. Nah kita dapat pesan nih Responers dari live TikTok kita. Ada dari Bang Abe, malam Aul, malam juga Bang Abe, Aul, iya Bang Abe, pengantar tidur Liodra pura-pura, waduh pas banget ya. Oke Bang Abe, nanti Aul putarkan ya. Dan selain itu ada juga dari Ryan nih Responers di live TikTok kita, yang katanya mak rek lagu Blue mak. Oke, ini maksudnya Blue dari Yungkai kan Ryan. Oke nanti Aul putarkan ya Ryan. Dan buat yang lainnya Aul tunggu requestan-requestan terbaiknya. Untuk itu Responers, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Fatin, Kita Sama-Sama Tahu.

Ya, satu lagu spesial request dari Bang Ray, dari Ryan malam ini responers di live TikTok kita. Lagu dari Yungkai Blue. Ya, lagu yang santai banget ya responers, cocok banget kita dengerin malam ini. Kayak pas dengerin lagunya itu, vibesnya itu kita lagi jalan sama orang tersayang di sebuah padang rumput yang luas responers, dengan angin kencang yang menghembus tubuh kita ya. Waduh, kayak gitulah rasanya vibesnya responers. Nah, cocok banget buat tema kita malam ini responders. Ya, tema kita malam ini itu tentang lagu santai responders. Ya, pas banget. Terima kasih Bang Ryan udah request lagu ini ya. Emang sih requestan responders kita ini gak ada yang gagal. Untuk itu buat responders yang lainnya, aku tunggu juga requestan terbaiknya ya. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003. Atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Responder Radio 93,0 Official. Ya, responders, kita malam ini udah dapat pesan juga ya dari WA kita. Ada dari Bunda Dua Putri, responders. Malam Na Aul, malam juga Bunda. Tetap semangat terus ya, always Bunda. Bunda Dua Putri rek lagu judul Cinta Dari Timur dari Ryan Pono. Yang kedua judul Denah Rumah dari Diki Khalif. Salam-salamnya untuk semua kurusia respon dan semua responders, istimewa untuk Na Aul tentunya. Makasih. Oke Bunda, terima kasih kembali Bunda. Ditunggu ya lagunya, habis ini langsung Aul putarkan. Selain dari WA, kita udah dapat juga pesan dari kontak kita nih responders. Ada dari Kak Safana dan Kak Safa, yang katanya mau dengerin lagu dari Sabrina Leanor. Haha. Ya, mereka berdua emang always request lagu ini ya responders. Mungkin ini lagu favoritnya. Nah, kalau responders, lagu favoritnya apa ya? Aul tunggu ya. Oke, buat Kak Safana dan Kak Safa nanti Aul putarkan ya, ditunggu lagunya. Untuk itu responders, kita dengerin terlebih dahulu satu lagu dari Bunda Dua Putri. Cinta Dari Timur dari Ryan Pono.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
2: 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

Selamat malam responar semuanya. Ya, satu lagu dari Sabrina Leanor yang berjudul Haha, special request dari Kak Savana sama Kak Safa ya malam ini responars. Dan lagu ini telah membawa kita ke menit 36 di jam pertama ini. So, buat responars yang malam ini mungkin lagi galau ataupun lagi capek ya malam ini dan pengen ngelampiasin itu, pengen ceritain itu tapi gak ada ya tempat cerita boleh. I'm here for you guys. Aul ada untuk responders, jadi buat responders yang mau bercerita mungkin malam ini boleh banget nanti. Atau responders mau mengungkapin lelahnya itu lewat request lagu, boleh juga. Nanti bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93.0 Official. Nah, responders, oke, aku tunggu ya requestan terbaiknya. Sampai jam 12 nanti, responders. Ya, responder selamat malam dan selamat datang di suasana yang paling pas untuk melepas penat malam santai bersama Aul. Malam ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sederhana tapi sering kita butuhkan, yaitu lagu santai. Nah, lagu santai itu bukan cuma soal musik, responders. Bukan cuma soal musik pelan atau beat yang lembut, tapi ini soal rasa. Waduh, gimana sih maksudnya? Rasa tenang yang pelan-pelan masuk ke pikiran, bikin kita seakan berhenti sebentar dari ramainya dunia. Biasanya lagu santai punya tempo yang gak terlalu cepat, nada yang hangat, dan lirik yang easy listening. Kadang tentang cinta, kadang tentang kehidupan, atau sekadar cerita sederhana yang bikin hati adem. Ada yang dengerin lagu santai sambil belajar, sambil kerja. Bahkan ada juga yang cuma rebahan sambil mikirin hidup, dan semua itu sah-sah aja ya responders. Karena musik santai memang punya cara unik untuk menemani tanpa banyak gangguan. Kalau malam seperti ini, biasanya yang paling cocok diputar itu lagu-lagu akustik, lofi atau pop mellow yang bikin suasana jadi lebih pelan dan damai. Seperti teman yang gak banyak bicara, tapi selalu ada di samping kita. Dan mungkin di antara responders yang sedang mendengarkan malam ini, ada yang lagi butuh jeda, butuh ruang kecil untuk bernapas. Nah, disitulah lagu santai jadi jawabannya. Jadi malam ini jangan terlalu buru-buru responders, biarkan musik yang pelan ini menemani kita sampai nanti mata mulai berat atau sampai pikiran jadi lebih ringan. Dan setelah ini kita akan lanjutkan dengan beberapa lagu requestan yang siap menemani malamnya responders, tetap di musik malam ya. Selamat menikmati malam dan selamat beristirahat dari hiruk pikuk hari ini. Ini dia lagu special request dari Bang Gi, yaitu lagu dari Kolde yang berjudul Star.

Ya, satu lantunan lagu dari Rosa malam ini, Responers, lagu yang berjudul Cinta Yang Menemani. Waduh, cocok banget kita dengerin, dan benar-benar lagu yang mellow ya buat malam ini, Responers. Dan ya, kita udah sampai di menit 48 di jam pertama ini, yang berarti habis ini kita bakalan closing, Responers. Jadi untuk itu, buat Responers yang mau bergabung, ayo, tenang aja, masih ada jam kedua nantinya. Jadi ayo gabung bareng Aul. Aul tunggu requestan terbaik dari Responers, atau Responers yang mau kirim lagu buat seseorang juga boleh, bisa bergabung nanti lewat kontak di 0821 5566 8003, atau lewat WA di 0811 6622 930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Ya, Responers, kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, kalau tadi kita sudah ngobrol tentang arti lagu santai ya, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam nih. Waduh, seberapa dalam sih? Kadang lagu santai itu bukan cuma jadi teman, Responers, tapi juga jadi pelarian kecil dari pikiran yang terlalu penuh. Saat hari terasa berat, musik pelan seperti ini bisa jadi ruang untuk kita berhenti sejenak tanpa harus menjelaskan apa-apa ke siapapun. Coba deh perhatikan, Responers, saat lagu santai diputar, kita biasanya mulai melambat. Napas jadi lebih teratur, pikiran gak lagi terlalu bising, dan hati terasa lebih ringan walaupun masalah belum tentu hilang. Tapi di momen itu kita jadi ingat kalau kita nggak harus selalu kuat setiap saat. Ada lagu santai yang bikin kita nostalgia, mengingat orang-orang yang pernah hadir. Ada juga yang bikin kita diam tanpa tahu kenapa tiba-tiba jadi lebih tenang. Dan itu wajar ya, Responers, karena musik memang punya cara sendiri untuk menyentuh tanpa perlu banyak kata. Malam ini mungkin Responers sedang duduk sendiri atau ditemani suasana rumah yang sunyi. Tapi ingat, Responers gak benar-benar sendirian. Selama musik masih mengalun, selalu ada sesuatu yang menemani di balik keheningan itu. Dan sebentar lagi kita akan lanjut dengan lagu yang Aul pilihkan spesial ya, Responers, buat salah satu sahabat Aul di masa SMA yang baru saja mengalami berita duka ya, Responers. Semoga almarhumah diterima di sisi Tuhan. Kita doakan dari sini, dan buat yang keluarga yang ditinggal semoga bisa melaluinya. Dan untuk itu, ini dia lagu dari Inau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

Ya, responers, kita udah sampai ya di penghujung jam pertama ini, yang berarti jam pertama akan berakhir. So, buat responers yang mau bergabung, jangan khawatir, nanti Aul bakalan kembali di jam kedua ya. Untuk itu, jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program musik malam, tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu dari Wiz Khalifa featuring Charlie Puth yang berjudul See You Again. When

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responers. Nah, gimana kabarnya malam ini? Apakah udah mulai turun watt matanya ini? Kalau udah turun gak apa-apa Responers, yang mau beristirahat boleh langsung istirahat. Dan aku ucapkan selamat beristirahat ya Responers, dan selamat menikmati mimpi indahnya. Nah Responers, buat Responers yang mungkin masih butuh ya beberapa pembahasan, mungkin beberapa diskusi atau beberapa lagu buat bisa tidur nyenyak malam ini, boleh nanti bisa bergabung bareng All Responders. Atau buat Responders yang mau request lagu ya malam ini, boleh banget. Atau yang mau kirim lagu boleh, nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 atau lewat WA di 08116622930. Responders juga bisa bergabung lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Ya Responders, asalkan lagu-lagu yang Responders request nanti adalah lagu pop dari Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 ya Responders. Jadi jangan sampai salah nanti requestnya, nanti gak bisa diputarin dong kalau salah. Dan beatnya beat yang slow, slow middle dan middle Responders, biar bisa menikmati malam ini dengan nyaman. Oke, kita dapat tambahan request nih Responders dari live TikTok kita. Ada dari Bang Ryan yang mau dengerin lagu dari Wijaya featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Melayang. Selain itu ada juga dari Bang Alfa nih Responders yang katanya lagu Raden Raka dan Basmalah Gralin, Aku Jatuh Cinta. Oke, nanti Aul cek ya Bang Alvan. Kalau ada nanti Aul putarkan. Dan buat Responders yang lainnya, masih Aul tunggu requestan terbaiknya. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu Responders satu lagu dari Wijaya featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Melayang.

0: Mas, kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku nggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik. Buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendam. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.
3: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. How did I get here?
4: Hey, Raymond.
5: Hola, Javier.
4: Hey, Ray.

Selamat malam Responders, masih bareng Aul dalam program musik malam ya Responders. Tadi kita telah putarkan satu lagu dari Ravin Lenae yang berjudul Love Me Not. Ya, lagu yang familiar ya belakangan ini Responders, karena lagi banyaknya dipakai sama netizen Indonesia di TikTok ya Responders. Nah, buat Responders yang malam ini mau request lagu, mau kirim lagu, boleh banget karena kita masih di menit 22 ya, di jam kedua atau jam terakhir ini. So, ayo Aul tunggu requestan terbaik dari Responders. Nanti Responders bisa bergabung, bisa lewat kontak di 0821 55668003 atau lewat WA di 0811 6622930. Responders juga bisa bergabung lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke Responders, aku tunggu ya. Nah Responders, kita lanjut lagi di suasana malam yang semakin tenang ini ya. Kalau kita perhatikan, lagu santai itu sering jadi teman tanpa syarat. Dia nggak tanya kita lagi apa, lagi sedih, atau lagi bahagia. Dia cuma hadir, mengalun pelan, dan membiarkan kita merasa apapun yang sedang kita rasakan. Dan menariknya Responders, setiap orang bisa punya makna yang berbeda dari satu lagu yang sama. Ada yang merasa damai, ada yang jadi teringat seseorang, ada juga yang cuma menikmati alunan musiknya tanpa banyak berpikir. Itulah keindahan dari lagu santai, sederhana, tapi dalam ya Responders. Malam seperti ini memang paling pas untuk berhenti sejenak dari kejaran waktu. Gak perlu buru-buru jadi apa-apa, gak perlu memikirkan terlalu banyak hal sekaligus. Cukup duduk, dengarkan musik, dan biarkan malam berjalan pelan. Kalau Responders masih terjaga sampai saat ini, mungkin bukan kebetulan. Mungkin memang malam ini Responders butuh sedikit ruang untuk tenang, untuk merapikan pikiran yang tadi siang terlalu ramai. Dan setelah ini kita akan lanjut lagi dengan alunan lagu-lagu santai yang menemani malamnya Responders. Tetap di musik malam, karena malam ini kita tidak sedang terburu-buru kemanapun ya. Kita lanjut setelah lagu berikutnya ya. Untuk itu Responders, satu lagu dari Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, selamat malam Responers. Kita kembali lagi di suasana malam yang makin hening, makin pelan, dan makin nyaman untuk didengarkan. Kalau malam sudah seperti ini, biasanya kita mulai sadar satu hal sederhana nih Responers, yaitu tidak semua hal harus diselesaikan hari ini. Ada hal-hal yang boleh kita simpan dulu, kita tunda sejenak, sambil memberi diri kita waktu untuk bernafas. Dan disinilah lagu santai punya perannya, bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk membuat kita merasa lebih ringan saat menjalaninya. Kadang hanya dengan satu lagu, suasana hati bisa berubah sedikit demi sedikit. Dari lelah jadi tenang, dari ramai jadi lebih damai. Responers, mungkin hari ini ada yang berjalan tidak sesuai rencana ya. Atau mungkin responers sudah berusaha keras dari pagi sampai malam. Apapun itu, responers sudah sampai di titik ini dan itu sudah cukup responers. Sekarang tidak perlu memikirkan besok dulu, tidak perlu membayangkan terlalu jauh. Kita ada di malam ini, di detik ini, ditemani musik yang pelan dan suasana yang tenang. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali dengan lagu-lagu santai pilihan malam ini. Tetap bersama Aul di musik malam, tempat di malam-malam berjalan lebih pelan dan hati diberi ruang untuk istirahat. Kita lanjut nanti setelah lagu berikutnya ya Responers. Untuk itu buat Responers yang malam ini mau bergabung bareng Aul, yang mau request lagu sebelum tidur, atau Responers mau kirimin lagu buat seseorang yang spesial mungkin malam ini, boleh banget. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita nantinya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, aku tunggu ya sampai sebelum jam 12. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Dan ya, habis ini kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Liodra, Pesan Terakhir, Special Request dari Bang Pan. Selamat mendengarkan.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodo amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda. More 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, responers, tanpa terasa kita udah sampai ya di penghujung pembahasan malam ini tentang lagu santai. Dari obrolan kita tadi ya, kita juga baru saja udah puterin satu lagu dari Gigi Press yang berjudul Sailor Song. Waduh lah, salah satu lagu galau yang pernah dipakai sama netizen Indonesia, responers. Nah, dari obrolan kita tadi, kita bisa sama-sama merasakan bahwa lagu santai bukan hanya sekadar musik dengan tempo pelan, tapi juga teman yang setia menemani di saat pikiran sedang penuh, di saat hati sedang lelah, atau bahkan di saat kita hanya ingin menikmati keheningan tanpa banyak kata. Lagu santai mengajarkan kita satu hal sederhana ya, responers. Tidak apa-apa untuk melambat. Tidak apa-apa untuk berhenti sejenak dari semua kesibukan dan memberi ruang untuk diri sendiri bernapas lebih lega. Malam ini semoga setiap lagu yang responers dengar bisa menjadi pengingat bahwa selalu ada ketenangan yang bisa kita temukan bahkan di hari yang paling ramai sekalipun. Terima kasih sudah menemani Aul di musik malam ini. Semoga malam responers penuh ketenangan, pikiran lebih ringan, dan hati lebih damai. Untuk itu, sebelum kita closing nih malam ini responers, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Geisha, Jika Cinta Dia. Untuk itu, selamat mendengarkan.

Ya, Responers masih di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa Responers, kita udah sampai di penghujung program musik malam ini ya Responers. Dan all ucapkan terima kasih banyak buat Responers yang udah stay bareng awal dari jam 10 tadi sampai jam 12 sekarang. Tidak terasa udah 2 jam berlalu dalam program musik malam ini ya Responers. So, terima kasih banyak Responers. Dan buat Responers yang gak sempat join bareng Awul, program musik malam hadir di setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 10 sampai jam 12 malam. Jadi pantengin terus Respon Radio 93,0 official biar gak ketinggalan ya Responers. Nanti bakalan ada juga program-program lain yang akan menemani hari-harinya Responers ya. Untuk itu, karena berada di penghujung jam, Awul minta maaf jika ada salah kata, salah ucap, ataupun tindakan yang gak berkenan. Awul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. Awul ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, see you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang di program Semangat Pagi tentunya bersama dengan Viko yang menemani responden semuanya selama 2 jam ke depan. Ya, bagi responden semuanya di program Semangat Pagi yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin hari ini sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 08215566 8003. Ya, pagi hari ini responden semuanya, kita akan bahas tema kita ya. Tema yang mungkin relate dengan kehidupan kita dan mungkin semua orang mengalaminya. Jadi tema-tema tersebut hadir buat memberikan responder semuanya pemahaman akan hal-hal yang responder akan kerjakan di hari ini. Jadi responder semuanya, kita hari ini akan membahas satu tema dengan judul Morning Energy Boost. Sobat responder semuanya, tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, mari kita pelajari sifat orang melankolis. Seorang melankolis adalah orang yang terorganisir dan mendambakan kesempurnaan. Maka tidak salah lagi, tentunya adalah orang melankolis. Orang melankolis sejak kecil adalah pendiam, tidak menuntut, dan suka menyendiri. Orang melankolis yang sempurna adalah orang introvert. Mereka berbicara dan mengungkapkan segala-galanya secara mendalam, tenang, dan penuh pikiran. Sayang mereka dilahirkan dengan sikap pesimistis. Tetapi mereka bisa melihat masalah sebelum terjadi serta menghitung biaya sebelum membangun. Mereka berpikir, merencanakan, mencipta, dan menemukan. Mereka juga bersedia menekuni pekerjaan yang rutin dan membosankan. Orang melankolis serius dalam menetapkan tujuan jangka panjang dan hanya ingin melakukan apa yang mempunyai tujuan abadi. Jika Anda memiliki pasangan atau anak buah dengan tipe melankolis, maka Anda memiliki seorang yang dapat diandalkan untuk tugas-tugas rumit dan rutin.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi buat responer semuanya dimanapun berada. Ya, selamat datang di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani responer semuanya di pagi hari ini. Ya, kiranya responden sudah siap dan semangat dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini ya. Dan apapun yang responden lakukan, kiranya ya berjalan dengan baik, responden semuanya dalam keadaan sehat selalu. Ya, balik lagi kita ya kembali melihat bahwa hari ini merupakan perjalanan yang mungkin gak semua orang bisa nikmati. Oleh sebab itu pagi hari ini yang perlu kita lakukan adalah bagaimana caranya supaya kita mengucap syukur ya. Mengucap syukur atas apa yang sudah disediakan untuk kita dapat melakukan sesuatu yang mungkin berguna hari ini. Ya buat responden semuanya yang merasa kesepian atau lelah, tenang bahwa semua mungkin Indonesia mungkin ya berada pada fase tersebut. Namun yang menjadi ciri khas daripada seseorang bisa bertahan adalah konsisten. Dan buat responden semuanya yang punya teman rekan kerja sahabat pasangan keluarga, nah yang berulang tahun di pagi hari ini, bisa langsung DM Viko di 082155668003. Ya bisa lalu juga melalui media sosial, ada Facebook, Instagram dan juga Twitter dengan menulis Respon Radio 93,0 official. So test 93,0 FM, Viko bakal balik lagi sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

0: Aduh, capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Ami baru pulang.
0: Iya nih, capek banget. Tadi ada acara sambil tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya. Habis itu jangan lupa cabut charger HP-nya. Kita harus hemat listrik.
0: Kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi kita ketahui bahwa 80% masyarakat Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20% belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon yang akan menghasilkan pencemaran.
0: Oh, terus gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini caranya. 1. Nyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. 3. Cabut colokan charger saat tidak digunakan. Simpelkan caranya, masih sayang dengan bumi kita.
0: Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Balik lagi bareng Viko di pagi hari ini, yang selalu semangat buat nemenin pagi Respon semuanya. Ya, buat Respon semuanya yang punya teman rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin pagi hari ini sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 082155668003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, responlah semuanya, ketika kita ngomongin soal pagi, jujur nih, siapa di antara kita yang tadi pas alarm bunyi bukannya langsung lompat dari kasur dengan penuh semangat, tapi malah nanya ke diri sendiri, ini gue bener butuh kerjaan gak sih? Atau minimal kita mencet tombol snooze sampai 3 kali gitu. Atau ada yang gotak ganti alarm. Misalnya alarm bunyi jam 6, terus udahlah 5 menit lagi, kasih jam 6 lewat 5 menit gitu. Ya, sebenarnya responnya gak sendirian ya, menemukan morning energy boost itu memang perjuangan nyata banyak orang. Tapi hari ini kita bakal bahas trik simple biar responnya semuanya gak kerasa rushing dan juga penuh beban, dimana kan mereka penuh energi positif yang langsung selesai seharian. Yang pertama itu adalah metode 5 menit pertama tanpa gadget. Dan ini relate banget nih. Biasanya hal pertama yang kita ambil pas melek mata adalah HP. Ya, mungkin dari kita semua HP ya. Mau lihat jam atau lihat chat yang semalaman masuk, dan lihat email kerjaan, atau ya dapat berita drama terbaru, season-season. Ya, efeknya otak kita tuh langsung lelah sebelum beraktivitas. Nah, tipsnya adalah coba kasih waktu kita tuh 5 menit pertama setelah bangun khusus buat diri sendiri. Tarik nafas dalam-dalam, minum segelas air putih, dan regangkan badan biar otak kita tuh langsung loading dengan tenang dulu. Langsung crash gara-gara dapat asupan FVP medsos ya, bukan begitu. Jadi yang kedua adalah upgrade playlist pagi responder. Musik itu biasa punya kekuatan ya, magic untuk naikin mood. Kalau responder semuanya dengerin lagu-lagu galau di pagi hari ya, bawaannya pengen selimutan terus sampai siang. Nah, coba bikin playlist khusus yang isinya lagu-lagu dengan beat ceria dan lagu favorit yang bisa bikin respon semuanya otomatis pengen nyanyi di kamar mandi. Musik yang upbeat terbukti memang secara ilmiah itu bisa memicu hormon dopamin yang bikin kita tuh merasa lebih bahagia dan juga berenergi. Yang ketiga adalah trick small wins. Kadang kita malas bangun karena ngebayangin tumpukan tugas yang berat hari ini. Wah, hari ini deadline-nya jam segini. Nah, cara ngakalinya adalah dengan menciptakan small wins atau kemenangan kecil di awal hari. Apa itu contohnya? Contohnya adalah cukup dengan merapikan tempat tidur. Ketika kita merapikan tempat tidur, kita ngerasa bahwa wah, satu pekerjaan sudah selesai, finish ya. Itu artinya small wins. Aktivitas simpel ini memberikan sinyal ke otak bahwa respon sudah berhasil menyelesaikan satu tugas, dan itu bakal memicu rasa percaya diri untuk menyelesaikan tugas-tugas berikutnya sepanjang hari. Jadi buat respon semuanya, dengerin siaran sambil berangkat kerja, kuliah, atau siap-siap work from home. Dan set ulang nanti pagi ini adalah lamaran baru dan respon semuanya pegang kendali.

0: Gus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku nggak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi, dan gak kerasa di jam pertama kita telah usai. Tentunya kita akan balik lagi nanti di jam kedua ya. Dan tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, selamat datang kembali di program Semangat Pagi bagi responden semuanya yang baru bergabung bersama Viko. Selamat bergabung yang sudah bergabung dari tadi, thank you banyak ya buat responden semuanya di pagi hari ini yang mungkin sudah siap untuk berangkat kerja, melakukan semua aktivitasnya, tetap semangat. Dan ya mungkin responden semuanya dalam perjalanan, tetap stay tune di 93,0 FM. Atau ya, ada yang WFH ya, work from home, juga semangat, jangan selalu memandang tempat tidur. Ya puji teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga di jam kedua ini yang punya yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, DM Viko di 0821 5566 8003.